0: pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing. termasuk yang dilakukan di darat, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
0: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal, karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri, ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini, ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim. Berikut ini.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015. Ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar, kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan,
6: perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutlah bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
11: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
11: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: bentar. Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lu.
0: Serius. Gimana?

0: tren cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita tersambung dengan Mas Febri di sana ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Mas Febri baik juga ya?
2: Alhamdulillah baik Mas Ardi.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Untuk suhu udara di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara secara umum diperkirakan berkisar di antara 40 hingga 95%. Dan pergerakan angin pada hari ini diperkirakan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperakirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk siang hingga sore hari secara umum wilayah Lampung diperakirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Lampung Barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Tanggamus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garo buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu.
3: Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda masih di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga pukul 9 nanti ya, karena di pukul 9 kami akan hadir dengan Halo RRI. Jadi untuk Anda semua, tetap dengarkan kami di hari Rabu ini, 12 Agustus 2026. Bagaimana dengan kegiatan Anda? Semoga berjalan dengan lancar ya. Apalagi ini adalah awal ya, masih awal di hari Rabu ini. Semoga energinya baik untuk hari ini, menyelesaikan segala pekerjaan dengan baik. Dan apa-apa yang menjadi harapan positif pastinya di hari ini bisa tercapai.

0: 103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Mpusemengu, Kabupaten Waikanan. Pukul 8 lebihnya 9 menit waktu Indonesia Barat, dari program A1 Bandar Lampung akan kami hadirkan siaran lokal di RRSP Waikanan dengan dialog Waikanan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan topik kita adalah mewujudkan Waikanan mandiri melalui konektivitas dan keselamatan transportasi. Dan akan hadir di studio RRI Waikanan dengan narasumber Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yaitu Bapak Romli Effendi SHMH dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Linggarsih Subandrio ST, dan tentunya akan dipandu oleh presenter Rio Tanjung. Dan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Mpusemengu, Kabupaten Waikanan, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.

0: transportasi memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, pertanian, dan berbagai kegiatan ekonomi. Melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, pelayanan angkutan umum, penataan jaringan trayek, penyediaan perlengkapan jalan, serta peningkatan keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan berupaya memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berlangsung lebih mudah, aman, tertib, dan efisien dalam 5 tahun ke depan. Dengan konektivitas transportasi yang semakin baik dan keselamatan lalu lintas yang semakin terjamin, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat daya saing Kabupaten Waikanan. Transportasi bukan hanya tentang perpindahan orang dan barang, tetapi menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Bapak Romli Effendi, SHM. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Dan didampingi dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan, yaitu Bapak Linggarsi Subandrio, Sarjana Teknik. Selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak ya pagi hari ini, yang akan berbincang terkait mewujudkan Waikanan mandiri melalui konektivitas dan keselamatan transportasi. Bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723 476 1697 atau di 0811 7211 036. Dan dialog ini juga akan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook kita di RRI Waikanan. Dengan saya Rio Tanjung, dibantu gatekeeper kita Bayu Satria dan Teddy Herianto, dan operator kita Dimas.
2: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
0: Baik saudara pendengar, tentunya dengan topikan kita pada pagi hari ini, mewujudkan Waikanan mandiri melalui konektivitas dan keselamatan transportasi. Ini kita langsung saja Pak ya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini nih Pak. Mengapa sih Pak sektor transportasi penting dalam mewujudkan Waikanan mandiri dan sejahtera? Mungkin Pak Linggar atau Pak Romlis.
1: Mengapa sektor transportasi jadi penting dalam mewujudkan Waikanan mandiri dan sejahtera? Ini karena transportasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Waikanan mandiri dan sejahtera. Karena transportasi merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. Bayangkan coba kalau kita tinggal di kampung, mereka membutuhkan akses untuk pergi sekolah, kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan, menjual hasil pertanian, belanja, maupun ekonomi, aktivitas ekonomi lainnya. Kalau konektivitas transportasinya baik, maka insya Allah semuanya berjalan.
0: Siap. Terus ini Pak Linggar, apa yang dimaksud dengan konektivitas transportasi dalam konteks pembangunan Kabupaten Waikanan, Pak Linggar atau Pak Romli?
3: Bisa. Mungkin bisa jawab ya. Jadi konektivitas transportasi secara sederhana dapat digambarkan bahwa masyarakat, barang, dan berbagai kegiatan ekonomi dapat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya secara mudah, aman, lancar, dan efisien. Dalam konteks Waikanan, konektivitas tidak hanya berbicara mengenai jalan, tetapi juga menyangkut jaringan angkutan trayek, halte, simpul transportasi, fasilitas keselamatan, dan keterhubungan dengan wilayah di luar Kabupaten Waikanan. Kita ingin masyarakat dari kampung dapat terhubung dengan pusat kecamatan, pusat pemerintahan, pasar, sekolah, rumah sakit, maupun pusat kegiatan ekonomi. Jadi semakin baik konektivitas, semakin mudah masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai pelayanan dan peluang ekonomi. Walaupun untuk saat ini Kabupaten Waikanan belum pada kondisi seperti itu, cuman untuk 5 tahun ke depan untuk mencapai hal tersebut sudah kami tuangkan di dalam rencana Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 dengan sasaran yang pertama adalah meningkatkan konektivitas dan yang kedua meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Jadi Restra Dinas Perhubungan 2025-2029 ini merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Waikanan 2025-2029 yang merupakan pengejawantahan dari pencapaian visi-misi Bupati di bawah kepemimpinan Bapak Ibu Bupati Asalisia.
0: Terus ini Pak, bagaimana sih kondisi dan apa tantangan konektivitas transportasi di Kabupaten Waikana saat ini? Mungkin biasa di Pak Linggar atau Pak Romli. Oke.
3: Jadi Kabupaten Waikanaan yang mempunyai wilayah yang cukup luas, yang tersebar dari beberapa kecamatan dan kampung di sini tentu membutuhkan sistem transportasi yang mampu menghubungkan seluruh wilayah secara efektif. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah belum optimalnya pelayanan angkutan umum dan jaringan tadi yang dapat terjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan pelayanan. Mm-hmm. Jadi sesuai dengan yang telah kami sebutkan di atas, jadi untuk mencapai tersebut, kami telah menyusun rencana strategis selama 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sistem jaringan trayek, yang kedua adalah peningkatan penyediaan perlengkapan jalan, yang di dalamnya di situ ada rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum, dan lain-lain.
0: Terus apa saja yang dilakukan dari Dinas Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas nih Pak? Pak Romli,
1: ada beberapa yang kita ininya kita sediakan, contohnya mungkin apil lampu seperti kata Mas Linggar tadi, apil lampu lalu lintas, PJU. Ini PJU ini juga kita hidupkan, terus RPPJ, fasilitas penyeberangan, fasilitas keselamatan di sekitar sekolah seperti JOS dan segala macam tuh. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas. Kita juga ada Bunda Salut, jadi kita selalu mengedukasi anak-anak usia dini untuk ya lebih memahami keselamatan berlalu lintas. Karena keselamatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, fasilitas yang baik harus diikuti juga oleh perilaku masyarakat yang tertib.
0: Jadi terus ada tambahan Pak Linggar.
3: Betul apa yang dikatakan Pak Abid tadi, jadi keselamatan lalu lintas itu didukung oleh 3 faktor. Yang pertama kali adalah lingkungan itu jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas. Yang kedua adalah kendaraan, yang ketiga adalah faktor manusianya. Untuk faktor manusianya, upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah melakukan edukasi, sosialisasi keselamatan seperti yang disebutkan tadi, Bunda Salut dan lain-lain. Untuk lingkungan jalan, kalau terkait kontur jalan adalah itu nanti kita bekerjasama dengan dinas PU untuk menyediakan jalan yang mantap. Lalu untuk perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalannya dari Dinas Perhubungan. Lalu untuk dari kendaraan kita adalah dengan pengujian berkala kendaraan bermotor, di mana pengujian kendaraan berkala itu dilakukan selama setiap 6 bulan sekali. Walaupun saat ini Dinas Perhubungan belum mempunyai alat, cuman melalui Dinas Perhubungan nanti pengujian dapat lewat Dinas Perhubungan dengan kami rekomendasikan untuk dilaksanakan di Kabupaten
0: Kota Tegal. Terus ini Pak, mengapa masyarakat harus tertib parkir dan apa hubungannya dengan kemacetan Pak? Terutama di WKT kayaknya jarang ya macet Pak, mungkin bisa dijawab Pak Romli.
1: Emang betul jarang terjadi kemacetan, tapi parkir ini erat kaitan dengan kelancaran lalu lintas. Ketika kendaraan memang sembarangan, terutama menggunakan badan jalan, maka bagian ruang jalan seharusnya digunakan untuk pergerakan menjadi kurang. Ini beberapa contoh memang mungkin kita terlalu ini kayak yang di Baradatu ya. Nah ini kan
0: kawasan padat,
1: yang padat karena di situ ada pasar pagi atau nah itu hal-hal itu sering kadang-kadang kesadaran masyarakat yang kurang. Karena itu masyarakat harus membiasakan diri memparkirkan diri, memarkirkan kendaraan pada tempatnya gitu. Jadi sesuai, jadi bisa tertata dan arus lalu lintas itu bisa menjadi lancar
0: gitu. Oke. Terus ini Pak, apa sih yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah? Mungkin bisa dijawab Pak Romli atau Pak Linggar.
3: Jadi untuk meningkatkan keamanan anak-anak sekolah itu Dinas Perhubungan telah membuat suatu rencana ke depan ya membuat zona aman sekolah, zona aman sekolah atau sebuah kota yang aman untuk anak-anak sekolah. Hmm. Upaya yang kita lakukan saat ini adalah membangun JOS, zona selama sekolah di sekolah-sekolah yang di pinggir jalan raya yang tingkat lalu lintasnya tinggi, lalu memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah terkait keselamatan dan ketertiban lalu lintas melalui kegiatan Bunda Salut.
0: Bunda Salut.
3: Sadar lalu lintas usia dini.
0: Oh. Pak Romi ada ditambahkan? Cukup. Terus itu tadi kan keselamatan anak-anak ya Pak ya. Terus ini bagaimana transportasi dapat membantu petani UMKM dan pelaku usaha kita di Kabupaten Waikanan ini Pak? Pak Romi.
1: Transportasi mempunyai hubungan sangat erat dengan kegiatan ekonomi.
0: Iya Pak.
1: Petani menghasilkan produksi pertanian, perkebunan. Produk-produk ini harus dibawa dari lokasi menuju ke pasar atau pengolahan. Semakin baik konektivitas transportasi, maka proses distribusi akan lebih cepat, lebih efisien tentunya. Begitu juga dengan UMKM dan pelaku usaha. Transportasi yang baik akan memudahkan mereka mendapatkan bahan baku, mengirim bahan pokok, menjangkau konsumen. Tentunya dengan konektivitas dan transportasi yang lancar, jadi anggaran pembiayaan seperti mungkin biaya operasional ini juga bisa dipangkas.
0: Oke, terus peran dari masyarakat sendiri nih Pak dalam menciptakan transportasi yang aman dan tertib itu seperti apa?
3: Kalau terkait itu peran masyarakat sangat besar. Pemerintah bisa membangun atau menyediakan fasilitas keselamatan jalan. Cuman kalau misalkan tidak ada kesadaran dari masyarakatnya untuk tertib berlalu lintas itu juga akan menjadi nol besar. Jadi karena itu kami mengajak masyarakat untuk mematuhi lalu lintas, menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, tidak berkendara dalam kondisi mengantuk, dan hal-hal yang akan mengganggu keselamatan lalu lintas pada saat kita berkendara.
0: Terus dari target Dinas Perhubungan sendiri dalam meningkatkan konektivitas transportasi Waikanan ke depan seperti apa Pak?
1: Ke depan Dinas Perhubungan ingin terus meningkatkan risiko konektivitas, rasio konektivitas transportasi di Kabupaten Waikanan. Targetnya mungkin meningkatkan pelayanan jaringan transportasi secara bertahap. Upaya tersebut mungkin kita lakukan mulai berapa langkah. Satu, penataan jaringan dan trayek angkutan. Kedua, kita meningkatkan pelayanan angkutan umum. Ketiga, pengembangan simpul-simpul transportasi. Keempat, penyediaan halte. Kelima, mungkin peningkatan perlengkapan keselamatan jalan. Keenam, peningkatan fasilitas transportasi. Dan penguatan kondisi dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
0: Baik, sangat menarik ya pembicara kita pagi hari ini ya Pak. Terus kita break sebentar Bapak-bapak, bagi saudara pendengar ya, sebelumnya kita lanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita dengarkan beberapa lagu yang telah kami siapkan.

Saudara pendengar, tahukah Anda di mana dan bagaimana sejarah awal mula sang merah putih dijahit? Kisah agung ini bermula menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 di sebuah ruangan sederhana di Jalan Tegal Saat Timur nomor 56 Jakarta. Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, dengan tangan gemetar dan ketulusan yang mendalam menjahit selembar kain katun merah dan putih. Di tengah kondisi fisik yang sedang hamil tua, jahitan demi jahitan dirajutnya di atas

0: Baru, Umpus Mu Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengar.
1: Baik saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan pada program Waikanan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan topik bahasan kita pada hari ini, mewujudkan Waikanan mandiri melalui konektivitas dan keselamatan transportasi, dengan narasumber kita yang pagi hari ini yang luar biasa, yaitu Bapak Romli Effendi dan Bapak Linggarsi Subandrio. Masih semangat ya Pak pada pagi hari ini ya Pak ya?
2: Semangat,
1: kita semangat terus ya Pak ya. Langsung saja nih Pak, mengapa sih angkutan umum masih menjadi bagian penting dalam pembangunan transportasi Waikanan? Siapa yang jawab, Pak Romli atau Pak Linggar?
2: Baik, kan saja. Jadi angkutan umum itu sangat penting, mm-hmm. karena tidak semua masyarakat itu mempunyai kendaraan pribadi. Mm-hmm. Jadi angkutan umum juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap angkutan pribadi. Mm-hmm. Karena itu ke depan kita perlu mendorong penataan jaringan dan pelayanan angkutan umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mm-hmm. Selain itu, untuk daerah-daerah yang sudah mengalami kemacetan, angkutan umum ini ada solusi.
1: Yeah.
2: Coba kita bayangkan misalkan 30 orang mau bepergian. Mm-hmm. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, otomatis akan ada butuh 10 kendaraan yang lewat di jalan. Mm-hmm. Padahal itu dengan angkutan umum bersedang itu bisa diakomodir hanya dengan satu bus saja. Jadi mm-hmm. kemacetan di jalan bisa dikurangi. Dan beban jalan yang nanti ke depannya mungkin akan menyebabkan semakin cepatnya kerusakan jalan bisa mm-hmm. bisa dikurangi juga. Kurangi. Bisa direduksi gitu mm-hmm. loh, dengan angkutan umum.
1: Oh, oke. Okay. Terus kemudian nih Pak, mengapa Kabupaten Waikanan membutuhkan simpul transportasi seperti terminal nih Pak? Dan kita tahu kan di Waikanan ini mungkin terminalnya di mana nih Pak?
3: Jadi terminal ini memiliki fungsi yang sangat penting karena sebagai simpul tempat naik turunnya penumpang serta pengaturan pergerakan angkutan umum. Dengan adanya simpul transportasi yang baik, pergerakan masyarakat dapat menjadi lebih teratur. Terminal juga dapat menjadi titik pertemuan berbagai jaringan transportasi sehingga masyarakat lebih mudah berpindah dari satu moda ke rute-rute lainnya. Dalam konteks Waikanan, pembangunan simpul transportasi menjadi salah satu hal yang perlu terus didorong untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Kita berharap ke depan pengembangan simpul transportasi dapat didukung pergerakan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Jadi terminal ini sangat penting. Makanya kita juga Waikanan kita berupaya untuk membuat sebuah terminal, dan kita sudah menyiapkan ada beberapa titik
1: di mana saja nih Pak, kalau boleh di share.
3: Satu yang kita usulkan di Bambangan untuk kedua itu di Waituba, ketiga di Pakuarat itu sudah kita siapkan titik-titik. Jadi ketika nanti memang seandainya memang kita mau bangun atau kita sudah ada tempatnya.
1: Oke. Terus bagaimana Dinas Perhubungan sendiri menghadapi keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan nih Pak? Apalagi kan sekarang kita efisiensi gitu, mungkin seperti apa?
2: Memang untuk kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan itu anggarannya cukup besar. Mm-hmm. Jadi untuk solusi itu kita menggunakan skala prioritas. Jadi kita mitigasi daerah-daerah rawan lalu lintas yang ada di bek kanan. Mm-hmm. Lalu kita kita lakukan perenggingan kira-kira yang paling rawan di mana, itu menjadi titik prioritas kita. Mm-hmm. Jadi walaupun daerah yang tidak prioritas pun nanti kita rencanakan, cuma nanti bertahap.
1: Okay.
2: Menyesuaikan dengan anggaran dan kemampuan fiskal daerah.
1: Terus seberapa penting penerangan jalan atau PJU bagi keselamatan lalu lintas kita?
2: PJU itu sangat penting untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Dengan kondisi saat ini, dengan infrastruktur jalan yang kurang bagus dan lain-lain, maka penerangan jalan itu menjadi salah satu solusi yang paling efektif gitu. Coba bayangkan kalau misalkan nggak ada penerangan jalan, kita jalan di malam hari, tiba-tiba

0: Pak, ada lubang gitu.
1: Membahayakan.
0: Sangat membahayakan sekali. Jadi PJU itu sangat membantu. Makanya saat ini Dinas Perhubungan salah satu prioritas perlengkapan jalan yang kita upayakan adalah penerangan jalan umum.
1: Terus bagaimana cara Dinas Perhubungan menentukan lokasi pemasangan rambu lalu lintas ini, Pak? Pak Romli, saya jawab nih. Bagian Pak Romli nih.
2: Ya. Pemasangan rambu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan. Ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Satu, karakteristik jalan, volume lalu lintas, kondisi persimpangan, terus kecepatan kendaraan, keberadaan sekolah, zona-zona sekolah itu, kawasan pemukiman, terus lokasi rawan kecelakaan, dan jarak pandang serta kebutuhan informasi bagi pengguna jalan seperti mungkin rambu pom bensin atau masjid atau kayak mana itu. Jadi prinsipnya rambu-rambu harus dipasang pada lokasi yang memang membutuhkan dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jalan. Rambu bukan sekedar banyaknya jumlah terpasang, tapi yang paling penting adalah tempat, lokasi, dan fungsinya.
1: Terus nih Pak, apa ada nggak sih Pak hubungannya antara keselamatan lalu lintas dengan kualitas sumber daya manusia kita, Pak?
0: Kalau terkait itu hubungannya sangat erat sekali gitu loh. Jadi keselamatan jalan sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusia. Kita bisa menyediakan jalan yang bagus, mempunyai kendaraan yang bagus. Kalau kualitas sumber dayanya manusianya yang tidak baik, itu juga tidak akan berguna, karena misalkan jalannya bagus, lalu pengendaranya ugal-ugalan dan kurang mematuhi rambu lalu lintas, nanti juga akan terjadi kecelakaan lalu lintas.
1: Terus bagaimana Dinas Perhubungan mendukung pengembangan pariwisata nih Pak melalui transportasi? Apalagi kan pariwisata kita ini kan banyak pariwisata alam gitu. Mungkin seperti apa nih Pak? Dan aksesnya juga kurang memadai. Pak Linggar atau Pak Romli bisa menjawab? Pak Linggar,
0: Jadi transportasi menjadi salah satu faktor dukung untuk pengembangan pariwisata. Kita mempunyai tempat pariwisata yang bagus, destinasi pariwisata yang baik dan lain-lain. Tanpa ketersediaan tanpa stasiun juga orang akan berkunjung ke situ juga susah gitu, karena tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi gitu. Jadi akses ke pariwisata, ke tempat pariwisata itu sangat ditentukan juga oleh tersedianya alat transportasi.
1: Terus nih apa sih Pak yang dimaksud dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan mengapa nih penting bagi Waikanan sendiri Pak?
2: Manajemen rekayasa lalu lintas itu adalah bagaimana upaya kita mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan pergerakan lalu lintas agar jalan itu aman, tertib, dan lancar. Contoh dapat berupa pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu, marka, apil, pengaturan parkir, penataan akses keluar masuk kendaraan, dan pengaturan kawasan tertentu. Yang penting tidak semua masalah lalu lintas harus diselesaikan dengan jalan baru. Kadang-kadang dengan pengaturan yang tepat, kapasitas jalan yang sudah ada masih dapat memanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, manajemen rekayasa lalu lintas itu satu instrumen penting yang dapat meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi di kota.
1: Terus dari Dinas Perhubungan sendiri, apa sih harapannya terhadap masyarakat dalam mewujudkan Waikanan yang mandiri melalui transportasi ini, Pak?
0: Harapan kami adalah masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun transportasi yang aman, tertib, dan nyaman. Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan, namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan benar dan mematuhi aturan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, memakai helm, mematuhi rambu lalu lintas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang paling penting itu tidak melakukan vandalisme terhadap perlengkapan jalan. Misal di Jalan Lintas Sumatera ini kan banyak ini ya, apa itu PJU Tenaga Surya gitu. Itu pengalaman itu beberapa bulan PJU itu terpasang, setelah itu tiba-tiba mati, nggak tahunya alatnya ada yang diambil, misalnya baterainya dan lain-lain. Jadi jadi harapan kami, kami mohon kepada masyarakat untuk menjaga, turut menjaga gitu, karena itu adalah aset bersama kita untuk membantu kita meningkatkan keselamatan lalu lintas.
1: Oh, oke. Terus nih Pak, bagaimana Dinas Perhubungan melihat transportasi sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat?
2: Ya, transportasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat membutuhkan transportasi untuk bekerja, sekolah, terus berobat, belajar maupun jalan aktivitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan transportasi harus diarahkan agar masyarakat memperoleh akses yang mudah, aman, tertib, dan terjangkau. Bagaimana pemerintah daerah, pembangunan transportasi bukan hanya membangun sarana fisik, tapi juga memastikan bahwa masyarakat di berbagai wilayah mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk mengakses pusat-pusat pelayanan. Dengan demikian, transportasi menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Waikanan.
1: Oke. Terus nih Bapak, bagaimana sih dari Dinas Perhubungan sendiri menentukan prioritas pembangunan fasilitas transportasi?
0: Karena kebutuhan transportasi itu sangat banyak, sementara sumber daya pemerintah terbatas, tentu tidak semuanya dapat dilakukan secara sekaligus gitu loh. Sebab itu kita menggunakan prinsip skala prioritas. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain tingkat kebutuhan masyarakat, kondisi lalu lintas, tingkat kerawanan kecelakaan, jumlah pengguna jalan, fungsi kawasan, dan urgensi fasilitas tersebut. Misalnya pemasangan rambu dan keselamatan akan diberikan pada lokasi yang memang membutuhkan berdasarkan kondisi di lapangan. Jadi seperti data yang telah kami buat, jadi kami telah memitigasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi mana yang paling rawan itu kami prioritaskan terlebih dahulu, baru selanjutnya ke yang di ranking di bawah. Nah, gitu. Dalam artian kami telah mempunyai apa itu, menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten Waikanan yang akan kita laksanakan dalam 5 tahun ke depan dan seterusnya gitu. Jadi dalam penyediaan perlengkapan jalan itu kita tidak istilahnya sembrono, tetap kita lakukan perencanaan.
1: Terus nih Pak, bagaimana peran data dalam menentukan kebijakan transportasi di Kabupaten Waikanan?
0: Terkait data sangat penting dalam perencanaan transportasi. Kita tidak boleh hanya membangun berdasarkan perkiraan, tetapi harus berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Data yang diperlukan antara lain mengenai volume lalu lintas, kondisi jalan, tingkat kecelakaan lalu lintas, jaringan trayek, jumlah kendaraan, kebutuhan perlengkapan jalan, dan kondisi fasilitas transportasi. Selain itu, dengan data tersebut pemerintah dapat menentukan di mana fasilitas dibutuhkan, apa yang harus dibangun, dan mana yang harus menjadi prioritas. Jadi ke depan pembangunan transportasi harus semakin berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan kawasan atau daerah itu sendiri.
1: Oke, siap Bapak. Kita tetap menarik pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara pendengar, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita sediakan satu buah lagu terlebih dahulu.
3: Beragam budaya, beragam suku bangsa,

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Baik saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 103 MHz RRI Waikanan pada program RRI Waikanan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Bapak-bapak, dan kembali kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Terus ini kan Dinas Perhubungan pasti berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Seberapa penting nih Pak koordinasi tersebut?
2: Koordinasi dengan kepolisian ini menjadi sangat penting karena kalau berbicara keselamatan, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dan tugas penyelenggaraan transportasi sesuai ketentuan, terutama berkaitan dengan manajemen lalu lintas, perlengkapan jalan, dan pelayanan transportasi. Sedangkan kepolisian, mereka mempunyai peran penting dalam penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas. Oleh karena itu, sinergi dua institusi sangat diperlukan. Dengan koordinasi yang baik, pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih efektif, itu yang pasti.
1: Oke, ini nih kita udah di penghujung acara nih Pak, kalau bisa dirangkum, seperti apa sih Pak transportasi yang diwujudkan Dinas Perhubungan untuk Kabupaten Waikanan ke depannya gitu?
3: Terkait hal itu, bagaimana transportasi di Kabupaten Waikanan ke depan telah kita tuangkan di dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029, di mana transportasi yang ingin kita wujudkan adalah transportasi yang terhubung, aman, tertib, nyaman, dan mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Terhubung artinya masyarakat dan wilayah yang dapat saling terkoneksi. Aman artinya keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas. Tertib artinya seluruh pengguna jalan memahami dan mentaati aturan. Nyaman artinya fasilitas dan pelayanan transportasi semakin baik. Dan yang paling penting, transportasi tersebut mampu mendukung perekonomian masyarakat. Kita ingin transportasi tidak menjadi penghambat, tetapi justru menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Waikanan. Karena itu tema kita hari ini sangat tepat, yaitu mewujudkan Waikanan mandiri melalui konektivitas dan keselamatan transportasi. Kemandirian daerah tidak hanya dibangun melalui gedung pemerintahan atau infrastruktur fisik, tapi juga melalui masyarakat yang dapat bergerak dengan mudah, barang yang dapat didistribusikan dengan lancar, dan aktivitas ekonomi yang berkembang. Jadi itulah kontribusi sektor transportasi dalam mewujudkan Waikanan mandiri dan sejahtera.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Linggar dan Pak Romi untuk kegiatannya dialog kita pada pagi hari ini. Dan saudara pendengar, demikianlah acara Waikanan Menyapa pada hari ini. Saya Rio Tanjung, dibantu gatekeeper dan redaktur Bayu Satria dan Teddy Haryanto, dan dibantu juga operator kita Dimas pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: 103,6 MHz, RRWI kanan, saudara pendengar. Kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpus, Menguk, Kabupaten Waikanan. Waikanan pagi ini kembali akan kami bergabung bersama program Satu Bandar Lampung.
1: Makin cepat makin bagus katanya begitu. Terus ada juga Wirya underscore Apriya di 21. Innova Zenix menangis melihat Medan ini. Tapi minimal Pak Bupati jadi tahu realnya gimana. Semoga langsung sat-sat diperbaiki ya Pak. Semoga ya. Kan udah ngerasain langsung. Ada juga 4 Acacu. Semoga kedepannya akses jalan di daerah ini bisa diperbaiki supaya masyarakat tidak kesulitan saat beraktivitas. Ya. Oke. Itu ya dia beberapa komentar dari netizen ya. Kalau menurut kamu gimana ya? Itu juga kan harus dilaporkan ya, akses jalan yang sudah makin parah tapi tidak dibenar-benarkan, tidak diperbaiki. Kota Bandar Lampung nih ada yang bolong terus ditutup, ditambal, bolong lagi. Kenapa tuh kira-kira ya? Apa tambalnya pakai aspal kah atau pakai apa nih? Ya sudah pendengar, semoga ini juga bisa membuat kalian juga untuk ya oke, di daerah ini juga bisa nih dilaporkan tentang ini. Silakan langsung telepon kami di line telepon 0721 269 720 atau WhatsApp 0811 720 7909.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Ah, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

90,91 untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Sen masih menemani Anda di Halo RRI pada hari ini ya. Hari Rabu 12 Agustus 2026. Ini juga masih kita tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang Anda rasa kurang baik, Anda bisa laporkan kepada kami di sini di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207-909 ya. Silakan, jika memang di sekitaran rumah Anda, lingkungan Anda ada hal-hal yang ingin disampaikan, sampaikan di sini bersama kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207-909. Kita ngobrolin tentang aksi pencurian kabel PLN ya, yang ada di dusun Siring Itik, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, yang berhasil digagalkan pada hari Senin kemarin. Ya, dan ini terjadi di sekitar pukul 5 subuh ya. Pelaku diduga berjumlah 2 orang dan sempat memotong kabel tembaga induk PLN yang berada di sekitar gardu. Setelah aksi diketahui warga, kedua pelaku melarikan diri dan meninggalkan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. Akibat kabel induk dipotong, seluruh wilayah Dusun Siring Itik mengalami pemadaman listrik total. Warga kemudian menemukan sejumlah barang bukti yang ditinggalkan pelaku di sekitar lokasi. Barang tersebut diantaranya alat pemotong kabel, golok, dan obeng yang ditemukan di dalam sebuah tas ya. Selain itu, warga juga menemukan sebuah tangga yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat tiang gardu dan memotong kabel PLN. Tak jauh dari lokasi kejadian juga, warga menemukan satu unit sepeda motor jenis Honda Stylo tanpa plat nomor yang ditinggalkan di belakang rumah warga. Kendaraan tersebut diduga milik pelaku. Dan menurut keterangan warga, sebelum kejadian, kedua pelaku sempat terlihat mondar-mandir di sekitar rumah warga. Ini juga kan adalah sebuah hal-hal yang bisa dilaporkan juga begitu ya. Apalagi terhadap fasilitas dari PLN sendiri gitu ya. Dan semoga nggak ada lagi ya nih aksi-aksi seperti ini, karena ini merugikannya bukan hanya diri orang pribadi, tapi ini semua, karena kan listrik kebutuhan semua masyarakat gitu ya. Dan ini bisa dilaporkan agar memang pihak yang berwenang ataupun yang memang berwenang ya, ini bisa langsung mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, silakan kembali kami ingatkan di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207909 dalam Halo RRI.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue belok sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sih pinjam handphone.
1: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak, kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kertam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa?

0: Pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita kurang.

0: Ayo makan dulu nah. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, ataupun kesehatan atau apapun yang terjadi di sekitar Anda. Silakan beritahukan kepada kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720909.

90,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda sekalian. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, senang sekali kami menyapa Anda di program Sangsi hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan seperti biasa kalau di program Sangsi ini kita akan membicarakan ya tentang salah satu topik yang fokusnya adalah itu tentang narkoba, korupsi dan juga judi begitu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang narkoba nih pendengar, dan kalau misalnya ngomongin soal narkoba juga kan ya, ini erat sekali kaitannya dengan anak muda gitu. Dan anak muda ini adalah proses gitu ya, dimana masa untuk bisa belajar, kemudian juga berkarya, berteman, kemudian juga mengejar cita-cita pastinya. Tapi di tengah lingkungan pergaulan yang semakin luas ini dan juga kemudahan mencari informasi di dunia digital ini gitu ya, ada banyak banget macam ancaman yang perlu kita waspadai juga. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Dan narkoba itu juga tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga bisa menghancurkan masa depan, kemudian juga hubungan keluarga, pendidikan, bahkan cita-cita dari generasi muda kita. Karena itu pergaulan yang sehat jadi salah satu benteng penting supaya anak muda nih tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, gimana nih caranya untuk bisa mengenali pergaulan yang sehat? Kemudian gimana juga anak muda harus bersikap ketika mendapat tekanan dari lingkungan untuk mencoba narkoba? Dan yang tidak kalah penting ini pendengar, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa memerangi narkoba itu sendiri? Untuk itu kita sudah tersambung dengan Kak Fatha Zaaf Al-Ali M.I.Kom, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung. Assalamualaikum Kak Fatha.
1: Waalaikumsalam Kak Ara.
0: Apa kabarnya Kak hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih loh selalu setia loh menemani RRI gitu ya, untuk bisa memberikan penyuluhan terus juga edukasi gitu ya untuk anak-anak muda terutama supaya bisa sama-sama memerangi yang namanya narkoba ini sendiri Kak. Nah sekarang ini kan kita kenal banget nih ya dengan istilah pergaulan sehat. Tapi kalau dari perspektif BNN sendiri nih Kak Fatha, seperti apa sih sebenarnya pergaulan yang sehat untuk para generasi muda kita ini?
1: Ya, terkait dengan pergaulan sehat ya, sebelumnya kita ngomongin masalah pergaulan sehat. Dari BNN sih sebenarnya punya pandangan gini, pergaulan sehat itu adalah pertemanan ataupun lingkungan yang dimana bisa dapat saling support antar anggota dalam lingkungan itu sendiri ya, pergaulan itu sendiri. Baik itu yang diisi pergaulannya antar remaja ataupun teman sebaya, atau juga ternyata lingkungan pergaulan yang memang berasal dari berbagai macam gender, usia ataupun komunitas lah dalam artinya seperti itu, tapi dalam satu kesamaan visi misi ataupun hobi yang sama. Nah, kemudian terkait dengan pergaulan sehat itu kami memandang terkait dengan masalah narkobanya, kami berharap sebenarnya pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan yang memang dapat bersih dari narkoba, sehingga tidak ada penyalahgunaan narkoba yang ada dalam lingkungan tersebut. Apalagi sampai dengan dalam pergaulan tersebut justru tempat terjadinya transaksi narkoba atau peredaran gelap narkoba. Nah, kemudian target sasarannya sendiri kalau yang di BNN kami menyampaikan pergaulan sehat itu lebih mengarah kepada dibentuknya ada kegiatan kami namanya Sobat, Sobat Ananda Bersinar, yaitu aksi nasional anti narkotika yang dimulai dari anak yang bersih dari narkoba. Jadi harapannya dengan adanya Sobat Ananda Bersinar itu terbentuklah adanya lingkungan-lingkungan yang bersih dari narkoba.
0: Oke.
1: Itu sih Kak.
0: Ini juga artinya untuk bisa mencapai bersinar ini kan banyak hal yang harus kita lewati juga gitu ya Kak Fatha ya. Karena juga yang ditakutkan adalah di lingkungan anak-anak muda itu banyak sekali yang awal mulanya mungkin ditawari gitu ya, kemudian juga diajak mencoba, atau bahkan mereka nggak tahu sama sekali itu ternyata termasuk ke dalam jenis narkotika gitu kan ya. Nah, sebagai orang tua juga gitu ya, yang memang harus mengawasi anaknya setiap harinya, apa aja sih tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika anak itu sudah terpapar dengan narkoba itu sendiri Kak Fatha?
1: Untuk kita ngelihat apakah anak-anak ataupun ya, kerabat orang terdekat kita yang sudah terpapar narkoba atau enggak, sebenarnya kalau untuk saat ini ada namanya narkotika jenis baru atau kita biasa sebut dengan nama NPS, New Psychoactive Substance ya, narkoba jenis baru itu ya, yang lebih menyasar kepada susunan saraf psikoaktif seseorang yang mengakibatkan orang tersebut ketika mengkonsumsinya, ketika efeknya sedang berjalan maka akan memunculkan efek stimulan ataupun stimulus bekerja, bergerak dalam organ tubuhnya lebih ekstra dibandingkan orang normal, kemudian ada memunculkan halusinasi. Walaupun ternyata ada juga beberapa lingkungan remaja yang saat ini juga gemar mengkonsumsi atau menyalahgunakan jenisnya depresan, yang ketika memang mereka konsumsi itu semacam seperti obat penenang. Nah, ini juga ada gitu. Nah, kalau melihat dari efeknya tersebut, maka kita bisa ngelihat nih ciri-cirinya ketika memang ada perubahan perilaku yang secara mendadak yang diakibatkan dari efek narkotika itu sendiri, maka orang-orang terdekatnya mungkin akan bisa melihat apakah memang dia perubahan perilaku itu akibat dari penyalahgunaan narkoba atau karena efek dari berproses akibat adanya kegiatan-kegiatan eksternal yang membantu dia untuk yang tadinya orang pendiam tiba-tiba berani untuk berbicara gitu kan. Nah, itu kan ada salah satu mungkin proses yang diakibatkan dari pergaulan yang sehat tuh. Karena apa? Karena dia belajar, berlatih di sana. Tapi kalau misalnya ternyata dia secara tiba-tiba mendadak, nah, itu berarti ada something yang memang mereka konsumsi mengakibatkan adanya perubahan perilaku yang secara mendadak tersebut. Kemudian juga kita bisa lihat juga dari keseharian. Kesehariannya misalnya orang tersebut sifatnya rajin, tiba-tiba jadi pemalas, kemudian enggan untuk aktivitas, enggan untuk bersosialisasi, itu juga termasuk dari salah satu efek dari narkotika. Dalam lingkungan keluarga, orang tua terutama mungkin bisa ngelihatnya adalah adanya efek resisten terhadap orang tua. Itu juga muncul tuh akibat dari penyalahgunaan narkoba. Jadi anak-anak yang takut sama orang tuanya, enggan untuk berbicara atau sekedar kumpul nongkrong atau makan bersama saja, mungkin anak-anak sudah mau menghindari gitu kan, akibat dari efek narkoba itu. Kenapa? Karena dia ada ketakutan tersendiri. Ketika dia bertemu dengan orang tuanya, dia takut akan diketahui bahwasanya dia sebagai pecandu narkoba gitu.
0: Nah, ini juga itu himbauan gitu ya kepada teman-teman muda juga semuanya yang suka overthinking gitu ya, kayak dan juga mungkin sering merasakan cemas, itu jangan mau untuk bisa ditawari obat-obat apapun gitu ya, karena kan takutnya dengan kondisi mereka yang lemah itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu nih kak ya. Jadi lebih baik untuk konsultasikan ke psikolog gitu kan ya, untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya kak. Nah, kemudian juga di tengah-tengah anak muda ini kan mudahnya mereka menjangkau informasi dan segala macamnya nih kak, ada nggak program dari BNN juga, program cyber mungkinnya, yang bisa mengintervensi dari sisi sosial media gitu supaya teman-teman muda ini bisa mencapai teman-teman yang bersinar juga gitu kan ya, dan terhindar nih dari yang namanya oknum-oknum penyalahguna itu di media sosial kak?
1: Ya, kalau dari BNN sebenarnya ada, kita juga masuk tuh ke lingkungan media sosial ya, dalam artian BNN mencoba untuk mengaktualisasikan program-program BNN di dalam program kegiatan yang ada di media sosial, baik itu Instagram, YouTube, X ataupun yang lain sebagainya. Kita edukasi dengan berbagai macam, baik itu berupa poster, himbauan dan segala macamnya melalui media sosial. Selain itu juga kita ada memang bagian intelijen yang tugasnya memang untuk bisa menggali informasi terkait dengan jejaring media sosial yang kami anggap cukup rentan untuk terjadinya proses transaksi narkotika, terutama di kalangan remaja gitu. Kenapa kita lihatnya seperti itu? Karena untuk di wilayah Bandar Lampung sendiri kan sudah pernah tuh ditemukan case ada transaksi narkotika dengan menggunakan media sosial, kemudian ada yang e-commerce gitu kan. Mereka menyamarkan dengan sandi-sandi nama tertentu untuk mereka bertransaksi narkoba melalui media sosial tersebut gitu. Dan untuk remaja mungkin jangan sembarang untuk bisa follow akun-akun yang kalian anggap memberikan challenge keuntungan, yang ternyata challenge-nya tersebut gift-nya atau hadiahnya justru berupa narkotika yang pada akhirnya terjebak sendiri karena ngerasa ini gift, hadiah, sayang kalau nggak dipakai, akhirnya mereka pakai dan ternyata itu adalah narkoba gitu.
0: Itu yang paling ditakutkan gitu kan ya. Nah, iya, terus sekarang ini kak, kalau misalnya kita lihat data juga kan kemarin polisi juga mengungkap ada kenaikan kasus tuh ya kak, di Lampung sendiri naik 11% di semester 1 2026 ini gitu ya. Nah, dalam kenaikan itu kak, banyak nggak remaja yang masuk ke dalam persentase itu?
1: Kalau untuk data di Polda, ya kemungkinan besar ada di lingkungan apa remaja ya, usianya mungkin rentan di bawah 24 tahun ya. Tapi kalau data di kami, di BNN sendiri yang terkait masalah rehabilitasi juga, sebenarnya di lingkungan remaja juga meningkat tuh. Kenapa saya bilang meningkat? Karena ternyata semakin kesini semakin banyak adanya voluntary ataupun orang yang mau rehabilitasi itu berasal dari usia remaja satu. Kemudian

0: Kan ada namanya rokok konvensional ya kan, kemudian sekarang lagi tren ada rokok elektrik vape ya. Nah kemudian
1: Iya.
0: BNN mengungkap nih, ternyata di dalam rokok vape yang nggak semua vape tapi ada dalam cartridge vape liquid itu kami temukan ada beberapa kandungan narkotika yang termasuk dalam ambang batas yang cukup tinggi yang ketika dikonsumsi akan mengakibatkan efek halusinasi yang cukup parah. Satu, kemudian ada efek depresannya. Ada kandungan namanya etomaid. Nah, kemudian beberapa provinsi bahkan mengungkap itu diproduksi dengan bahan baku dari luar negeri, tetapi pengemasannya ada di Indonesia. Maka ditemukanlah adanya pabrik-pabrik kecil di lingkungan perumahan, hunian, apartemen, kosan, segala macamnya gitu. Nah, ini berbahaya kan gitu. Kenapa? Karena kita melihat sekarang mungkin persebaran vape masyarakat lebih menyebutkan bahwasannya vape itu lebih aman
1: lebih
0: dibandingkan
1: aman daripada
0: rokok konvensional.
1: Rokok. Iya,
0: Padahal kan ya, padahal kan enggak sama saja memiliki efek nikotin yang sama sebenarnya antara rokok dan vape itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat secara regulasinya ternyata kan vape itu batasan usianya adalah 21 tahun ke atas. Kenapa kok dia lebih tinggi batasan usianya dibandingkan daripada rokok? Nah, kalau itu dikaji kan sebenarnya berarti ambang batas tubuh manusia di pada usia 21 tahun ke atas harusnya sudah lebih siap mungkin untuk apa namanya mengakomodir zat-zat yang ada pada vape tersebut dibandingkan pada rokok yang 18 tahun ke atas mungkin sifatnya lebih soft atau lebih apa bisa dinetralisir pada usia 18 tahun ke atas. Maka hasil regulasinya kan 21 tahun ke atas, yang artinya sebenarnya mungkin vape bisa dikatakan lebih berbahaya dibandingkan pada rokok karena usianya pun konsumsinya lebih tinggi dibandingkan daripada usia rokok itu sendiri.
1: Okay. Nah, tapi nih Kak, kayak Kak Fata bilang tadi gitu ya, ketika orang tua menemukan gejala-gejala yang mungkin terindikasi terpapar dari narkotika itu sendiri gitu ya. Nah, ketika memang anak-anaknya terbukti sudah terindikasi, apakah masih bisa untuk mengubah nasibnya ini ya, untuk tetap mengejar cita-citanya, dan apakah juga BNN bisa memfasilitasi hal-hal tersebut gitu?
0: Okay. BNN optimis sebenarnya untuk anak-anak muda terutama yang sudah terpapar narkoba, kita anggap mereka masih dalam kelompok coba pakai. Kelompok coba pakai ini adalah kelompok di mana orang-orang yang memang awal menggunakan ya. Ya, kita sadari mungkin ada kesalahan di mana dia akhirnya menggunakan narkotika mungkin dalam jangka waktu atau frekuensi waktu yang bisa dibilang sedikit atau ringan gitu kan. Nah, akhirnya masih bisa untuk dilakukan upaya rehabilitasi. Tapi kalau misalnya itu dibiarkan terus menerus, justru nanti akan menjadi kategorinya yang memang ketergantungan ataupun aktif yang akhirnya susah untuk dilepas dari narkotika, adiksi narkotika itu sendiri gitu. Nah, makanya BNN saat ini pun kita sudah mengupayakan lembaga rehabilitasi kita juga bisa menampung bahkan sampai dengan usia anak-anak untuk mengikuti program rehabilitasi gitu. Harapannya program tersebut bisa di akses oleh masyarakat, terutama orang-orang yang sudah terpapar narkoba, generasi muda, untuk bisa mengikuti program rehabilitasi tersebut. Sehingga nanti ke depannya, gangguan fungsi otak ataupun kerusakan yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba itu masih bisa untuk dipulihkan atau disembuhkan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Daripada memang nanti nunggu udah lama baru mau rehabilitasi, takutnya itu sudah mengendap dan bersifat permanen dalam tubuh manusia.
1: Okay, betul ya. Nah, tapi nih Kak, kalau misalnya Kak Fata nih sebagai penyuluh BNN gitu ya, punya satu pesan untuk anak muda yang ingin disampaikan, apa tuh pesannya Kak?
0: Pesan kami dari BNN, jadilah masyarakat ataupun anak-anak generasi muda yang cerdas, yang sehat, yang bisa menghindari penyalahgunaan narkotika ataupun kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya, karena hal-hal tersebut tidak ada lingkup positifnya, yang ada hanya negatifnya. Dan kami berharap dengan teman-teman mampu menolak dan tidak ikut mencoba menjadi penyalahguna narkoba, sudah ikut serta mendukung pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Tidak perlu kita berperang melawan narkoba, tapi cukup dengan cegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang ada di lingkungan sekitar kita.
1: Okay, dan memutuskan tidak pada narkoba gitu ya Kak ya.
0: Ya, say no to drugs.
1: Say no to drugs. Terima kasih Kak Fata ya, sudah memberikan kita banyak sekali edukasi, kemudian juga pandangan-pandangan positif juga nih, supaya juga kita ke depannya ini benar-benar bisa membentengi diri kita dari bahaya narkotika ini sendiri dan juga dari paparan narkotika, supaya generasi muda kita jadi generasi yang bersinar gitu ya.

0: Dan dari perbincangan ini juga pendengar, kita bisa belajar bahwa memang memerangi narkoba itu bukan hanya tugas BNN atau aparat penegak hukum saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan generasi muda harus berani memilih lingkungan pergaulan yang sehat, kemudian juga berani mengatakan tidak pada narkoba, dan berani mengajak teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Terima kasih sekali lagi Kak Fata Zaaf Ali M. Ikom, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung. Dan untuk seluruh pendengar, ingat ya, jauhi narkoba, jangan takut berkata tidak, dan jadilah bagian dari generasi yang bersinar. Saya Rabia Tamamitudu, pendengaran Anda semua dan juga dari Sanksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama

Jaringan Berita Nasional.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nurtiansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
2: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
1: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
3: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
1: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun, kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut. Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joyner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joyner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan

0: 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Finn. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Game ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Game.
4: Ada sharing apa aja nih Talita sama Rikawin?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target pertama?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Game ini.
3: Udah persiapan mental kita nggak tahu ya?
2: Pastinya iya.
3: Ini apa ya?
2: Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Kali tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelasnya nggak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih nggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai otentik pertama kali ini ya. Oke, jadi ini
2: ya, senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus baru pertama ini.
2: Iya, pastinya.
3: Kalau yang saya bilang, aku perasaan kamu tidak akan tampil di video lain dunia. Kita kayak tahu kenal yang lain meskipun tertanya ya, hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin aku cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian, Muhammad Solmi Fikri, Sabar Karyaman Utama, Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Nita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, saran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar Anda masih bersama kami ya, mendengarkan di 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang Anda punya informasi nih dari Gubernur Mirza yang melepas 598 peserta kontingen Lampung ikuti Jambore Nasional. Dan Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kamabida Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Lampung yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirza Dijausal melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dan pengalungan selendang tapis kepada perwakilan peserta kontingen. Dan menurut Gubernur Mirza, keberangkatan kontingen hari ini bukan sekedar seremonial, melainkan awal perjalanan untuk belajar mengenal Indonesia lebih dekat dan membawa nama baik Lampung di tingkat nasional. Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan para peserta agar menjaga nama baik Lampung selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Wiladatika Cibubur. Dan disampaikan juga bahwa pembangunan masa depan Lampung tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tapi juga pada kualitas karakter dari generasi muda. Ia juga kembali berpesan kepada peserta agar memanfaatkan Jamnas 2026 ini untuk belajar dan membangun jejaring persahabatan dari seluruh Indonesia.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

37 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Sennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai

0: kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek?
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telpon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun deh, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
3: Iya deh, kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Dari Rosa dengan sekali ini saja pendengar ya, menemani Anda semua di siang hari ini sambil menikmati cuaca yang lumayan panas ini ya. Kalau misalnya cuacanya panas, kita kasih lagu yang adem gitu ya, supaya Anda juga tetap bisa menikmati keseruan siang hari ini gitu ya. Karena mungkin tadi pagi tuh udah hektik banget, banyak banget hal yang harus dikejar, yang harus selesai dalam waktu yang cepat juga gitu kan ya. Dan sekarang waktunya Anda menikmati makan siang Anda sambil ditemani sama perusahaan satu pastinya ya. Nah sekarang aku punya informasi dulu nih pendengar dari RRI.co.id. Dan kali ini ada informasi mengenai ratusan ribu warga Pringsewu yang sudah cek kesehatan gratis. Nah Anda udah belum nih tahun ini, karena setiap orang itu punya satu kuota ya per tahunnya untuk bisa melakukan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, program CKG ini atau cek kesehatan gratis di Kabupaten Pringsewu sudah diikuti sekitar 265.651 warga sepanjang Januari sampai dengan Juli 2026. Dan kemarin di tanggal 11 Agustus 2026, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Riza Maroska, mengatakan bahwa jumlah ini mencapai 61% dari seluruh penduduk Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan CKG saat ini telah berjalan di 13 puskesmas yang ada di Kabupaten Pringsewu. Untuk memperluas pelaksanaan program, puskesmas juga telah menjalin kerjasama dengan Klinik Pratama untuk turut memberikan layanan CKG. Selain puskesmas, layanan CKG juga dilaksanakan melalui puskesmas pembantu, posyandu, dan berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Riza juga mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu terus melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan cakupan peserta CKG, di antaranya melalui sosialisasi program dan tata cara penginputan data CKG pada dashboard ASIK kepada seluruh puskesmas yang ada di sana. Nah, sosialisasi ini juga dilakukan dalam pertemuan lintas sektor tingkat puskesmas yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan CKG ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dan disebutkan juga bahwa layanan ini juga dapat dimanfaatkan secara gratis di puskesmas dan Klinik Pratama yang melaksanakan CKG. Dan menurutnya pemeriksaan kesehatan gratis dapat membantu mendeteksi penyakit, terutama penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan juga bisa diketahui dan dirujuk apabila diperlukan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas James Conte pada tahun 1795.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah, buat apa?
4: Ayo, ya selalu mau story gitu loh.
3: Jangan dong.
4: Udah sih gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang.
2: Pengen dikit, tapi ada orang bank yang kesini kemarin. Orang dia udah kebetulan dia yang rekomendasikan orang bank itu membuat sendiri langsung jadi. Lebih praktis gitu kan.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan topik berita. Sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Lampung diusulkan memperoleh remisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi, selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Kita ke berita pertama pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera memanfaatkan teknologi digital dalam transaksi jual-beli. Salah satunya dengan menyediakan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Berikut laporan Iwan Wijaya.
1: Kalau pakai QRIS sudah lebih praktis. Orang tua di atas, di bawah 50
2: sudah hampir 2 pekan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera dan pernak-pernik kemerdekaan mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Berbagai jenis bendera merah putih hingga atribut bernuansa kemerdekaan ditawarkan kepada masyarakat. Menariknya, sejumlah pedagang kini mulai menerapkan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi. Salah seorang pedagang bendera, Ahmad Hidayat, mengatakan penggunaan QRIS menjadi alternatif pembayaran bagi pembeli yang tidak membawa uang tunai. Menurutnya, transaksi secara digital dinilai lebih praktis dan cepat. Selain itu, penggunaan QRIS menjadi bagian dari upaya pedagang mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital.
1: Pembayarannya bisa transfer, bisa bank, bisa QRIS, ada cash pun bisa. Kalau pedagang nggak ada, kalau pakai QRIS sudah lebih praktis. Orang tua di atas, di bawah 50-an sampai 250-an sampai remaja, 50 ke bawah. Walah, kalau 60 kan kadang dia nggak ngerti. Ya kebetulan kemarin pengen bikin, tapi ada orang bank yang kesini kemarin. Orang sih udah kebetulan dia yang rekomendasikan orang bank itu membuat QRIS langsung jadi. Jadi lebih praktis gitu kan. Sekarang kan zamannya berkembang. Orang kadang mau minta transfer bank, ada bank nggak, ada QRIS nggak. Ya kita ngikutin perkembangan zaman.
2: Ahmad menambahkan, penggunaan QRIS juga memberikan kemudahan bagi pedagang dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital yang telah mendukung layanan tersebut. Selain praktis, transaksi menggunakan QRIS dinilai dapat mengurangi risiko membawa dan menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak. Pedagang juga dapat mengetahui transaksi yang masuk secara lebih mudah melalui sistem pembayaran digital. Pria ini berharap penggunaan QRIS dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi pembelian berbagai kebutuhan menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait remisi kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Saya Sela, menurut saya pemberian remisi pas Hutri itu bagus karena warga binaan yang selama menjalani masa hukumnya berkelakuan baik memang layak mendapatkan penghargaan, apalagi kalau remisi itu bisa motivasi mereka supaya berubah dan tidak mengulangi kesalahan lagi.
4: Saya Sinta. Kalau saya sebenarnya kurang setuju kalau remisi diberikan terlalu mudah. Namanya juga orang yang sedang menjalani hukuman, jadi harus benar-benar dilihat dulu kesalahannya dan bagaimana perilakunya. Jangan sampai masyarakat merasa hukuman jadi terlalu ringan.

0: Dengan sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Lampung diusulkan memperoleh remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan.
2: Sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Provinsi Lampung diusulkan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah tersebut merupakan hasil usulan dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak yang berada di wilayah Lampung. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, mengatakan angka itu masih berupa usulan dan dapat berubah sebelum ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut dia, perubahan jumlah usulan dapat terjadi karena sejumlah faktor. Di antaranya adanya putusan hukum baru, perpindahan warga binaan, hingga pelanggaran disiplin yang dilakukan selama menjalani masa pidana. Warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib dapat dicabut dari daftar usulan remisi. Pelanggaran tersebut antara lain perkelahian maupun kepemilikan telepon seluler di dalam lapas atau rutan.
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang. Jadi ini masih usulan ya, karena angka ini kan akan terus bergerak, mungkin ada putusan baru, kemudian mungkin juga ada orang yang perpindahan, mungkin juga ada pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran tata kehidupan atau pelanggaran disiplin untuk warga binaan, mereka umpama sebelum tanggal 17 melakukan pelanggaran, umpama saja perkelahian di dalam, megang handphone, itu dia akan mendapatkan hukuman disiplin 1 tahun sampai berjalan ke depan itu. Jadi dia tidak akan dapatkan haknya itu, apapun itu.
2: Maulidi menjelaskan, remisi merupakan hak warga binaan yang diberikan dengan sejumlah persyaratan. Salah satu syarat utama adalah warga binaan harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Besaran remisi yang diterima warga binaan berbeda-beda, tergantung masa pidana dan ketentuan yang berlaku. Untuk remisi umum pada tahun pertama, warga binaan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengurangan masa pidana selama 1 bulan. Besaran remisi kemudian dapat bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, warga binaan dengan masa pidana di bawah 1 tahun belum dapat memperoleh remisi umum. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kontingen Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung bersiap mengikuti Jambore Nasional 2026 dengan membawa misi memperkuat karakter, kemandirian, dan kepedulian generasi muda. Ajang nasional ini juga menjadi ruang bagi peserta untuk belajar, berkolaborasi, sekaligus memperluas wawasan bersama ribuan pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut laporan Nuriana Fasari selengkapnya.
3: Anak aja mewakili daerah. Mudah-mudahan berdoa semua kegiatan, semua program-program yang akan dilakukan di
4: cabang. Sebanyak 38 anggota kontingen kuartir cabang Kota Bandar Lampung resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para peserta untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, disiplin, serta kemampuan bekerja sama dalam keberagaman. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan. Menurutnya, Jambore Nasional bukan sekedar pertemuan pramuka, melainkan kesempatan membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter.
3: Anak aja mewakili daerah, mudah-mudahan berdoa semua kegiatan, semua program-program yang akan dilakukan di Jambore Nasional 2026 ini, semua adik bisa melakukan dengan baik, dengan kembali ke Kota Bandar Lampung mendapatkan tela yang terbaik, kalau menang sih biasa, yang penting yang terbaik. Pemerintah Lampung, jaga nama baik daerah. Sesudah kalian membawa nama baik daerah, mudah-mudahan dengan kalian berangkat, nilai yang terbaik untuk Provinsi Lampung dari Kota Bandar Lampung.
4: Eva Diana juga mengajak para peserta memanfaatkan Jambore Nasional sebagai sarana menambah pengalaman dan memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai provinsi. Ia berharap seluruh kontingen dapat kembali ke Bandar Lampung dengan membawa pengalaman positif serta prestasi yang membanggakan. Selain menjadi ajang pengembangan diri, Jambore Nasional dinilai mampu memperkuat semangat kebangsaan dan rasa persatuan di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah diharapkan semakin siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal keterampilan dan karakter yang kuat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional di tahun 2022. Maksud kami 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
5: Kita pelepasan Jambore Nasional tahun 2026. Alhamdulillah Waikanan
6: Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Tahun ini Jamnas ke-12 hadir dengan semangat yang sejalan dengan isu strategis nasional, yakni mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Melalui tema ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kawah candra di muka bagi generasi muda untuk peduli pada ketahanan pangan. Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Waikanan Ari Antoni menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan putra-putri terbaik daerah untuk berpartisipasi penuh dalam pestanya para pramuka penggalang tersebut. Dijelaskan Ari Antoni, dari Waikanan pihaknya memberangkatkan 4 regu yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Total keseluruhan peserta mencapai 32 orang. Selama 8 hari berada di Buperta Cibubur, ke-32 peserta asal Waikanan ini dijadwalkan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang mengasah keterampilan dan kemandirian. Salah satu agenda yang diunggulkan dalam Jamnas kali ini adalah kegiatan wisata edukasi. Menjelang keberangkatan, Ari Antoni menitipkan pesan moral yang tegas kepada seluruh peserta dan pembina pendamping yang menekankan pentingnya menjaga sikap selama berbaur dengan ribuan pramuka dari seluruh pelosok Nusantara.
5: Kita pelepasan Jambore Nasional tahun 2026. Alhamdulillah Waikanan ada 4 regu, 2 grup laki-laki, 2 grup perempuan.
6: Lebih lanjut, Ari Antoni mengatakan di ajang pestanya pramuka ini dirinya berpesan agar selalu menjaga kekompakan regu dan perhatikan kesehatan fisik, paling utama menjaga nama baik dan mengharumkan Kabupaten Waikanan di tingkat nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, karena kualitas literasi pelajar di Waikanan yang dinilai masih rendah, penggiat literasi Kabupaten Waikanan menggelar kelas menulis gratis bagi para pelajar SMP dan SMA. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pegiat literasi Kabupaten Waikanan, Eko Prasetyo, membuka kelas menulis cerita secara gratis bagi pelajar SMP dan SMA. Program tersebut digagas sebagai respon terhadap kondisi kemampuan literasi siswa di Waikanan yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Ia menjelaskan kegiatan tersebut direncanakan digelar di ruang Taman Baca Masyarakat pada UPT, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Waikanan. Program tersebut dibuka secara gratis dengan kuota terbatas sebanyak 20 peserta dari jenjang SMP dan SMA. Dirinya menyebut, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin satu kali dalam sepekan dengan pendampingan dan pelatihan secara intensif. Peserta akan dibimbing agar mampu mengembangkan kemampuan menulis sekaligus menghasilkan karya cerita. Ia menargetkan program tersebut tidak hanya berhenti pada proses pelatihan. Karya para peserta nantinya diharapkan dapat dihimpun dan diterbitkan dalam sebuah buku antologi sebagai bentuk apresiasi sekaligus bukti hasil pembelajaran.
2: Kemampuan literasi siswa dari jenjang SD, SMP, SMA ternyata masih di bawah standar rata-rata Provinsi Lampung. Dari situlah saya berpikir untuk membuat sebuah inisiatif program kegiatan kelas menulis cerita gratis tanpa biaya yang dilaksanakan di Taman Baca Masyarakat yang ada di SKB Waikanan. Dan peserta untuk kelas menulis cerita 2026 ini adalah hanya untuk 20 orang peserta, terdiri dari pelajar SMP dan pelajar SMA. Dan kelas menulis ini akan dilaksanakan secara rutin, seminggu sekali, di mana pada kegiatan ini kami akan memberikan pelatihan secara intens agar siswa ini mampu dan terampil untuk membuat karya tulis cerita, baik itu cerita fiksi, cerita ilmiah, maupun cerita lokal, yang nanti outputnya adalah siswa ini mampu menulis dan mampu membuat karya tulis dan nanti mungkin bisa juga dihimpun menjadi dalam sebuah buku.
1: Menurutnya, kelas menulis ini dapat menjadi model atau proyek percontohan bagi sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Program serupa dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui kegiatan yang praktis dan berkelanjutan. Dia juga membuka peluang kolaborasi dengan sekolah maupun instansi yang ingin menyelenggarakan pelatihan literasi menulis. Ia menegaskan siap memberikan pendampingan bagi para pelajar SMP dan SMA sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kemampuan literasi siswa di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional di tahun 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
1: Kita pelepasan Jambore Nasional tahun 2026. Alhamdulillah Waikanan
2: Kuartir cabang Korcap Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Tahun ini Jamnas ke-12 hadir dengan semangat yang sejalan dengan isu strategis nasional, yakni mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Melalui tema ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kawah candra di muka bagi generasi muda untuk peduli pada ketahanan pangan. Ketua Kuartcap Pramuka Kabupaten Waikanan Ari Antoni menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan putra-putri terbaik daerah untuk berpartisipasi penuh dalam pestanya para pramuka penggalang tersebut. Dijelaskan Ari Antoni, dari Waikanan pihaknya memberangkatkan 4 regu yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Total keseluruhan peserta mencapai 32 orang. Selama 8 hari berada di Buperta Cibubur, ke-32 peserta asal Waikanan ini dijadwalkan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang mengasah keterampilan dan kemandirian. Salah satu agenda yang diunggulkan dalam Jamnas kali ini adalah kegiatan wisata edukasi. Menjelang keberangkatan, Ari Antoni menitipkan pesan moral yang tegas kepada seluruh peserta dan pembina pendamping yang menekankan pentingnya menjaga sikap selama berbaur dengan ribuan pramuka dari seluruh pelosok Nusantara.
1: Kita pelepasan Jambore Nasional tahun 2026. Alhamdulillah Waikanan ada 4 regu, 2 grup laki-laki, 2 grup perempuan.
2: Lebih lanjut, Ari Antoni mengatakan di ajang pestanya pramuka ini dirinya berpesan agar selalu menjaga kekompakan regu dan perhatikan kesehatan fisik, paling utama menjaga nama baik dan mengharumkan Kabupaten Waikanan di tingkat nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Lintas Lampung Olahraga.
0: Okada Karate Lampung mengirim 8 atlet untuk mengikuti Thailand Open Karate Championship ke-16 di Thailand pada tanggal 12 hingga 16 Agustus 2026. Kontingen tersebut terdiri dari 8 atlet serta 4 official dan juga manager. Berikut laporan M. Priyam Budi.
4: Keikutsertaan di Thailand Open menjadi bagian penting dari pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet Lampung di tingkat internasional. Berdasarkan evaluasi pelatih, Okada menargetkan 4 medali emas dari nomor komite kategori under 14 hingga senior. Owner Okada Karate Intan Yimas kepada RRI kemarin di Koni Lampung mengatakan atlet yang diberangkatkan tidak hanya berasal dari hasil seleksi Okada Karate Championship yang digelar setiap tahun. Pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap atlet potensial, termasuk kategori under 14 yang belum memiliki BUB, serta sejumlah atlet senior yang dinilai memiliki kemampuan terbaik di kelasnya.
5: 16 Thailand Open Championship. Iya, kalau misalnya Okada sendiri itu memang seleksinya diadakan tiap tahun Okada Karate Championship, di mana nanti BUB-BUB-nya itu kita berangkatkan untuk ke internasional, di mana tahun ini kita berangkatkan ke Thailand. Namun dari tahun lalu pun tidak hanya BUB yang kita berangkatkan, karena kita ada sistem pemantauan juga. Artinya seperti under 14 ini kan belum ada BUB-nya, tapi karena kita melihat ada potensial dan kans mereka untuk bisa menang di internasional, jadi ya kita berangkatkan juga.
4: Menurut Intan, pengalaman bertanding di Thailand diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri atlet sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria menyambut positif keberangkatan Okada Karate Lampung. Ia menilai keikutsertaan tersebut menunjukkan pembinaan atlet Karate Lampung telah mampu mengantarkan atlet tampil di kompetisi internasional.
6: Bahwa Okada bisa mewakili Lampung, bahkan Indonesia, mengikuti juara Thailand Open. Ini suatu prestasi yang luar biasa yang bisa ditorehkan oleh Okada atau Karate Bandar Lampung ya. Bisa mewakili Lampung atau Indonesia di Thailand ini.
4: Riagus berpesan kepada para atlet untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan selama mengikuti kejuaraan. Dirinya berharap seluruh atlet dapat kembali ke Lampung dalam kondisi sehat serta membawa prestasi dari Thailand. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar, tugas seorang pelatih paskibra bukan hanya mengajarkan gerakan baris berbaris, tetapi juga membimbing pasukan agar memiliki mental yang kuat dan karakter yang baik. Informasi lengkapnya disampaikan Dwi Pranyoto.
1: Paling sakral ya, menurut saya sangat mengibarkan itulah.
2: Saat
1: membentangkan kebanggaan saya itu, saat membentangkan itulah.
3: Pelatih paskibra merupakan sosok penting dalam membentuk anggota pasukan pengibar bendera agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan rasa cinta tanah air. Tugas seorang pelatih bukan hanya mengajarkan gerakan baris berbaris, tetapi juga membimbing para peserta agar memiliki mental yang kuat dan karakter yang baik. Salah satu pelatih paskibra Kota Bandar Lampung, Adi Purnomo, ketika ditemui RRI mengatakan, dalam menghadapi upacara kemerdekaan tahun ini, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya latihan dasar PBB dan pengaturan formasi. Adi yang juga seorang TNI Angkatan Darat, yang bertugas di Kodim 0410 Kota Bandar Lampung ini menegaskan bahwa seorang pelatih paskibra harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Anggota paskibra perlu menguasai teknik dasar peraturan baris berbaris, tata cara penghormatan, sikap sempurna, langkah tegap, serta berbagai gerakan yang diperlukan dalam upacara pengibaran bendera merah putih. Selain kemampuan teknis, pelatih juga harus mampu memberikan contoh sikap disiplin dan bertanggung jawab pada para peserta.
1: Persiapannya kan dari tahap seleksi segala macam kan, ini udah masuk apa namanya latsar lah, pendidikan dasar untuk pengibaran dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15 lah, mungkin gladi tanggal kan pelaksanaan tanggal 17, tanggal 16 itu udah istirahat lah gitu. Ya kalau kendala memang karena kan memang cuacanya sekarang agak ekstrim ya.
2: Ya.
1: Jadi ya kita harus benar-benar inilah meminit situasi, yang penting adik-adik nih gerakannya bisa bagus, langkahnya bisa sama, gerakan sama, cuma tidak mengurangi aturan-aturan yang sudah berlaku gitu.
3: Dalam proses latihan, lanjut Adi, pelatih paskibra dituntut untuk tegas tetapi tetap bijaksana. Ketegasan diperlukan agar anggota terbiasa menaati aturan dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Namun, seorang pelatih juga harus memahami kondisi dan kemampuan setiap anggota dengan pendekatan yang tepat. Latihan yang berat dapat menjadi pengalaman yang membangun, bukan sekedar tekanan. Pelatih paskibra juga berperan dalam membangun kompakan tim. Pengibaran bendera membutuhkan kerjasama yang baik karena setiap anggota memiliki tugas dan posisi masing-masing. Kesalahan satu orang dapat mempengaruhi keseluruhan pelaksanaan. Oleh karena itu, pelatih mengajarkan pentingnya komunikasi, saling menghargai, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok.
1: Nama latihan itu kan versinya banyak-banyak. Dari latar belakang, kayak dari SMA kan macam-macam tuh. Dari SMA-nya, dia juga punya pembinanya kan. Jadi ya, di sinilah tempat kita menyamakan persepsi itu. Yang itulah gunanya kita latihan itu, menyamakan persepsi intinya. Banyak, kayak dari nanti ada paswalnya juga dari TNI Polri kan. Nah, itu harus kita samakan lah di sini, biar bentuknya seragam sama gitu, langkahnya, sikapnya, bentuknya, ya biar terbentuk sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan, baik dari anak-anak paskibnya, dari TNI-nya, bahkan dari Polri juga. Tingkat keberhasilan yang jelas itu tidak ada suatu pelatihan apapun yang membuat kita menjadi korban lah kalau bahasanya, atau cedera gitu kan. Itu yang pertama, personil kan. Misalnya contohnya masuk 38 ya, harapannya 38 bisa ngikut semua. Nah, itu contoh keberhasilannya. Yang kedua, dari gerakannya yang kita tampilkan bisa dilihat masyarakat bagus, rapi. Yang paling sakral ya, menurut saya sangat mengibarkan itulah.
2: Saat membentangkan
1: kebanggaan saya itu. Saat membentangkan itulah.
2: Ketika narik itu ya Bang Adi ya.
1: Ya makanya saya bilang maaf nih jadi agak ini saya iya. Saat apa terbentangnya bendera merah putih suatu kebanggaan buat kita.
3: Peltu Adi Wibowo menambahkan, selain melatih fisik dan keterampilan, pelatih juga membentuk mental anggota Paskibra. Latihan yang dilakukan secara rutin dapat mengajarkan ketekunan, keberanian, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap fokus dalam situasi yang penuh tekanan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berguna ketika menjadi anggota Paskibra, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelatih Paskibra pada akhirnya bukan sekedar instruktur, melainkan seorang pembimbing dan teladan. Melalui arahan, kedisiplinan, dan keteladanan yang diberikan, seorang pelatih membantu menciptakan generasi muda yang lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki semangat nasionalisme.
1: Ya ini kan baru saya bilang, ya baru setengah perjalanan, setengah baru perjalanan. 50% lah kan, baru 6 hari, 7 hari lah seminggu kita latihan ini, ya udah mulai lah, udah terbentuk ini kan. Sekarang ini udah masuk, paspal juga udah masuk, kemarin kan masih anak-anak paskib selama seminggu, setelah ini digabungkan antara paspalnya dari TNI Polri-nya. Jadi ya itu tadi harapannya bisa sama mereka ini gerakannya, baik TNI, Polri, sama adik-adik paskibnya ini, jadi langkahnya harus kita samakan, namanya kan tim. Jadi ya jelek satu ya jelek semua gitu. Jadi tidak ada yang menonjol ini, tidak ada gitu. Semua punya peranan di sini.
3: Harapan terbesar seorang pelatih adalah melihat anak didiknya berhasil melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan. Ketika bendera merah putih dikibarkan dengan baik, keberhasilan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anggota, tetapi juga menjadi kebahagiaan bagi pelatih yang telah mendampingi selama proses latihan. Seorang pelatih Paskibra berharap ilmu dan nilai-nilai yang diberikan tidak berhenti di lapangan. Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, keberanian, dan cinta tanah air diharapkan dapat menjadi bekal bagi anggota untuk menghadapi masa depan. Demikian saya Dwi Pranyoto, sampai jumpa.
1: Itulah sangat sakralnya kita bisa di momen 17 Agustus ini kita benar-benar bisa, ya bilang hari kebanggaan kita lah, seluruh rakyat Indonesia rame-rame kita mengibarkan bendera merah putih ini.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Nya, saya pilih RRI, berita dari sumber terpercaya, dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional, baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
0: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Dari jalan lintas Nang Sumatera Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu, Semenggu Kabupaten Wekanan, kami mengudara pendengar untuk Anda melalui frekuensi 103,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali kami temani ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut Wekanan untuk edisi siar kita hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Rina Nur Fitwala akan hadir menemani siang Anda dalam acara Pro Dangdut Wekanan, yang mana seperti biasa pendengar, tentunya kami mengajak Anda untuk berinteraktif, request lagu ataupun kirim-kirim salam dengan layanan telepon yang sudah kami sediakan untuk Anda di 0723 476 1697, atau juga Anda bisa berinteraksi melalui pesan singkat baik WhatsApp ataupun SMS melalui layanan telepon di 0811 721 1036. Baik, tentunya saya ucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat bergabung bersama kami di siang hari ini di Pro Dangdut Wekanan. Tentunya cukup terik ya, matahari terlihat, tetapi tidak menuturkan semangat kita tentunya untuk melakukan pekerjaan rutinitas kita setiap harinya. Baik pendengar, sambil menantikan kebersamaan Anda tentunya di siang hari ini, kita akan dengarkan kembali sebuah lagu sebagai awal kebersamaan kita dalam Pro Dangdut Wekanan. Sudah saya siapkan, kali ini ada lagu dari miliknya Mansyur S dengan Khana. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.

0: Baik saudara pendengar RRI Huay Kanan, Anda masih bersama kami di siang hari ini, masih dengan Prodang Dut Huay Kanan menemani siang Anda. Dan telah kita dengarkan tadi lagu dari miliknya Roma Irama dengan judul lagunya Jaga Diri ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0723 476 1697. Sudah ada yang bergabung, kita buka. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Eva di Kasui, Bang Nando.
0: Dengan Eva di Kasui, apa kabar Eva?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eva, siang ini mau dengerin lagu apa?
1: Boleh request kah?
0: Boleh dong.
1: Oh, apa ya lagunya? Aku udah lama gak monitor radio sih.
0: Apa itu?
1: Lagunya Kangen aja lah.
0: Kangen?
1: Dari Evi Tamala.
0: Dari Evi Tamala. Emang Evi lagi kangen nih?
1: Iya.
0: Oke deh, semoga lagu ini bisa mengobati rindunya Eva ya.
1: Makasih.
0: Oke, ditungguin lagunya Eva. Salam-salamnya. Oke. Silakan Eva.
1: Salam-salamnya untuk semuanya aja lah, nanti aku titip salam sama Bang Darman aja yang wakil ya.
0: Oke.
1: Okay. Aku gak bisa sendirian, mau pergi dulu ini Bang Nando.
0: Oh, hati-hati ya.
1: Iya. Tesnya buat Bang Nando aja yang lagi tugas buat sehari lalu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap, terima kasih okay, Eva.
1: Terima kasih Bang Nando.
0: Iya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eva di Kasui ya. Selamat siang untuk warga-warga yang ada di Kasui, semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin RRI Huay Kanan. Silakan yang ingin bergabung di layanan telepon, kita buka kembali di 0723 476 1697. Kita buka. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Nandu. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga dengan Letrimo. Iya, apa kabar Letrimo?
2: Sekarang kemana Bang Nandu?
0: Ada dong.
2: Oh iya, baru lama ini ya, baru ini ya. Selama sekarang. Aku lagu Ice Trisnawati itu menanti.
0: Lagunya Ice
2: Trisnawati
0: menanti. Oke, yang tadi rindu, yang ini menanti.
2: Iya. Jadi Ice Trisnawati. Salah pendai pas tadi yang mau pergi kemana?
0: Iya.
2: Sampai apa? Ada Pandu juga selamat siang, Pak Sharma selamat siang, Pak Isinan Mulut selamat siang, Pak Abdul Hamid selamat siang, ada Bunda Warko selamat siang,
0: Ibu
2: Nur selamat siang, sama Herman, Pak Sinta Mulia juga selamat siang, terus semuanya aja.
0: Okay.
2: Ada itu lagunya ya Pak ya?
0: Lagunya dicariin.
2: Ya, kalau ada yang merinding nggak apa-apa di antara dua itu.
0: Yang merinding ya?
2: Iya, dari Ice Trisnawati juga.
0: Oke. Siap, ditungguin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Letrimo yang ada di seputaran Banjit ya. Selamat siang untuk keluarga-warga yang ada di Banjit, semuanya tanpa terkecuali.
3: Stunting bukan hanya soal tinggi.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, tentunya selain Anda bisa bergabung melalui layanan telepon, Anda juga bisa bergabung berinteraksi melalui pesan singkat ya, baik WhatsApp ataupun SMS di 0811 721 1036. Kita buka kembali yang ingin bergabung, silahkan melalui layanan telepon. Kita buka, sudah ada yang bergabung. Halo RRI, selamat siang.
4: Halo juga Bang Nando, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Mas Darman ya.
4: Betul.

0: denger suaranya.
1: Iya. Mas Darman mau request lagu apa nih siang ini?
0: Lagu apa ya? Tajamnya Karang, Bang, dari Mantur.
1: Tajamnya Karang.
0: Iya.
1: Oke deh, siap ditungguin lagunya.
0: Kirim-kirim, Bang, ya.
1: Silahkan.
0: Tadi sudah ada mandat dari Mbak Eva. Ya, jadi saya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu.

0: Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang juga Putra Waituba Purwanto di Matapura,
1: iya,
0: Dulhamid di Gedung

0: lalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Merdeka!
1: Merdeka. Baik, terima kasih untuk Mas Darman yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya. Selamat siang untuk warga-warga yang ada di seputaran stasiun semuanya, tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Baik pendengar RRI Waikanan, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan rangkaian lagu yang sudah di request ya. Ada lagu dari Evi Tamala dengan Kangen ya, lalu juga ada tadi yang di request oleh Let Trimo ya, ada dari Ice Krisnawati. Kita akan dengarkan rangkaian lagu yang sudah di request dan tetap bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspira.

Baik, saudara pendengar RRI Waikanan, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini. Pendengar, masih dalam program acara Prodangdut Waikanan ya. Dan ada sedikit kesalahan tadi ya, request lagu dari Eva ya. Pengen dengerin lagunya Kangen Kamu dari Evita Mala. Langsung saja kita akan dengarkan ya lagu yang di request oleh Eva. Oke, selamat siang untuk Anda semua dan tetap bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.

kemarau sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma. Masyarakat dihimbau untuk

Remaja adalah generasi penerus bangsa, masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.

0: Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi, karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.

Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan ciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi

asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon,

tidak membakar sampah sembarangan, serta ikut gotong royong membersihkan lingkungan, kita turut menjaga keseimbangan alam dan mengurangi

Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik. Maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.

Baik saudara pendengar RRI Kana dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini. Dan tanpa terasa pendengar, saat ini kita sudah di penghujung program acara Pro Dangdut Y Kanan untuk edisi siar kita hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, kita saat lagi akan segera bergabung bersama RRI Programa 4 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara selanjutnya. Tetaplah bersama kami pendengar di 103,6 MHz RRI Kanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamuari, musim kemarau di Lampung mulai menunjukkan ancaman. Ada 115 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Lampung berdasarkan pemantauan BMKG pada 10 Agustus 2026 pukul 00.23. Data ini menjadi wilayah atau Waikanan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 35 titik, disusul Mesuji 24 titik, kemudian Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat masing-masing 16 titik, dan Lampung Timur dan Pesisir Barat masing-masing 6 titik. Lampung Selatan dan Lampung Tengah masing-masing terdeteksi 5 hotspot. Adapun Tanggamus dan Tulang Bawang masing-masing 1 titik. Berdasarkan tingkat kepercayaan deteksi satelit, sebanyak 100 hotspot berada pada kategori sedang, 4 titik kategori tinggi, dan 11 titik kategori rendah. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, tempat pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Provinsi Lampung butuhkan setidaknya 1.168 ton sampah per hari. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan kondisi itu diketahui setelah rapat program strategis energi terbarukan. Terkait pasokan bahan baku sampah, pemerintah daerah telah memetakan sistem rantai pasok dari kabupaten dan kota yang beraglomerasi. Kabupaten kota ialah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Untuk itu, Pemprov Lampung akan segera menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatur pola pengaturan agar target pasokan sampah sebanyak 1.168 ton per hari dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Anda capai waktu pukul 15, tokop tengah molo di waktu selanjutnya.

0: Kumoto, Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
2: Langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: kiri kanan lubang unyin. Mangedok silau kepa lewat mobil kogo hajin.
1: Iyo yo. Pakasa ko sa kasakala yang tidak dimulus nihan. Makajika mati kilaman lubang kepapakang ni kebau. Mubang di jajo.
0: Jida. Keserakahan manusia ni sego haji. Nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
1: Oleh api muni mulai dunkut nyala-nyala ko manusia mone.
0: Lain kena kayu ditebang segala macam ditebang tapi mahaga ti nanong kayu
1: iyo moneh yo anja de ngebane ulin kayu di tuak-tuak tan siala mulai yalabung sampai lubang-lubang gugo kedi mulai nyet anno medi kin khamot gugo kedi baca kham nanam kayu gantaso khamla hal-hal sepele lah ti mulai kham ja adam nilamban kham kham nanam kayu ya kham nanam-nanam buah-buah nalah mungkin nanam batang khambut kodo atau batang mangga kodo
0: Allah Kang layani si Allah, ya Allah lo nyesel nyang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh. Bergaya sekali.
4: Yeh, biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus? Mau diapain?
3: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
4: Yeh, itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
4: Hey. Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
3: Oh.
4: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow. Heboh.
4: Yeh, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
4: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
5: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
6: Trompet FM, suara budaya Lampung.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi, sama sore Minamogi ya. Jumpa kembali pada kesempatan Debi Gadis Cinci bersama si Kambang Marion ngacari Minamogi dalam program acara Pro Dangdut. Namun sebelumnya akan sampaikan ya bahwa waktu azan asar untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang berlaku di wilayah Bandar Lampung tentu ini pukul 15.27 menit. Ya, kami akan mengisikan lagu dangdut ya dengan judul

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ayan ko na na, beras di hulu penuh niyan kado kutu, Susi. Agam di pala ni ko na.
1: Eh, ni ko so aneh-aneh, ang beras ko tiyawa ko kutu. Iyo maapi-api lah, sekedak makai beras. Kanya nambah law, nambah seko penampilan ko. Haga pandai ni ko, haga dipanya.
0: Agam di pala si ni ko si?
1: Emang yang gue mau cerita ko, doh. Kani sindi kasi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih, kegiatan api.
1: Eh, mak nyerita doh yang gue mau zaman ni ko. Hinji kan kani sindi, saat ni sekam ibu-ibu inji, haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Nutuk

0: gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kemawan hati nenong ngemaling.
1: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat abis susi.
2: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih
3: lain banyak genanya. Niku nyambut kikim.

0: cumanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mo ne? Kenapa nyam ada pokok pisau kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mo api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kan yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau. Enjak kan pisau, enjak.

0: nek, lenak pisau. Ki pisau tu pakai masak selunik.
1: Yo yo. Oh, coba Minan, yang okay, mana tu candung?
0: Cepat bilang dengan aku lepas.
1: Ah.
0: Jauh dah, jauh candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Di pisau nah ada bahasa mona candungan si kampenya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jam ini dosong lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedan deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing nih.
1: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku Ibu. Apa mune? Acak bang anak malih mah kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu, halo iya wadisan.
0: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya selesai akang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak ni ku harus sukat ni ku halunya. Suat ni ku lagi lepak kasur ni pak. Di surat ni dojo kita kuat.
1: Tapi?
0: Iya, sukat Arbayah.
1: Buat sukat? Sukat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Ini kita sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api isinya.

Di saat mak baru baca surat Injil, terbayi haduluah jak lambang. Mbak, mak, kutipu wadang wateh. Terbayi di jadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, terbayi hagangani pandai jama mbak. Khimunik mak, bahwa terbayi luah jak lambang mau

0: nhìn đi say đi lầm bẩn sáng say ăn quay sợ nhìn mình.
1: Wow, api dari gue ni anak dari tangga no. Mula akai yang kikihkan no yo. Padahal kan ki omok ni gugurin omok ni anakku. Kita ngat sa iya no kano kano kaya mak melanggak langgak. Hadu pak kayang muni. Napi no yo.
2: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas suara mo nasi.
1: Udi no med, nak lihat anak tetangga kam datas no. Lihat no, kayang Ricky. Kan seharus kan iya no kan adu langgak lah gugurin anakku. Kaca ya katek-katek kayai lo yo. Mula api yo med yo.
2: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamun si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
1: Wah, kanya kesedak nanya kano si. Uleh api ngebani mula ayang kano. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
2: Halo enna si segelah ni stunting sa. Hah? Enna lo stunting sa.
1: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. No yo,
2: enjo neki stunting nane gagal tumbuh. Model-model gua kenan nane enjo nesi.
1: Oh, stunting yo. Terus emang apa lah cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med?
2: Haji sih, haji cara nyegane.
3: Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Woi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusan tuh.
0: Susah memang bicara sama orang sudah sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Minak Mogi, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan menyiapkan 750 kiloliter bahan bakar penerbangan jenis Aftur untuk mendukung kelancaran latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2026 di Bandara Gatot Subroto Wekana Lampung. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandara Lampung Selasa mengatakan, dukungan operasional tersebut akan berlangsung mulai 12 Agustus hingga 15 September 2026. Pertamina siap memberikan dukungan operasional guna memastikan kebutuhan energi selama pelaksanaan kegiatan strategis nasional dan internasional ini dapat terpenuhi secara optimal, ucapnya. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa pelaksanaan program bulan imunisasi anak sekolah bakal dilakukan di 478 sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bandar Lampung. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan bias dan rencananya pelaksanaan dilakukan di 478 sekolah SD dan SMP. Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Mutadi Arsyad Tumenggung di Bandar Lampung pada hari Selasa. Demikian sikap Leonardo dan Pasya Mulaputung dari waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi ya. Masih saat ini bersama si Kambang Leon ngajarin Minamogi. Iya, kamu buka layanan telepon ya di program acara Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun. Selamat sore. Topan, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana sebaliknya kabarnya?
0: Bang Leon juga alhamdulillah sehat nih ya.
1: Amin. Apa lagu nih Bang?
0: Daryono Hesi Klepek-Klepek. Bulan Merindu Cici Panamida.
1: Itu lagunya musiknya enak Bang.
0: Itu aja ya.
1: Daryono itu. Iya. Musiknya lucu gitu Bang. Daryono aja langsung di-play Bang ya.
0: Oke, okay. Lanjut.
1: Salam ya. Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandes bersama keluarga besar Stellar Jepara 3.
0: Iya.
1: Lalu jamaah Mbak Ning Setiawati di Waikandes. Terus Muni jama di Wai Kanan, jama Bang Abdullah orang ganteng, bersama Bang JK, Bang Ramli, jama Bang Kisinan Munir, terus Muni jama Mang Darman, Litrimo, jama Ibu Sri, Bunda Ilham, Bunda Warkop, pokoknya di Wai Kanan seluruh ini.
0: Yeah.
1: Terus Muni jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Wak Putri bersama Udone di Wai Halim. Jama seunyi ini lah spesial jama keluarga besar Bang Leon. Sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Siap, nanti ditunggu.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Terima kasih Topan sudah bergabung dalam program acara Pro Dangdut bersama Perompet RRI Bandar Lampung. Dan Minamogi, Anda juga dapat menghubungi kami melalui WA ya di nomor 0811 7209 885. Kami ulangi di nomor WA 0811 7209 885. Ya, untuk layanan telepon dengan nomor 255112. Kembali kami terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Markona.
0: Oh, Markona. Markona
2: ya.
0: Markona. Ini suaranya sepertinya dari Wai Kanan atau bukan ini?
2: Iya, dengan Markona ini.
0: Oh.
2: Markona lagi galau.
0: Markona lagi galau.
2: Iya.
0: Yang tadi Babang Tampan, kalau yang ini si ganteng
2: Markona.
0: Ya.
2: Markona. Iya, iya. kamu gak libur?
0: Ya?
2: Kamu gak cuti?
0: Enggak.
2: Woy, smart dong.
0: Masa cuti
2: dulu. Markona request boleh gak?
0: Apa lagunya?
2: Dari Solid AG yang Memori Daun Pisang.
0: Iya, nanti dicari ya Memori Daun Pisangnya.
2: Ya, ya salamnya sudah diwakili sama Dede Topan.
0: Iya.
2: Markona mandi dulu ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Memori Daun Pisangnya nanti bisa ditunggu-tunggu ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nak Leon.
0: Iya pun.
3: Kabarnya Nak Leon.
0: Sehat kabang nih. Ya, Mbak Jarwo bagaimana di sana?
3: Sehat sebunyi nih. Sehat sebunyi. Pokoknya keluarga sehat. Walaupun cuaca kemarau sehat. Merdeka Nak Leon.
0: Iya. Nah, lagunya di sini ada Halo Dangdut ya. Kemudian Kemana Dimana Madu Tuba.
3: Ikut Babang Tampan aja sih yang Daryono.
0: Oh, Daryono tadi. Oke.
3: Okay. Ya, ya, boleh ya.
0: Ya, lanjut.
3: Ya, tadi yang baru turun ada Abdullah, orang ganteng itu Abdullah.
0: Benar sekali.
3: Namanya kalau Agustus diganti dia Markona karena galau. Ada Topan Babang Tampan, ada Nai juga, ada Edo, ada Wak Putri sama Udo, ada Eni, ada Irin, ada Ros, ada juga Minanwati, ada Cibi di Panjang, ada juga Ham-Ham, ada Ramli, ada JK, ada Kisinan Munir, ada Darman, ada Litrimo, pokoknya yang di Wai Kanan semuanya jalan Nalayan ya.
0: Iya.
3: Bandar Lampung semuanya buat Nalayan sehat selalu ya.
0: Iya. Yep.
3: Makasih, assalamualaikum tadi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Jarwo sudah bergabung bersama Perompet RRI Bandar Lampung. Berikutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sampai pukul.
0: Ya pun, Bang Senen.
4: Apa kabar mo?
0: Kabar ni Bang Leon sehat, wawai.
4: Kowai. Apa lagu ini bang?
0: Ya lagunya di sini yang sudah disiapkan ada Ulam Rindu ya, Bunga Cinta, ada juga Kemana di Mana.
4: Ulam Rindu.
0: Ya Ulam Rindu. Lanjut silakan.
4: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Mama Dila Jabar Kembar, Eni Pulau Panggung, Minarwati di Sersem.
0: Iya.
4: Ning Sihati di Kandis. Bunda Sambala Pung Timur, Lydia Pasuaran, Lirin Pasuaran, Fredrik Dukun Selatan, Nurdin Pulau Sebesi, Raston Raja Basa, Pasir Pasasani, Mama Kungki, Datuk Atin Togo Duren, Romli Waikanan, Eva Waikanan, Rimo Waikanan, Jeka Waikanan, Edok Teluk, Pak Yuzalman Waikanan. Terima kasih, Pak.
0: Ya, sama-sama.
4: Semoga Niko sehat selalu.
0: Ya,
4: sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat Bang Senen ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandung. Pendapat berikutnya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
5: Di Lampung Timur, Lang Lian.
0: Lampung Timur namanya?
5: Buyung Hampa.
0: Oh, Buyung Hampa.
5: Gimana kabarnya bang?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih hampa ya di sana ya?
5: Ini musim kemarau.
0: Iya, iya. Ya, Bang Buyung Hampa, ini Bang Lian ada lagu-lagu ya. Nah, yang sudah disiapkan. Ada berapa nih? Ada yang mana? Sarmila Asraf, Titip Cinta Kona Sutra, ada juga Semua Tahu Caca Andika.
5: Sarmila.
0: Sarmila. Oke, salam-salam.
5: Jadi yang baru-baru bareng Bang Senen. Terus Bang
0: Jarwo. Iya.
5: Yang
0: Abdullah.

0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Ilham pada Lampung Timur sudah bergabung. Penelpon berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Leon bicara dengan siapa ini?
2: Dari Oku Selatan, Bang Leon.
0: Dari Oku Selatan bersama
2: Bang Pen.
0: Bang Pendi, ya.
2: Iya benar.
0: Iya deh.
2: Lagunya apa, Bang Leon?
0: Lagunya di sini ada Bunga Cinta, Maco, ada juga Hello Dangdut.
2: Halo Dangdut aja lagunya.
0: Hello, hello itu ya. Iya deh. Silakan.
2: Salam dulu ya.
0: Ya, boleh.
2: Salamnya buat Topan tadi ya. Terus Bajar Wo. Terus Bang Ganteng katanya dari Waikanan tadi ya, Bang Abdullah ya. Terus Bang Senen tadi ya. Terus buat Bang Zaini ya di Kemiling ya, sama Mbak Eni ya.
0: Iya.
2: Sama Bang Darson di Raja Bahasa, Tuntan Keduai, di Lampung Timur. Sama ini Edo ya, di Teluk ya. Sama Minan Wahdi di Serengsem ya. Sama Nabila di Weluni ya. Sama Wo Putri ya, sama Udonya juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat dong ya. Terus buat terus buat Bang Narawi ya. Terus buat Mama Rido ya di Gedung Tataan, sama Riko juga di Gedung Tataan. Terus buat Mama Lili di Gading Rejo, Mama Bila di Jembatan Kembar ya, Pring Tewu ya. Terus
0: iya.
2: Buat Jomblo ya, Jomblo, kuku nih ku Jomblo.
0: Kuku Jomblo.
2: Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Buat Bang Leonnya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Bang Pen yang ada di Oku Selatan ya. Sebentar, Bang Leon terima WA dulu ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore, bersama siapa
3: Ramli,
0: ini?
3: Ramli di Waikanan.
0: Oh, Ramli di Waikanan. Ya, untuk lagu, lagunya yang mana nih? Pertemuan Yunita Ababil, Semua Tahu Cacandika, atau Bintang Pentas?
3: Pertemuan aja.
0: Pertemuan aja, iya deh. Lanjut
3: ya, salamnya buat Jumlo, Bang Sne, Selamat Bi. Ada Mbak Jarwo, Ipan, ada Pendi, ya. Pendi, ada Mbak Samba, ada Mbak Nay, Mbak Eni, ada Neng Setiawati, ya. Ada siapa lagi? Terima. Ada siapa lagi kira-kira ini? Ya, Edi.
0: Iya. Halo.
3: Buat Apin Polo ya, Bang Apin Polo Polo.
0: Iya.
3: Ada Edo ya. Ada siapa?
0: Siapa lagi?
3: Tas keluarga panjang umur, murah rezeki.
0: Iya.
3: Dilancarkan sehingga.
0: Amin. Iya, putu-putu ya.
3: Suara budaya Lampung. Abik pun. Assalamualaikum.
0: Ya pun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramli dari Waikanan ya sudah bergabung bersama perempat RRI Ban Lampung. Penelpon berikutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Siapa ini?
4: Dari Junaidi Caniago nih, Bang Edo.
0: Junaidi Caniago di mana?
4: Caniago dari Keliandak, Lampung Selatan.
0: Oh, di Lampung Selatan ya.
4: Keluarga Minang Maimbau ini.
0: Oh, keluarga Minang Maimbau, mantap.
4: Iya, iya.
0: Iya, waktu itu kan pernah juga ya dari keluarga Minang Maimbau.
4: Iya, betul.
0: Kita di sini ya.
4: Cuma malam Sabtu itu, Bang Edo.
0: Oh iya, malam Sabtu ya. Iya deh.
4: Gimana, Bang Edo, sehat?
0: Bang Leon ini yang tugas.
4: Oh, Bang Leon
0: oh,
4: ini ya.
0: Oh.
4: Iya, salah.
0: Iya deh.
4: Ya, gak panas ya, Bang Leon.
0: Iya, biasanya acara dulu kan ada siapa Ramli. Dulu? Udah Ramli.
4: Wan Sikumbang.
0: Iya, udah.
4: Iya.
0: Sikumbang ya.
4: Iya, iya. Ya. Ya, ini sekarang ada yang isi aja enggak apa-apa. Yang penting diisikan gitu aja.
0: Iya, sekarang hanya putar-putar lagu. Iya, tadi dari siapa ini? Namanya biar Bang Len catat dulu.
4: Junaidi Caniago ya, di Kalianda, Lampung Selatan.
0: Mantap pokoknya. Ya, ini lagu-lagunya Bang Leon ada Semua Tahu ya, Cacandika. Kemudian Kembalilah Padaku, Rizky Ridho, ada juga Tirai Cinta, Mirnawati. Yang mana?
4: Ikutin aja lah.
0: Ikutan tuh lagu ya, ya deh.
4: Silakan Bang Leon ya. Sekarang Bang Topan di Kota Karang, Ibu di Teluk, Bang Senem di Sukabumi, Bikin Dolo-Bolo di Candipuro.
0: Iya.
4: Bang Nurdin di Pulau Sidi Kelianda. Yang di Wekanan tuh kalau salah Ramli juga namanya itu Bang Ram.
0: Oh iya benar.
4: Iya. Itu aja Bang Leon ya.
0: Iya, Caniago.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Selatan, kalian sudah bergabung ya. Kita dengarkan dulu deh lagu dari Ono, Hesti Klepek-Klepek.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Yes, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Nah, ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak duit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
3: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
2: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Gua nak tancap.
2: Lao ya.
3: Sado, lao Susi. Beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
3: Agaknya nggak beli kau kajong kok.
2: Alah mak mampu mahawat ku tisa. Injus mahal, mahal gani. Agak pandai juga pirak gani. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
3: Ih
2: mau jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu libah.
3: Jantung bah. Hei mak takut aku bapak.

0: berlakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
1: Cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku. Kikim ku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidang kimawan hati nenek ngemaling.
1: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susin.
2: Jo aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih
3: lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku ya.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: damamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemanya di rumah ini ya? Minan, oi, nah, iya Minan,
3: iya,
2: yo,
3: pokok ya, udah pian.
2: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone? Kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Najo ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
2: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah Minan.
3: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau ini lah dingka.
2: Bebat rumput mana kapacang udah ke pisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung yo.
2: Candung, candung.
3: Ih candung, apa tapi kon jujuku enang bebat-bebat jujuku candung lah ne, lah pisau, ki pisau so pakai masak.
2: Iyo. Oh. Coba Minan, yang gini, mana gini. Tuh candung?
3: Coba bilangin aku nih, Pak.
2: Heeh.
3: Anjo dah, anjo candung kan?
2: Nah.
3: Walah.
2: Iya nih.
3: Jadi pisau nah ada bahasa mona candungan si kam punya aku pisau pakai motong-motong cabe. Iya. Yuk aduh kita jamin dosong lagi nah, Jo.
2: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
3: Iya.
2: Nanti ku balik kah?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Balik ke dalam deh.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Di kesini tuh, namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendapatan.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, curuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Ka.

bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, dalam program acara Pro Dangdut ya. Kami buka lagi telepon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Ya, Bang Leon, apa kabar?
1: Sehat kabarnya Bang Leon. Mbak Ningsiati ya.
2: Alhamdulillah Bang,
1: sehat. Ya, ini Bang Leon ada lagu-lagu ya. Ada
2: ya.
1: Titik Cinta Kona Sutra, Pertemuan Nita Babil, Semua Tahu.
2: Pertemuan aja Bang.
1: Pertemuan ya, oke deh.
2: Salam ya Bang.
1: Ya, silakan.

0: Kampung Barat sana. Selamat sore juga Mbak Eni, Bunda Ros, terus Bunda Samba, selamat sore semuanya. Tanpa terkecuali buat Bang Leonnya, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ning Siati di Waikandi sudah bergabung bersama Propat RRI Banapung dalam program acara Pro Dangdut.

0: Kami buka di layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Bun.
0: Ya Pun.
1: Kabar Bang Leo?
0: Sehat kabarnya Bang Leo. Dengan siapa nih?
1: Selalu sehat.
0: Hah? Oh iya, ini dengan
1: yang punya Candipuro kawasan.
0: Yang punya Candipuro, Apin.
1: Belum digusur.
0: Apin Lobo-Lobo.
1: Ya, Apin Lobo-Lobo.
0: Iya deh.
1: Punya titip cintaku aja lah.
0: Iya, ya, oke.
1: Okay. Salam ya buat Bang Leon sama keluarga besarnya. Saya selalu Bang Leon ya. Banyak umur, banyak rezeki dan selalu nurut subhanahu wa taala sukses di akhirat ya.
0: Iya.
1: Pak Peri Dodo juga sama ibu ya. Sama Kang Peri Nuriadi ya. Dan Medi Irawan dan Urun Menang Susi Baju Wita ya.
0: Iya.
1: Sama satu Mbak Amelia ya. Mbak Nakari sama Pak Beja. Tadi Mbak Ning ya. Mbak Ramli sama yang di kalian itu siapalah. Pokoknya untuk semuanya aja yang biasa Pin salamin ya.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat, sukses lancar yang belum masukan-masukan. Merayakan hari kemerdekaan ke-81.
0: Iya deh.
1: Ya, makasih Bang Leon ya. Pokoknya selalu semuanya aja yang biasa Pin salamin saya selalu. Spesialnya ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Buat Depa. Yang ada di Tasyui. Karena mati lampu soalnya.
0: Oh, mati lampu ya?
1: Ya.
0: Iya deh. Lampu
1: katanya. Makasih Bang Leon.
0: Terima kasih ya.
1: Tempat suara Badai Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun ya, terima kasih. Minamogi saya kada gabung jeno wating siati watmuni sapa gelang ni apin bolo-bolo ya di seputaran Candipuro ya. Tadi ada juga Edo tadi miss call ya, tapi malah masuk di tape-nya perempat ya, bukan masuk di komputernya ya. Jadi nih Bang Leon coba lagi nih. Iya deh. Iya, selamat sore Edo ya di Teluk. Baiklah, Minamogi ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.47 menit ya, waktu dan waktu-waktu. Kami sampai lagu Sarmila, Asraf.

Enggak mungkin sampai di sini sih Gampang dan Ngancani dalam program acara Pro Dangdut ya. Kilo maaf jika ada lagu-lagu yang tidak sempat terputar karena keterbatasan waktu kam ataupun telepon Anda yang tidak dapat kami terima ya. Ya baiklah, nanti ya setelah waktu jam kam kembali dalam program acara Launi Dipikani. Terima kasih, tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama kantor pertanahan setempat mempercepat sertifikasi sekaligus memperkuat pengamanan asli daerah melalui penyusunan kesepakatan bersama atau MOU yang mencakup pelayanan publik di bidang pertanahan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Darmawan mengatakan, kerjasama itu diarahkan untuk mempercepat pendaftaran dan sertifikasi hasil pemerintah daerah, sekaligus memperkuat integrasi layanan pertanahan dan perpajakan, perlu untuk diadakan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dengan kantor pertanahan. Ini perlu dicermati bersama dan disesuaikan dengan kondisi daerah kita, kata Muhammad Darmawan di Kali Anda pada hari Selasa. Informasi selanjutnya. Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kuarti Daerah Lampung yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di lapangan Korpi Kompleks Kantor Gubernur Lampung Selasa 11 Agustus 2026. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dan pengalungan selendang tapis kepada perwakilan peserta kontingen Lampung. Gubernur Mirza mengatakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di bumi perkemahan dan Grawisata Wiladatika Cibubur Jakarta secara resmi dinyatakan dilepas. Selamat jalan. Demikian Cikam Leonardo Hendra Mipasa melaporkan dari Wajah Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya,

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

tsunami terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi risiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Si. Dia baik ngaman baik tidak ada kata-kata enggaknya Liom. Anak konawa PR di sekolahan. Dikayunya putko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mo lah ni ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Tahlilintar. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan

wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman.

0: yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau

0: sebagai dimaksud sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam cangkat agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan cangot agung itu? Di antaranya karena cangot agung atau cangot agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangkat Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, cangkat diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cangkat adalah begawi cakak Pepadun itu sendiri. Cangkat merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangkat dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cangkat juga merupakan malam bujang gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan cangkat agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cangkat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: kampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, Bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan

Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi.

pemberian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar. Menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: cewek dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan

pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Kiki, Veru, Tangoy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Kiki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 yang dibacakan oleh Amri Muhammad.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan. Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain.

0: mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah enggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan

jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain.

tempo aki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: tanda-tanda dan hutang anu mulas enggak di warung ku deja.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pihak, gula agak pihak, iwa asin agak pihak.
1: Yo sebukus-bukus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Dalam kan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak Jim ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyapandai nyawa ku ni. Mau nyapandai nyawa ku ni.

0: kuat duit, mapi-apin ku belanja di jaki dan kimo tuh. Ki mangedok duit dan ku mending-mendingnya.
1: Aduh minyak gaul lah, minyak gaul mah usah iwasin nih minyak gaul. Minyak gaul, minyak ke huku, aduh minyak ke huku gaul. Catat pai disan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai di bela catatannya. Aduh penuh mangedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung orang. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin

0: dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ

Ya Mina Mogi, sampai di sini sih Gampang Rian dengan Jani ya, dalam rangkaian program acara Anja pukul 15 waktu di Sabagat hingga saat ini pukul 18.55. Kilo maaf jika salah-salah kata. Anja Jalan Kasubroto nomor 26 Poman Bandabung, sikam siap tugas mengucapkan selamat dibingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keadaan.

0: kaya. Oy, kaya.
1: Iyo, yai ngapo tuh jeget-jeget tuh, yai? Yai, jangan. Segini-segini yang manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, ya siap.
2: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat.
4: 103,6 MHz RR Wai Kanan, saudara pendengar, kita tuntaskan Wai Kanan sore ini bergabung bersama program 4 Bandar Lampung. Selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 dalam mendengarkan Warta Berita. Saya Dewi Gustinasari yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
7: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
5: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi 2 sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi 2 sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di 2 sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
6: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih. Sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
8: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
9: Can you point out and tell your friend?
8: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
9: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
10: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul Transformasi lebih maksimal.
11: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
9: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
12: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik? Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
9: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
13: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta pak ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
14: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
7: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
14: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
16: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
15: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
16: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
17: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
16: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya, Desi Anugranov.
18: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
19: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
18: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
20: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
18: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada April pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
21: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Guasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
0: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
21: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
22: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Guasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
21: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing success merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu di Tengah Lepo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxicnya sih. Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Benar. Maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah, benar.
1: Iya,
0: kan? gitu.
1: Udah kerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Pelampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Benar, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup
1: lampu. Kasihan amat.
0: Oke, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasa. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh,
1: langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, kita ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya emang enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu. Jadi tergantung orang
0: tergantung bikin ya. Bener-bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo

0: Hey Ladies.
1: Hey Ladies ya, benar apa ya?
0: Remake
1: ya.
0: Di posting sama Teo Cha juga.
1: Oh iya.
0: Di komen Temeli gitu.
1: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teo Cha ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
0: Iya.
1: Who knows, kan yang tahu gitu kan. Amin. Alright teman Mora 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seseran, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-mm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-mm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga.
1: Iya,
0: bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: dance-nya kan
1: gitu.
0: Benar-benar, pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari itu berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana tuh? A-nya dua di belakang
0: ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Apolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Apolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Apolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Apolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2. Dari pagi sampai malam minta lagunya Apolia terus Toxic Apolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Apolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Ya, gede.
0: Oke, terima kasih Apo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Apolova.
0: Apolova juga sama Apolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Apolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

107,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ada Tita Priasiti dan juga nanti akan ada Gilbert Lucas yang nemenin malam Rabu kamu. Coba di Movie Zone, Mood On, Movie On.

0: sayangku.
1: Yes, selamat malam tahun 22 malam Rabu ini. Rabu malam ini kamu ditemenin sama Tita. Dan juga nanti akan ada Lukas yang nemenin Tita malam hari ini, teman 22. Di Movie Zone seperti biasa kita akan membahas tentang film-film yang sedang tertayang atau sedang terputar belakangan ini. Dan tentunya juga nanti bakalan ada segmen di mana kita ngebahas tentang behind the scene dari film, dari salah satu film yang bakal kita bahas. Dan di segmen terakhir kita akan ada memparodikan salah satu filmnya. So keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: penjuru Lampung.
1: Enggak, gue baru sadar ini kan memang konsep baru ya. Ada itu ya tadi ya.
0: Ada
1: parodi-parodi ya?
0: Iya,
1: ada. Gue nyesel tadi menawarkan diri untuk ikutan. Kayak, oh iya ya, ada itu ya.
0: Kenapa? Enggak apa-apa, nanti kita coba. Nanti kita memparodikannya salah satu film yang sebenarnya mau gue tonton tapi belum kesampaian sampai sekarang.
1: Oh, film baru ya?
0: Iya.
1: Film baru. Kung Fu Hustle. Baru.
0: Baru tuh. Enggak, tapi menurut gue lo tahu sih film apa yang akan kita parodikan kali ini?
1: Ah, gue tahu. Apa tuh? Enggak deh, enggak boleh on air itu jokes.
0: Aduh, tolong jokes-jokes internal yang selama ini lo pakai itu biarkan tetap di dalam internal ya. Dan partner-partner tertentu aja.
1: Iya.
0: Enggak harus teman berdua tahu.
1: Karena kan kenapa? Sekarang lo kayaknya udah ini ya, udah sibuk banget. Ada waktu enggak sih kalau misalnya lo lagi sibuk gitu terus kayak nonton? Karena kan kayak occupied banyak waktu tuh kalau nonton tuh.
0: Sebenarnya gue sebagai salah satu orang yang sebenarnya gue tuh sebenarnya filmholic loh, percaya film tidak percaya holic. Gue tuh filmholic sebenarnya, percaya tidak percaya.
1: Gue tuh filmania mantap banget gitu kan. Berarti lo baru-baru ini kan kayaknya banyak banget ya film-film bagus ya. Itu punya waktu luang untuk nonton itu.
0: Nah, kebetulan kan beberapa minggu ini tuh baru keluar nih Spider-Man Brand New Day nih kan.
1: Yeah.
0: Nah, gue tuh bercita-cita.
1: Buset, itu udah dari kecil ya berarti ya, tertulis.
0: Enggak, kegiatan gue belakangan ini rewatch Spider-Man dari zamannya Tobey.
1: Buset, dari Tobey Maguire.
0: Dari Tobey Maguire.
1: Buset.
0: Jadi gue memang kayak, memang semua teman gue tuh bilang itu ini kan kelamaan kan, dengan kejauhan kan. Padahal apa namanya, Spider-Man Coming Home itu udah cukup untuk nonton, untuk rewatch, untuk nonton Brand New Day kan.
1: Si versinya siapa namanya?
0: Tom Holland.
1: Iya
0: betul. Bener. Nah, tapi gue tuh punya ego sendiri. Berhubung gue udah lama banget gak nonton film dan gue pengen rewatch, ya udah gue memutuskan untuk rewatch.
1: Tapi menurut gue worth it, karena worth kan it. Di Spider-Man sebelum ini, sebelum Brand New Day, gue lupa apa subtitlenya ya. Itu kan mereka akhirnya berkumpul tuh tiga
0: spoiler. No Way Home.
1: Dan
0: exactly.
1: Itu sebenarnya gak spoiler ya, karena kan udah
0: betul,
1: jadi banyak di sosmed ya. Dan berarti kalau gue ngebayangin, lu ada tiga Tobey Maguire film yang lu tonton, dua Andrew Garfield,
0: betul.
1: Dan tiga si ini Tom Holland
0: benar. Tapi gue belum rewatch semuanya. Karena di sela-sela gue nonton The Amazing Spider-Man, gue kebelet nonton Civil War.
1: Jadi nanti lu tiba-tiba gitu, ke Avengers kan? dari Iron Man ya kan. Wah.
0: Tapi justru emang gue pengen untuk menamatkan Avenger World sih. Jadi karena maksudnya banyak film-film hero Avenger yang belum gue tonton.
1: Ngerti, tapi kan pada akhirnya tuh Avengers tuh lama-lama durasinya 2 jam, hampir 3 jam.
0: Iya sih, tapi lu belakangan ini masih asik nonton film, masih suka nonton film?
1: Gue jujur belum ada yang gue tonton kayak 2006 ini.
0: Wow.
1: Maksudnya di bioskop ya?
0: Oh, di bioskop, oke. Okay. Ya, tapi kalau dibajakan, enggak ya?
1: Di resmi lah, situs resmi lah.
0: Netflix,
1: iya lah. Gak mungkin lah gue kayak gitu-gitu, gak mungkin.
0: Lot Lucas banget gitu ya sih.
1: Iya, percaya.
0: Ya, tapi udah nanti kita bakalan ngebahas lebih dalam ya Kas, tentang beberapa film yang
1: asik-asik banget. Yang lagi tayang di bioskop akhir-akhir ini.
0: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada film yang mau Tita dan Lucas bahas malam hari ini, boleh banget juga di WhatsApp kita di 081-1720-8925.
1: Asik, udah hafal alias ada contekannya. Di save ya, itu nomor WhatsApp baru kita.
0: Ini gue akhirnya back to my announcer era after 30 asik. Hari KKN loh.
1: Oh, lu KKN? Enggak. I wish KKN lu 2 bulan.
0: Kalau KKN gue 2 bulan, by the way ini adalah last on air gue, Kas. Nanti gue gak kedapatan last on air.
1: Loh, iya sih.
0: Kayak after almost 3 years almost on airing di Pro 2 Radio Bandung Lampung with all my teman Pro 2.
1: Iya ampun, sahabat kreatif lu udah ganti.
0: Enggak,
1: ya?
0: Udah ganti.
1: Pas gua udah ganti, udah ganti ya?
0: Udah teman Pro 2. Jadi gue tidak,
1: Abang Dede? Yang udah yuk. Kita break dulu, kita bakal bahas
0: yes.
1: Banyak film ya, termasuk film-film. Enggak boleh, keep on tuning.

pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: masuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Jepang Lampung.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Selamat 5 Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman. Kamu masih ditemani sama Tita dan juga Lukas malam hari ini.
2: Masih di Movie Zone. Yes, tempat kamu ngezone ya, movie. Apa sih?
1: Lo kenapa sih? Coba lo ada sesuatu yang ada mengganjal di pikiran lo sehingga membuat lo art block or something gitu.
2: Gue lebih ke life block ya menurut gue sih. Whole life block. Enggak, yang mengganjal gue akhir-akhir ini film-film lagi di apa? Film-film lagi bagus-bagus nih. Mm-hmm. Tayang di bioskop gitu ya. Cuman gue tuh pengen sekali-sekali gitu ada seseorang yang gue ajak gitu.
1: Oh gitu. Tapi
2: enggak ada.
1: Gue justru kebalikan sama lo tau. Gue justru pengen nonton sendirian. Karena kayaknya kalau nonton gimana lo sebagai orang yang sering nonton sendirian, what feelingnya gitu?
2: Kalau gue tuh karena udah keseringan gitu, jadi kayak cobalah pengen gitu kan untuk ada temen gitu kan untuk nonton gitu kan, siapa tahu bisa lanjut gitu kan untuk nonton film selanjutnya.
1: Sebab gue sekarang udah ada sih kas banyak teknologi yang membuat lo menemukan partner untuk nonton.
2: Gue gak percaya sama
1: teknologi ya.
2: Gitu. Gue selalu percaya dalam relasi dan interaksi hubungan manusia dalam berhubungan gitu. Tapi kenapa kita jadi ngomongin cinta ya? Kita harusnya ngomongin tentang film, teman.
1: Iya,
2: Bro 2.
1: Film. Nah, gue tuh sebenarnya pengen banget nonton film ini tuh sendirian. Karena balik lagi, gue gak pernah nonton film yang pure sendirian gitu loh, Kas. Jadi kayak
2: Selama ini
1: gue pasti harus ada partner, ada temen kayak gitu. Kayak ada teman-teman gue, ada kakak gue, ada abang gue, kayak gitu. Karena menurut gue masuk bioskop sendirian itu menyeramkan. Karena gue personally, gue tuh gak mau nonton bioskop tuh siang ataupun sore. Gue maunya malam.
2: Kenapa tuh?
1: Karena menurut gue waktu di malam hari itu adalah waktu yang diciptakan untuk nonton film. Menurut gue kayak lo tau ini gak sih? Lo tau konsep makan nasi uduk harus pagi.
2: Iya, ngerti.
1: Makan
2: ngerti.
1: Nasi goreng harus malam.
2: Ngerti.
1: Iya kan? Nah, menurut gue di siang sampai sore itu adalah waktu lo untuk dengerin musik kayak gitu lo, kayak ya udah gitu, dan malam harinya lo nonton film gitu kayak untuk closing your day with the film gitu kan. Makanya gue pasti kalau nyari jadwal film itu pasti around jam 7 sampai jam 9 tuh gue cari.
2: Ya gue dapat sih konsepnya sedikit gitu kan. Cuman menurut gue kalau movie marathon kan bisa, maksudnya dari siang, sore, malam.
1: Nah, gue nggak bisa, Kas.
2: Gitu,
1: gue gak bisa, gue prefer untuk movie marathon itu start jam 8 sampai subuh.
2: Gitu loh. Tidurnya kapan, Mbak?
1: Jadi kayak, ya gue kebetulan gue memang.
2: Tapi asli sih,
1: iya kan? Bener. Lo paham kan? Kayak menurut gue ketika lo menonton film tapi keadaan di luar tuh masih terang, enggak, itu bukan film, Bro. Seru. Lo nonton YouTube gitu.
2: Oh, gue ngerti. Mungkin karena dari bioskop pun ambience dari dulu yang kita kenal adalah yang remang,
1: gelap, itu
2: gitu
1: sih.
2: Kan.
1: Makanya gue kayak, kayaknya gue harus mencoba nonton malam dan film yang sendirian. Dan gue personally, gue tuh kadang nggak mau nonton film di bioskop itu yang bukan action kalau nggak horror.
2: Okay. Kalau gue,
1: apa?
2: Gue juga ya horror gue nggak. Gue kalau gue horror malah nggak gue tonton.
1: Oh, karena lo seleranya bukan ke horror ya?
2: Iya, gue tuh nggak terlalu dapet lo apa kayak science fiction atau mungkin horror atau thriller. Itu tuh film yang mungkin lo tonton di rumah. Ya udah gitu kan.
1: Tapi lo nonton kan?
2: Kalau bioskop tuh, iya.
1: Tapi lo nonton maksudnya di bioskop.
2: Bukan priority list gitu loh.
1: Oke.
2: Gue pengennya nontonnya yang slice of life, yang kayak memang ya kehidupan.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu kan.
1: Tapi gue nggak mau. Nah, kalau gue personally gue nggak mau nonton film yang set ending yang kayak lo tau gak sih menceritakan tentang sebuah percintaan yang endingnya lo nonton film itu untuk nangis kayak bro lo bayar nih 40 ribu nonton selama 2 jam hanya untuk menangis just to be sad.
2: Tapi itu mungkin ada beberapa teman Pro 2, gue yakin juga ada yang relate gitu ya. Karena dia mungkin suka film yang bikin dia nangis karena itu adalah wahana dia untuk ngeluarin air mata.
1: Bisa
2: mungkin
1: jadi.
2: Soalnya gengsi
1: bisa
2: gitu
1: jadi.
2: Kan bisa jadi juga
1: bisa jadi,
2: contoh gue maksudnya.
1: Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada sebuah film gitu ya yang teman Pro 2 mungkin expect ini bakalan to be set dan kalian melihat Lukas di sana. Everyone knows.
2: Jangan sapa gue. Dan jangan sapa gue.
1: Jangan sapa gue karena Lukas tidak mau nonton film teman Pro 2. Lukas hanya mau menangis.
2: Jangan sapa gue. Kalau lu sapa gue ketemu di bioskop dengan film sedih gitu ya. Dan lu sapa gue hal-hal terkait dengan hukum pidana akan terjadi di sana. jadi ngancem.
1: Lo jadi bodoh tidak mau disenggol gitu ya. Kayak enggak ini waktu gue.
2: Tapi emang ada akhir-akhir nih film yang set ending kayaknya enggak ada deh.
1: Gue sebenarnya belum nonton, tapi kata teman gue semua yang nonton, karena gue personally gue enggak
2: spoiler alert.
1: Iya, gue enggak bisa nonton film enggak di spoiler, Kas.
2: Oke.
1: Gue harus di spoiler. Kata teman gue, kata teman gue film ini tuh kayak sedih banget. Okay. Kayak lo bayangin lo menghabiskan waktu, banyak waktu lo bareng cewek yang lo suka, cuman untuk ngingetin dia ke masa-masa dia inget sama lo. Tapi ujung-ujungnya lo cuma dapat statement, gue nggak cinta sama lo, kayak gitu lo. Jadi kayak,
2: oh, gue tahu nih filmnya.
1: Everyone knows.
2: Tahu nih filmnya. Parasite kan, masa Parasite. Bukan dong, masa
1: bukan
2: cinta.
1: Dong, mungkin.
2: Apa dong? Ini ya, 500 Days of Summer.
1: Sebenarnya udah kita bahas tadi di awal, kayaknya. Sebenarnya kita bahas di awal. Ini tentang film pacarku, kesayanganku. Meskipun dia udah jadi suami orang, tapi dia tetap
2: boleh
1: jadi
2: dong,
1: pacarku.
2: Jangan gitu dong. Masa pacarku, kesayanganku, meskipun udah suami orang, nggak bisa dong. Gimana sih, Mbak?
1: Karena ini Cokiber.
2: Cokiber.
1: Cowok kita bersama.
2: Wow, gila. Baru istilah baru tuh untuk kepala.
1: Kalau ya Kas, banyak bergaul sama Gen Z.
2: Iya. Eh, gue Gen Z ya. Kurang ajar. Gue Gen Z, gue masih Gen Z.
1: Ya, oke.
2: Jadi film apa sih? Film apa?
1: Jadi kita bakalan ngebahas tentang Spider-Man Brand New Day yang kayaknya udah banyak banget penontonnya. Gue yakin kayaknya seluruh warga Lampung juga udah nonton.
2: Mungkin sih, karena trennya kan lagi ini banget ya.
1: Bener, lagi ini banget.
2: Ada Spider-Man semua.
1: Bener, lagi Spider-Man semua. Bahkan setelah Brand New Day ini keluar, alasan kenapa gue mau rewatch dari Tobey Maguire itu karena banyak banget FYP gue tentang si Tobey. Makanya gue harus rewatch. Jadi kayak membuat gue kebelet rewatch gitu loh.
2: Aduh, lu masih rewatch ya? Gue udah nonton yang Tobey. Fun fact, gue malah gak nonton yang the whole film yang Spider-Man-nya si Tom Holland.
1: Belum. Oh iya, belum.
2: Jujur belum. Gue jujur belum. Makanya mungkin karena tertarik ini, gue bakal rewatch yang Tom Holland.
1: Oke, menarik sih.
2: PR ya sebenarnya. Tapi ya udahlah. Emang apa sih si Brand New Day ini kenapa jadi favoritnya orang-orang selain Spider-Man-nya ya?
1: Karena menurut gue personally, everyone itu know Spider-Man.
2: Yep.
1: Kayak nggak mungkin ada orang yang nggak tahu Spider-Man di balik siapapun pemerannya ya. Cuma kayak kalau misalnya nih tiba-tiba ada orang pose Spider-Man. Kan enggak mungkin kan ada orang yang questioning, "Hah, Spider-Man apaan gitu?"
2: Yeah.
1: Lo relate enggak sih?
2: Ngerti,
1: kayak
2: ngerti.
1: Semua orang tuh pasti know Spider-Man gitu. Terus dan menurut gue personally kenapa menganggap film ini tuh banyak disukai orang karena dari storyline-nya sih.
2: Iya.
1: Kayak storyline kayak last movie-nya aja tuh mempertemukan 3 Spider-Man nih. Lo bayangin. Itu kan pasti kan udah jadi kayak, "Wah, what will happen nih in this new film?" gitu kan. Jadi kayak ada something yang diharapkan gitu loh sama penontonnya gitu. Jadi teman pro 2, si Spider-Man ini itu tuh membawa sebuah babak baru dari si Peter Parker ya, Kas.
2: Asik.
1: New chapter.
2: Iya, kalau enggak salah dia jadi ASN.
1: Dia? Enggak, kayaknya dia di BUMC deh.
2: Enggak lah dia.
1: Enggak ya?
2: Iya, dia ngisi Cortex. Tanda pendewasaan tuh.
1: Ya,
2: ngisi Cortex tuh tanda dewasa banget itu. Yuk lanjut aja.
1: Jadi teman berdua ya, kalau di film-film sebelumnya gitu ya, kita menonton perjalanan Peter Parker dari yang benar-benar seorang Peter sampai akhirnya dia jadi Avenger Assemble. Jadi dalam klub pahlawan gitu ya. Ini film ini tentang Peter yang menjalani hari-harinya sebagai pahlawan pemberantas kejahatan secara penuh di dunia yang telah melupakan identitasnya serta tekanan emosional yang melihat teman-temannya melanjutkan hidup tanpa dirinya. Jadi di film ini, di film ini
2: dia dilupakan.
1: No one's remember who's Peter, bro.
2: Wow.
1: Kayak lu bayangin, Cass, after lu menyelamatkan dunia ini.
2: Wow.
1: No one remembering you.
2: Kok di kepala gue itu menyenangkan ya, gue tidak dikenal tuh menyenangkan tau. Itu enggak. Lu gak attach sama seseorang, lu gak butuh, lu gak dimintain tolong mungkin atau gak dipanggil,
1: gak
2: ada orang sokap gitu, kayak menyenangkan. Oke, kita lanjut aja.
1: Tapi kayak ya jiwa pahlawannya dia menggebu-gebu gitu kali ya. Jadi kayak ya, karena memang ini tuh
2: passion pahlawan. Pahlawan adalah passionku adalah pahlawan.
1: Enggak dong. Jadi alasan kenapa dunia ini melupakan dia itu adalah satu-satunya cara supaya ya dunia ini tuh tetap baik-baik aja gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak dia mengorbankan semua orang yang mengingat dia untuk dunia ini tetap baik-baik aja. Karena gue tahu, Kas, ada statement kayak
2: aku yang paling bedi. Sorry.
1: Gak dong.
2: Tadi gue udah nahan banget tuh.
1: Lo kenapa sih? Lo kayak gatel banget lo. Lo ada ini ya.
2: Ini second time lo ngomong statement soalnya gue kayak yang pertama I let it slide gitu kan. Yang kedua nggak bisa. Ini waktu gue. Lo ngomong statement. Aku yang paling bedi. Bodo amat gue. Thank you ya Nykila influence ya.
1: Tapi lo udah ngikutin makeup challenge-nya Nykila belum?
2: Jangan. Kasian orang trauma ngeliatin. Tapi ya, memang iya sih Spider-Man tuh mungkin di chapter dia yang baru sekarang kan memang semua orang akan semua orang melupakan dia gitu kan. Terus kan mungkin tantangannya sekarang adalah gimana cara dia untuk apa ya? Untuk bisa masuk ke BUMN gitu. Kebalik lagi.
1: Ini lo ada apa sih dengan BUMN sebenarnya?
2: Ini plot yang menarik menurut gue.
1: Plot menarik. Ya. Jadi menurut gue kayak kalau sebelumnya dia tuh melawan real villain gitu ya. Dia tuh melawan kayak ke apa ya? Sebuah perasaan damainya dia gitu loh, kasih ngerti gak sih? Menurut gue ya, meskipun gue belum nonton. Tapi setelah banyaknya review yang gue dapet, menurut gue itu adalah gimana cara dia tuh kayak ya udahlah memang ini yang harus gue lakuin supaya dunianya tuh tetap baik-baik aja gitu loh. Kayak ya itu tadi yang gue bilang, ada statement yang gue denger kadang tuh kita tuh harus merelakan sesuatu supaya sesuatu yang lain tuh tetap utuh.
2: Wish.
1: Iya kan?
2: Contohnya?
1: Ada salah satunya, contohnya si Peter Parker ini. Gitu. Jadi kayak dia merelakan kebahagiaannya sendiri untuk menyelamatkan dunia. Dan itu adalah sebuah perasaan ya sangat amat pahlawan able.
2: Iya, pahlawan banget, pahlawan mentok gitu kan.
1: Pahlawan mentok gitu.
2: Tapi kita agak sedikit ngebahas tentang ininya ya.
1: Apa tuh?
2: Reviewnya ya. Katanya reviewnya ini mulus, pakaian pas, cocok untuk dipakai di segala aktivitas.
1: Lo jualan apa sih di situ?
2: Review baca yang gue baca. Bukan. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin Spider-Man banget gitu, Spider-Man mania mantap gitu ya. Dan gue lihat juga obrolannya menarik juga gitu. Kayak Spider-Man yang sekarang itu mungkin memang jadi anak asuhnya dalam tanda kutip Tony Stark ya, Iron Man.

0: sekarang itu udah high tech banget gitu kan. Tapi ya itu perdebatan ininya aja sih,
1: perdebatan. Iya, betul-betul perdebatan dari viewers-viewers

0: tidak ada perdebatan yang sangat gimana-gimana gitu kan. Mm-hmm. Karena memang mungkin banyak scene-scene yang gue tonton juga tuh emang udah teknologi banget gitu kan. Bahkan dia mau pakai seragam pun udah teknologi gitu kan. Teknologi banget.
1: Dan banyak juga yang nge-praise ininya, sinematiknya. Sinematiknya, ya, terus gestur Spider-Man yang baru. Kan sekarang banyak tuh yang di-recreate atau di-replay, terus yang dia apa, cara terbangnya ngejatuhin diri aja gitu kan.
0: Iya benar.
1: Mungkin lihat di trailer dia belum dapat backsound-backsoundnya. Nah jadi
0: udah loh.
1: Jadi itu sih mungkin bakal worth it untuk ditonton. Betul. Karena juga ini bisa jadi obrolan pembuka lo untuk ketemu sama seseorang. Kan menarik tuh.
0: Menarik kayak banget.
1: Ngomongin film banget, kayak gitu kan.
0: Tadi Spider-Man-nya kayak gini-gini gitu. Bisa. Ya udah. Ada nanti bakalan ada beberapa film juga yang masih kita bahas teman bro dua di malam hari ini. Tapi
1: termasuk nanti kita akan ngebahas tentang Jelangkung ya.
0: Nggak mau yang serem-serem. Karena hari ini udah cukup menyeramkan untuk gue, Kas.
1: Oh, kenapa? Hari ini
0: menyeramkan. Hari ini ya? Lo tanya dulu dong, ada apa?
1: Emang
0: gimana
1: kenapa?
0: Hari ini?
1: Gimana gitu? Hari ini?
0: Hari ini cukup padat, gue bolak-balik Raja Basa ke Daton, Raja Basa ke Daton, Raja Basa ke Daton, sampai bensin gue udah tinung.
1: Itu Shopee Food juga ya? Ya siapa tahu, ini gak apa-apa juga kan, side hustle men. Iya
0: juga, benar-benar. Dan yang paling menyeramkan adalah dikejar deadline.
1: Aduh.
0: Nggak enak kan? Nggak enak kan? Ya udah nggak usah dibahas tentang kenggaenakan yang terjadi di hidup kita. Karena malam hari ini kita akan, ya udah, seru-seruan aja sama teman berdua. Tapi kita bakalan tetap ngasih informasi seputar film ke kamu semua teman berdua. So keep on tuning di 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

0: Bro 2 dari Malamu, teman terbaik kamu, tolong dikecilin.
1: Iya, maaf.
0: Masih barengan Gip Lukas dan juga Tita Primas. Yeay. Titi.
1: Eh, gue sekarang udah punya middle name tau.
0: Oh, sekarang?
1: Iya, gue punya middle name.
0: Live update lu
1: apa? Iya, kan? Iya, gue live update after 30 hari KKN, bro.
0: Oh, the middle name lu apa sekarang?
1: Middle name gue adalah Tita Chef Primas Titi.
0: Oh, karena lu pasti di sana jadi bagian humas, kan?
1: Pasti loh.
0: Lu masak-masak. Seru banget sih.
1: 30 hari no day without
0: cooking. Emang bisa masak?
1: Bilang lu mau makan apa, gue masakin
0: rendang.
1: Easy peasy lemon squeezy.
0: Menurut gue rendang ribet.
1: Rendang itu, yang ribet itu cuma waktunya doang, Kas.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya kayak lo tahu, udah tahu bumbunya, dan gimana cara masaknya tuh simpel menurut gue.
0: Tapi emang kalau masalah waktu tetap bikin ribet ya.
1: Iya sih, emang.
0: Tapi gue gak ngomong tentang rendang, asik. Kayak komen-komen TikTok. Tapi ini bukan soal rendang.
1: Kayak yang apa namanya, konten-konten carousel yang di endingnya itu tuh.
0: Iya kan, makanya. Yuk kita bahas lagi film selanjutnya, teman Pro 2.
1: Film menyedihkan selanjutnya
0: mm-hmm. Ya kan, ini film-film menyedihkan tentang cinta itu selalu datang dari komunikasi yang buruk.
1: Oh man.
0: Dan waktu yang salah.
1: This is why I choose communication, Kas.
0: Bener, tapi tetap aja kan komunikasinya.
1: Itu dia.
0: Ternyata
1: ya, namanya juga jadi mahasiswa belum lulus.
0: Iya sih, bener sih. Menurut gue sih orang-orang ini, anak-anak Ilkom yang udah tinggal yudisium ya, menurut gue ya, kalau misalnya lu sampai hubungan lu atau komunikasi lu sama pacar lu tetap salah, kayaknya lu harus ngulang deh sebenarnya.
1: Iya kan, kalau enggak minimal S2.
0: Iya, lu harus lanjut lagi deh.
1: Tapi kayaknya itu tadi, teman Pro 2, we cannot not communicate gitu.
0: Bener, tapi emang apa sih film yang bakal kita bahas?
1: Jadi film yang kita bahas ini adalah film, sebenarnya dari judulnya aja agak
0: ribet.
1: Ear catching.
0: Oke.
1: Kayaknya banyak teman Pro 2 juga udah nonton.
0: Benar.
1: Lo belum kan?
0: Gue belum.
1: Gue juga belum.
0: Personally belum.
1: Gue juga belum. Karena ya balik lagi ke Kas, menurut gue gak worth it untuk nonton video.
0: Film
1: atau apa yang memungkin ada change gue untuk menangis.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Nah, kita bakal bahas film tentang Susuk Kuntilanak. Nah, jadi film enggak bukan. Bukan juga ya. Kok gue tadi salah film mulu sih?
1: Ini bukan horor.
0: Kita kayaknya salah skrip deh.
1: Jadi malam hari ini, karena tadi kita udah ngebahas tentang filmnya, kali ini kita akan ngebahas tentang behind the scene dari film La La Land.
0: Iya kan? Siapa yang masih trauma kan film ini, tunjuk tangan teman Pro 2.
1: Semua tentang LA itu trauma loh menurut gue.
0: Benar. Apalagi La La Land,
1: La La Land.
0: Lala that's there she goes. Enggak sih, kayaknya itu enggak ini deh.
1: Ini
0: kayaknya
1: apa namanya, enggak. Even It's Rain in LA.
0: Itu dia, ya kan, lagu-lagu LANY.
1: Cowboy in LA.
0: Ya kan, kayaknya banyak banget. Lala Land ini jadi salah satu film yang selama ini ada di watchlist gue.
1: Tapi belum sampaian.
0: Iya, aneh ya.
1: Tapi menurut gue ini akan menambah traumatik gue tentang Los Angeles, Ray.
0: Emang apa sih si La La Land itu bercerita tentang apa coba?
1: Jadi teman Pro 2 ya.
0: Kan si saya memang La La Land
1: ini adalah
0: nonton.
1: Sebuah film musikal garapan dari Damien Chazelle yang bukan cuman dari kualitas
0: sinematik.
1: Tapi juga visualnya. Dari visual dan juga lagunya.
0: Lagunya juga
1: okay. Gitu. Dari
0: City of Stars. Iya kan?
1: Jangan ya.
0: Scene-nya emang itu scene yang sedih ya?
1: Enggak, tapi menurut
0: kok mungkin kan lu nonton?
1: Belum nonton juga. Tapi menurut gue setelah gue denger lagu itu tuh kayak membuat gue untuk menggiring diri gue untuk sedih gitu loh. Ngerti gak sih lo?
0: Oh, lu udah kerasa vibe sedihnya, vibes melankolinya.
1: I don't know why, tapi kayak yang kayaknya enggak deh gitu. Karena gue personally gue tuh sangat menyukai City of Stars. Maksudnya kota yang dipenuhi dengan bintang tuh gue sangat menyukai.
0: Benar.
1: Tapi menurut gue itu mellow. Kata itu pun udah mellow gitu loh. Jadi bayangin kalimat City of Stars nih yang gue anggap udah mellow jadi sebuah soundtrack dari film yang
0: mellow juga ternyata juga, akhirnya gitu kan. Tapi menurut gue hal yang menarik baru kemarin kan di update ya, si posternya cuman ngebenerin tangannya Ryan Gosling. Tau gak sih?
1: Tahu. Tapi okay. itu yang buat overthinking.
0: It takes a long time.
1: itu yang buat di overthinking loh, tapi
0: iya salah satunya.
1: Tapi alhamdulillahnya sudah dibenarkan ya.
0: Whole year, not a whole year actually. Berapa tahun itu?
1: Berapa dekade ya? Dua dekade?
0: Enggak, belum sampai dekade.
1: Belum untungnya. Dua dekade, kirain dua dekade.
0: Hampir sedekade.
1: Ya untung aja janjinya selesai.
0: Dua dekade, ratusan janji yang tak selesai.
1: Stop.
0: Taman bermain. Oke, kita lanjut ke film.
1: Jadi ini kita ngebahas tentang behind the scene ya, kan?
0: Emang ada apa sih
1: di behind the scene? Jadi ada si Ryan Gosling dan juga Emma Stone ini harus benar-benar belajar dansanya.
0: Ih, seru.
1: Bener-bener
0: seru. Waduh. Santai, jangan ditabrak-tabrak
1: gua
0: gitu.
1: Gue mau mempraktikkan dansa gitu loh.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi kayak mereka harus belajar banget nih dansa yang baik dan benar atau kayak gimana, kayak gitu kan. Terus belajar tap, belajar vokal, kayak gitu kan. Jadi memang apa yang kalian tonton di dalam La La Land ini itu semuanya real dari hasil latihannya mereka, gitu. The power of an actor.
0: Iya
1: kan. Bahkan ya teman Pro 2, demi peran Sebastian, Ryan Gosling ini belajar main piano jazz dari nol sampai mahir. Lo bayangin.
0: Ih, mantep sih.
1: Mantep kan?
0: Mantep sih. Maksud gue di umuran yang kalau misalnya ngomongin tentang belajar ya, kan biasanya umur-umur dini, usia dini yang paling gampang untuk
1: ya, bener-bener memorable
0: masuk
1: ya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, aktor gokil
1: sih sebenernya. Kan, ya kan. Jadi dia benar-benar kalau scene-scene main piano yang lo orang semua tonton teman Pro 2 di film La La Land ini itu semua benar-benar asli
0: ADMS asli. Ternyata cameo ternyata stuntman
1: asli. Oh, enggak dong
0: asli Ryan Gosling
1: Ryan Gosling teman Pro 2. Jadi benar-benar itu dia belajar mati-matian loh untuk peran ini. Jadi ya enggak heran juga sih akhirnya film ini kayak boom duar gitu.
0: Benar.
1: Jadi tapi bukan cuma teknis ya teman Pro 2. Cerita La La Land ini terasa nyata karena dekat dengan kehidupan kita gitu, tentang sebuah dilema besar, harus pilih ngejar mimpi setinggi langit atau bertahan demi cinta.
0: Ih.
1: Kalau itu gue ajuin pertanyaannya ke lo, Kas. Harus pilih mengejar mimpi setinggi langit atau bertahan demi cinta, lo pilih yang mana?
0: Gue akan bertahan untuk cinta.
1: Why?
0: Karena kan dan bila aku berdiri tegar sampai saat ini, bukan karena kuat, semua karena cinta. Enggak sih, gue mimpi mengejar sampai tertinggi lah karirnya.
1: Tapi gue
0: iyalah, kalau gue pada kira realistis.
1: Kalau gue pribadi, gue akan membuat jawaban sendiri.
0: Apa tuh?
1: Gue akan memutuskan untuk mengejar mimpi setinggi langit dengan cinta.
0: Ah, terlalu maruk mbak. Satu-satu kan ini satu-satu. Kalau misalnya bisa di kayak gitu, gak ada film ini. Gak ada ya. Kan gua, memang harus milih.
1: Ya gue gak mau menciptakan La La Land gue sendiri kok.
0: Oh.
1: Kan gue udah belajar dari La La Land ini nanti.
0: Bener.
1: Ya gue harus merimake La La Land di kehidupan gue.
0: Lagi pula remake mana di tempat Bandar Lampung yang cocok untuk remake La La Land? Di mana coba?
1: Bukit Aslan.
0: Bukit Sakura
1: bisa. Depan Al Bakri juga bisa kayaknya.
0: Bagus. Itu juga
1: ya,
0: bagus.
1: Iya kan. Ya.
0: Rooftop jadi, RRI?
1: Bisa.
0: Rooftop gitu, RRI bisa
1: juga gitu. Ya udah ya. Jadi sebenarnya film ini tuh tentang Mia dan juga Sebastian gitu, Kas, yang saling mendukung ambisinya masing-masing. Meskipun pada akhirnya realitas mereka memilih jalan yang berbeda. Tapi ya at least mereka udah berjuang bareng-bareng lah. Gitu. Jadi kayak ini sebenarnya prinsipnya sama kayak gue kok. Pada akhirnya siapapun yang bersama gue di akhir, ya pada saat itu yang bersama gue akan totalitas gitu loh untuk melakukan apapun untuk dia.
0: Kalau gue sih ngeliatnya beda ya. Berarti selama ini tuh cinta itu settleness lo untuk the least possible berarti.
1: Oh, masuk akal.
0: Gak.
1: Kok ya, pikiran baru ya untuk gue. Iya kan, gue kan membedah deh statement itu.
0: Iya nggak juga sih, tapi memang penerimaan dari film ini banyak yang positif ya. Kecuali tadi posternya ya. Kayak banyak orang OCD deh menurut gue di dunia ini. Kenapa ya? Iya kan? Kayak kenapa tangannya ya udah sih agak dongak dikit nggak masalah gitu. Dan
1: perfeksionis.
0: Benar.
1: It's okay to be perfeksionis loh menurut gue.
0: Benar. Ini apa? Yang masuk dapat ini kan Oscar kan?
1: Yes.
0: Oscar.
1: Apa-apa.
0: Terus juga secara apa ya, aktor dia Ryan Gosling.
1: Siapa nggak tahu?
0: Iya, sama Emma.
1: Mbak kan? Emma ini.
0: Iya.
1: Siapa nggak tahu Mbak Emma ini?
0: Gitu. Emma Stone apa Emma siapa sih? Gue tadi makanya stuttering gitu. Emma siapa ya? Emma Watson. Emma Stone kan?
1: Emma Stone.
0: Gitu.
1: Jadi ya kayak itu.
0: Worth to watch
1: dan lagi ini bisa masuk ke ini ya, apa namanya, ke watchlistnya
0: teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 gitu. Karena gue pribadi gue sangat menyukai Mbak Emma ini since banyak banget dia memerankan film bagus. Dan lo tau gak sih scene dia viral di Jimmy, di podcastnya Jimmy, yang dia ngomong portal, lo tau gak?
0: Gue gak tau.
1: Itu gue jadi si cinta itu sama Mbak Emma. Meme-nya dia sih itu sebenarnya.
0: Gue tau Emma itu dari film ini, NKCTHI.
1: Tapi dia di The Amazing Spider-Man juga cakep banget.
0: Bukan dok.
1: Iya gak sih, dia gak sih?
0: Emang Emma?
1: Iya
0: Emma
1: kan? Iya kan?
0: Emang iya? Iya. Oh, saya yang gak tahu.
1: Iyalah, mereka. Bukan dia. Gue. Dan menurut gue, dia adalah the perfect MG.
0: Gue lupa. Oh, enggak bisa.
1: The most perfect MG adalah Mbak Emma.
0: After all this time, yang gue lihat, Zendaya did a great job.
1: Enggak, maksudnya juga. in the storyline, bukan pemeran yang ngerti gak sih lo? Best MG, you know what I mean?
0: Okay. Oh, MG-nya,
1: SMG-nya.
0: Yang meranin.
1: Yang meranin. Tapi kalau yang meranin ini Zendaya. Best.
0: Enggak dong.
1: Enggak, gue
0: Zendaya. Siapa ya namanya, gue lupa deh.
1: Yang pertama Toby, enggak menurut gue. Alasan gue kenapa gue memilih dia ini untuk being the best MG because she is falling love with Peter, bukan Spider-Man. You know? Kayak ya udah si Mbak MG yang pertama ini falling in love karena tahu dia Spider-Man.
0: Gue suka MG yang pertama tetap. Sasimonya kerasa banget. Sasimonya tuh.
1: Jujur benar. Meskipun dia nikah di antar Spider-Man juga.
0: Tapi adalah itu dia tadi ya. La La Land. Nanti kita bakal bahas juga tentang
1: apa?
0: Gunung Bromo ya.
1: Bukan loh, Gunung Raja Basah. Jadi ya, karena kita udah ngebahas tentang lalalan dan mungkin bikin kalian kangen ya sama si Mia dan juga Sebastian ini. Jadi teman berdua, ini dia City of Stars.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa

0: Romo bagi masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Masih ditemenin sama Tita Priyasiti dan juga
1: Gilbert Lucas di Movie Zone.
0: Gue abis dengerin lagu favorit gue.
1: Apa tuh?
0: Brooklyn Baby.
1: Brooklyn Baby. Oh, lu Lana Del Rey.
0: Pretty cool.
1: Enggak. Please jangan merasa lu adalah Lana Del Rey. Lu lebih ke Copa Del Rey.
0: Oh, aduh.
1: Emang lu tahu Copa Del Rey?
0: Ya. Tapi gue tahu itu jelek.
1: Enggak, itu ini kompetisi di Spanyol, kompetisi sepak bola Spanyol.
0: Oh, gitu. Gue bilang gue jelek. Oh, emang hidup gue memang soal kompetisi sih.
1: Wow.
0: Berkompetisi dengan diri gue yang lama.
1: Ih, bagus. Karena menurut gue tuh kadang-kadang orang-orang justru
0: kompetisi dengan orang lain.
1: Iya, yeah, padahal kan sebenarnya all you have to do is be better version of yourself.
0: Yes, benar banget. Kan. Daripada lo kebingungan kayak untuk menyalip orang, lebih baik lo kebingungan untuk melawan diri lo yang jelek di masa lalu untuk menjadi orang yang lebih baik di masa yang sekarang.
1: Benar.
0: Karena teman berdua,
1: ya. Gue izin sekalian ini ya. Mulai siaran dalam berbahasa Inggris ya. Besok gue English Corner cuy.
0: English apa?
1: English Corner. It's our new program.
0: Oh iya.
1: Yes, it's our new program.
0: What program?
1: So in English Corner, we have to talk in English. We learn to talk in English.
0: Okay. Time zone? From?
1: No, zone 2000. Bukan time zone. We are Milky Farce.
0: Gue lupa.
1: Apa?
0: Giant.
1: Itu udah lebih ke
0: Too old ya.
1: Itu lebih ke retailnya mbak. Yeah.
0: So what program is that?
1: Yeah, English Zone. English Zone lagi kan. English Corner.
0: Please
1: listen to me. Tomorrow.
0: By together.
1: On the turn 13th August 2026 at 16.
0: Where we can hear you?
1: In the night I think of you. Udah langsung aja lah kita ngomongin tentang film lagi. Susah ternyata.
0: Film lagi. Ini gue mau bertanya ke Lukas.
1: Yep.
0: Sebutin. Asik. Nah ini kan kita malam hari ini tuh genre yang gue pilih tuh adalah genre soal perpisahan.
1: Yeah.
0: Nah lo ada nggak? Film khusus nih yang akan selalu lo rekomendasikan ke orang-orang kalau membahas tentang sebuah perpisahan.
1: Oke, okay. Lo bertanya sama orang yang tepat. Karena jujur kalau untuk ngomongin film, gue as I said before, gue lebih pilih film-film yang sad ending.
0: Oke, okay. Ya kan? Yang mengajarkan tentang kehidupan.
1: Benar.
0: Gitu
1: jadi
0: ya.
1: Untuk perpisahan, yang pertama itu ada film dari Thailand, One Day. Ada versi yang Hollywood, maksudnya bukan not the same story and character ya, cuman memang judulnya sama aja,
0: okay.
1: Ya kan? Tapi yang Thailand, coba deh lu tonton One Day, film yang dari Thailand.
0: Kenapa lu choose film itu?
1: Itu cerita tentang seorang cowok yang hopeless romantic banget. Dia itu punya satu harapan untuk sehari aja bisa jadi pacarnya rekan kerjanya.
0: Oke.
1: Di satu kantor itu gitu kan. Akhirnya terwujud karena di sana mereka itu liburan kemana ya, ke Jepang atau kemana gitu. Terus dia tuh ring a bell. Bell itu memang konon katanya itu bisa mengabulkan permintaan.
0: Oke.
1: Disitulah terjadi.
0: Menarik.
1: Dan ini bukan spoiler karena itu memang ada di sinopsisnya.
0: Ya, memang ada di sinopsisnya.
1: The whole story itu
0: perfect ya menurut gue.
1: Ya, dan kalau mau lu mau nangis dan itu gantung endingnya.
0: Gue gak suka banget.
1: Jadi udah
0: lagi
1: set ending. Udah
0: gantung.
1: Sebelum ending itu udah set. Terus endingnya gantung. Itu cocok
0: double
1: banget.
0: Double kill sih menurut gue.
1: Cocok banget itu.
0: Kayak untuk gue yang anxiety. Kayaknya gak baik ya.
1: Untuk lo yang anxious banget.
0: Iya, anxious, anxiety, dan gitu. Overthinker banget. Gue pasti akan membuat skenario-skenario gue sendiri sih tentang film itu.
1: Benar.
0: Ah, menurut gue ini nih kayak gini nih gitu tuh.
1: Kan open ending ya, jadi kayak bisa interpretasi lo gitu.
0: Iya sih benar. Tapi kalau gue tuh ada satu film, sebenarnya ini bukan perpisahan ya maksudnya ya. Tapi karena gue kepancing lo ngomong ending gantung, gue jadi keinget film ini yang menurut gue gemes banget. Karena pada akhirnya gue baru rewatch juga kemarin bulan Mei atau bulan Juni gitu gue lupa. Interstellar, lu nonton gak?
1: Interstellar, gue kayaknya nonton gak ya? Gue lupa.
0: Itu about galaksi sih, about black hole.
1: Oh nonton, tapi gak Nggak yang sadar, ngerti nggak sih? Yeah. Kan kadang ada nonton yeah, yang
0: okay. Nah, terbagi kan, fokusnya. Tidur-tidur kayak kalau tidur-tidur ayam, ya itu nonton-nonton ayam gitu kan ya maksud lo.
1: Tidur ayam? Apa sih? Tidur sama ayam?
0: Tidur, maksudnya tidur yang nggak tidur gitu loh.
1: Iya,
0: ya kan? Gitu. Itu lo nonton yang nggak nonton.
1: Nah, terserah lo. Bahasa lo terserah sekarang.
0: Interstellar itu menurut gue... Kas adalah film yang absolut sinema banget
1: okay.
0: Untuk gue yang sangat menyukai luar angkasa Jadi karena kan itu perjalanan dia menuju ke luar angkasa ke mencari bumi yang mencari planet yang layak untuk ditinggali karena bumi itu udah sekarat
1: yep.
0: Nah endingnya dia dan partner meroketnya dia itu berpisah. Partner ngeroketnya tuh ada di universe lain. Dia balik ke universe kita bro. Kayak gitu tuh. Jadi ada yang namanya tuh wormhole, lubang cacing gitu ya. Mereka tuh harus melewati lubang cacing untuk dari kita nih apa sih namanya galaksinya apa?
1: Milky Way, Bima Sakti.
0: Nah, galaksi Bima Sakti. Nah, ada nih si apa namanya
1: wormhole tadi
0: untuk masuk ke galaksi lain, di mana tempat bumi-bumi ini tuh, di mana tempat planet-planet ini tuh yang lagi kita cari ini untuk pendapatan manusia ini gitu. Nah, endingnya tuh kenapa dia ditinggalin di luar angkasa? Karena sebenarnya tujuan awalnya tuh biar balik ke bumi, biar balik ke bumi. Cuman gimana ya? Gue bingung deh ngejelasinnya. Intinya dia tuh rela, si cowoknya ini rela untuk terhisap ke dalam black hole.
1: Oh.
0: Cuman untuk menyelamatkan si ceweknya ini. Ya, tapi endingnya malah justru si cowoknya yang balik ke bumi, Kas.
1: Lah.
0: Nah, si cewek ini masih terombang-ambing di luar angkasa sana.
1: Sampai sekarang nih.
0: Nah itu tuh kenapa gue suka sama film itu karena ada teori relativitasnya dari Albert Einstein.
1: Wish.
0: Itu gue suka banget sih teori gravitasi.
1: Wish.
0: Relativitas itu.
1: Wish.
0: Seru banget untuk ditonton. Cuman balik lagi endingnya tuh tentang perpisahan.
1: Okay.
0: Nah endingnya itu Kas, si cowoknya ini tuh balik lagi ke tempat si ceweknya ini untuk nyelamatin dia. Tapi endingnya cuma gitu doang. Cuman endingnya scene-nya dia berangkat naik roket. Udah gitu doang.
1: Oh iya udah
0: open, iya kan.
1: Oh iya open interpretation ending. Untuk orang-orang. Oke.
0: Jadi gue selalu mengharapkan enggak, lu tuh harusnya endingnya ya cewek tuh lu bawa balik lagi ke bumi gitu loh.
1: Bener.
0: Nah, itu salah satu alasan gue males untuk nonton film gantung sih. Terus kalau misalnya nih film gantung, gue udah menginterpretasikan ending gue, terus tiba-tiba dia ada kelanjutannya, ternyata endingnya tidak sesuai dengan yang ada di otak gue kecewa sih pasti. Kayak DM gitu.
1: Kalau lu ngebahas itu lagi, fun fact ya, si production house tadi, si One Day yang tadi film Thailand itu, dia tuh ngerilis ininya apa extended cut-nya atau si produser cut, gue nggak tahu lah
0: ya. Yang harusnya ditayangkan tapi tidak ditayangkan
1: ya. Tetap gantung.
0: What for?
1: Tetep gantung
0: tuh kayak gue nggak tahu ya, gue nggak tahu nih mereka tuh terbuat dari tanah apa, orang-orang si penulis ini membuat dari tanah apa sehingga gatel banget untuk bikin orang tuh ngerasa kayaknya nonton film gantung tuh menarik gitu, padahal enggak ya. Mungkin itu it's all about
1: Parasite
0: list ya.
1: Parasite tuh open ending.
0: Iya sih.
1: Kayak gini juga loh.
0: Iya sih lagi. Gue nonton lagi.
1: Aduh perpisahan apa lagi ya? Gue tadi ada lagi apa, di kepala gue.
0: Ini sih. How to get 1 million before grandma dies.
1: Oh, how to make millions before grandma dies.
0: Ya, ya, itu. How to make million before
1: itu nangis,
0: grandma dies. Gue nangis. Mbak, parah. Sama ada satu film Indonesia.
1: Apa tuh?
0: Ketika berakhir di sini, lo tau gak?
1: Gua belum nonton. Gua nggak nonton.
0: Itu.
1: Gua nggak nonton.
0: Karena itu menurut gua relate lah untuk.
1: Katanya itu yang cukup bagus dari si sinemaku ya.
0: Ya.
1: Mungkin gua bakal nonton.
0: Kalau film Indonesia ada nggak lo?
1: Gua film Indonesia.
0: Pengabdi Setan, oh enggak ya?
1: Masa ya perpisahan sih kayaknya ya. Gua juga nggak tahu ya. Enggak, gua pengen satu lagi tuh tapi dari luar juga sih, bukan Indonesia ya, tentang perpisahan. Itu ini. Ah, kok gue lupa lagi.
0: Apa?
1: Tadi udah dapet. Oke, kalau misalnya ngomongin perpisahan
0: apa-apa.
1: Sore itu termasuk perpisahan kan?
0: Tapi kan sore. Dia happy ending, bro.
1: Iya sih. Enggak.
0: Dia berpisah enggak. Untuk bertemu lagi. Bener enggak? Gua.
1: Itu lagi-lagi ya film open interpretation ya, juga
0: sih,
1: itu.
0: Bener.
1: Kita enggak tahu itu happy ending atau enggak.
0: Menurut gue itu happy ending sih. Menurut lo kenapa? Sih. Why itu menjadi film yang set ending menurut lo?
1: Karena kan pada akhirnya yang bahagia itu adalah sore di dimensi lain, sedangkan sore yang di apa yang mengusahakan tersebut akan stuck di situ mulu kan?
0: Loh,
1: di
0: menurut gue sore yang
1: bukan stuck kepada akhirnya dia ya udah selesai.
0: Ya ada di siklus yang itulah, dia terbuang dalam waktu kan maksudnya. Menurut gue
1: itu another story yang happy ending.
0: Enggak sih. menurut gue mereka ada di satu dimensi tapi di timeline yang berbeda. Dan sore di timeline yang masa lalu memperjuangkan sore untuk masa depan, untuk di masa depan.
1: Oke, okay, so, daripada kita bingung, Yandy berusaha. Lawrence. Masa udah ada fee, masa udah ada biayanya kita kan.
0: Jadi maksud gue ya dia memperjuangkan dirinya di masa depan gitu loh.
1: Oh, oke okay, sih.
0: Jadi menurut gue selama menonton sore itu bukan perbedaan dimensi kalau menurut gue, tapi perbedaan timeline.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi menurut gue dan poin yang gue dapat, mau berjuang apapun untuk merubah masa lalu, masa depan tuh nggak bisa berubah. Kecuali lu nggak bisa merubah masa depan orang kecuali orang itu yang mau.
1: Iya, itu iya, gitu. itu ya.
0: Jadi kayak ya itu juga soal about perpisahan sih.
1: Benar. Banyak sih sebenarnya ya perpisahan ya. Tadi gue kepikir satu tapi udah lupa.
0: Ya nanti kalau misalnya udah ingat bisa disampaikan.
1: Apalagi ya gue.
0: Apa ya? Iya gue kalau misalnya tiba-tiba ditanya kayak gitu tuh gue kayak nggak kepikiran gitu.
1: Dan
0: kan.
1: Thank you kan ini dari lo tadi idenya tiba-tiba nanya. Gak ada briefing. Buset dah ya Allah.
0: Apalagi ya film-film perpisahan tuh drama kayak series gitu.
1: Series tuh gue nggak terlalu.
0: Nggak terlalu ya.
1: Gak terlalu nonton gue.
0: Iya banyak lah yang mungkin ya
1: film-film perpisahan. Mungkin ada teman produ yang pengen kasih apa ya jawaban juga gitu ya. Mm-hmm. Film perpisahan boleh gitu
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh di WhatsApp kita.
1: Oh ada film perpisahan.
0: Apa?
1: Perpisahan SMA gue. Dia kan perpisahan.
0: After movie tuh.
1: After movie. After movie dia kan itu. Perpisahan.
0: Iya sih. Bener. Gak salah kan. Gue gak nyalahin juga. Tapi seru ya SMA-nya punya after movie.
1: Yes, tenang aja.
0: Yes, SMA mana sih kalau boleh tahu?
1: Adalah
0: ya. SMA gaul itu.
1: Enggak.
0: Ya udah.
1: SMA-nya iya, guanya enggak.
0: Hey.
1: Gue lebih ke NPC.
0: Pada
1: NPC. Saat itu iya.
0: Ya enggak apa-apa, sekarang udah jadi NPD. Sempurnanya.
1: Enggak sih, gue menghindari untuk jadi NPD.
0: Maaf ya kalau gue NPD.
1: Enggak, lu bukan Nico, lu bukan Mario Cesar, bukan.
0: Oke. Ya udah teman-teman, kalau misalnya kalian punya film-film tentang perpisahan yang mau kalian sampaikan ke teman produ yang lain, boleh langsung ke WhatsApp kita di 081-1720-8925 atau mau ke Instagram kita juga di @produ2bdl, boleh banget teman produ. Kita dan juga Lukas bakalan nemenin kamu sampai jam 10 cuma di Movie Zone. Mood on.
1: Movie on. Oh, itu ya slogannya.
2: Think that I'm stupid. Must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih ditemenin sama Tita Priastiti malam hari ini. Segmen ini adalah segmen terakhir hari ini, dan ini waktunya Tita Priastiti menyampaikan salam perpisahan untuk seluruh teman Pro 2 yang sudah menemani perjalanan mengudara Tita Priastiti selama hampir 3 tahun ini. From November 2023 until August 2026, teman Pro 2, Tita mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membersamai perjalanan Tita selama mengudara di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Karena Tita sadar betul, teman Pro 2, kalau bukan karena teman Pro 2, gak akan ada Tita Priastiti yang mungkin nemenin teman Pro 2 selama hampir 3 tahun ini di jalan, di rumah, atau di tempat-tempat favorit teman Pro 2 lainnya. Selama 3 tahun mengudara, teman Pro 2, menurut aku Pro 2 RRI Bandar Lampung itu bukan sekedar tempat aku bersiaran sih, tapi ini udah menjadi rumah, tempat mimpi-mimpiku menjadi kenyataan gitu. And if I could turn back the time, aku akan kembali ke masa lalu dan mengatakan kepada Tita kecil kalau mimpinya untuk menjadi radio announcer itu terjadi, dan itu di Pro 2 RRI Bandar Lampung yang selama ini selalu dia dengar. Tita SMA, Tita SMP, Tita SMA selalu dia dengar. Eh, ternyata kamu udah jadi penyiar di sana. Dan terima kasih banyak kepada seluruh teman Pro 2 dari pertama banget Tita on air di Musician of This Week sampai on air Tita terakhir hari ini di Movie Zone. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah membersamai perjalanan Tita Priastiti mengudara. Kalau bukan karena teman Pro 2 ya gak ada Tita yang sekarang gitu. It's been a long journey, dan aku mengucapkan terima kasih juga kepada Pro 2 RRI Bandar Lampung yang sudah mewujudkan cita-cita kecil aku untuk menjadi seorang radio announcer. Dan mungkin ini terdengar seperti perpisahan ya teman Pro 2, but I think ini adalah sebuah fase di mana teman Pro 2 akhirnya menghantarkan aku ke sebuah gerbang untuk mengantarkan aku terbang lebih tinggi gitu. Dan not much I can say tonight karena aku akhirnya ada di fase aku pamit kepada teman Pro 2. Kalau misalnya selama ini teman Pro 2 ditemenin sama aku agak sedikit boring atau banyak, ya banyak jokes-jokes yang mungkin gak nyambung di teman Pro 2, mohon dimaafkan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi ya itu tadi teman Pro 2, semoga kita bertemu di versi yang lebih baik. Dan semoga teman Pro 2 akan selalu mengingat Tita Priastiti sebagai salah satu penyiar yang mungkin pernah menjadi favorit teman Pro 2, atau pernah menjadi penyiar yang teman Pro 2 tunggu. I wish. Tapi teman Pro 2, terima kasih banyak sudah menemani perjalanan Tita mengudara selama 3 tahun ini. Dan ini waktunya Tita Priastiti pamit dari pendengaran kamu. Dan waktunya Tita Priastiti pamit untuk mendarat supaya mengudara lebih tinggi. Terima kasih banyak teman Pro 2. Mari terus membersamai perjalanan teman-teman penyiar lainnya. And good luck untuk broadcaster Akademi Bed 6. Semoga semua perjalanannya menemani teman Pro 2 dilancarkan, dan semoga bisa mendapatkan banyak pengalaman di Pro 2 RRI Bandar Lampung, karena akan ada banyak sekali cerita yang kalian terapkan di sini. Ya udah teman Pro 2, terakhir dari Tita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Tita Priastiti signing out. Bye everyone.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Gebelgas teman kamu di jaga malam hari ini sampai dengan jam 11 untuk kamu cerita. Untuk kamu semua, keep on tuning ya di Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Apa kabar kamu semua teman Pro2 di malam hari ini ya, di pertengahan Agustus, dekat sekali dengan hari kemerdekaan ya. Apakah kamu merasa sudah cukup merdeka ya dalam hidup kamu sendiri? Mungkin ada beberapa teman Pro2 yang justru akhir-akhir ini merasa semakin dewasa tuh kayak makin susah untuk memilih sesuatu gitu ya. Either karena tuntutan dari banyak orang di sekitar lo, atau justru simply karena sebenarnya lo juga masih ragu gitu ya atas apa yang jadi pilihan lo. Kayak lo tuh sebenarnya agak sedikit males atau mungkin takut untuk mempertanggungjawabkan apa yang jadi pilihan lo teman Pro2. Dan mungkin juga di akhir-akhir ini lo ngerasa, ih coba aja ya, kalau misalnya hidup itu ada tombol resetnya gitu ya, ada tombol ngulang kembali atau ulang dari awal, start from nol lagi gitu ya, kayaknya bakalan lo coba untuk pencet gitu teman Pro2. Tapi gue pengen nanya ke teman Pro2 semua, di segala kehektikannya atau mungkin di segala ke-overthinkingannya, kalau misalnya hidup ini bisa punya tombol reset, apa yang pengen kamu mulai ulang dalam hidup kamu? Boleh langsung aja ceritain, WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Di malam hari ini sampai dengan jam 11, Lukas ngajak teman Pro2 semua untuk memulai kembali. Kira-kira apa sih yang pengen lo reset lagi dari hidup lo?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mungkin di setiap temara malam lo, teman Pro 2, masih ada beberapa cahaya yang bisa lo lihat atau mungkin lo bawa gitu ya, dari beberapa orang yang penting yang pernah ada di hidup lo. Meskipun mungkin juga di titik-titik terendah gitu ya, titik dimana lo kayak merasa sendirian, lo jadi lupa akan cahaya itu gitu ya. Dan mungkin juga makin meredup cahayanya. Entah itu apapun yang lo selama ini sebenarnya usahakan, turns out mungkin doesn't work. Akhirnya lo ngerasa kayak apa ya, frustasi dan segala macam, kecewa. Dan itu sebenarnya hal yang akan sering terjadi ya di kehidupan, entah kenapa sialnya seperti itu gitu. Tapi yang paling penting adalah gimana sih caranya untuk keluarnya nggak sih dari hal itu gitu kan. Mungkin bakal lebih gampang untuk ngomong daripada ngelakuinnya ya. Cuman nih, gue rasa sih kayaknya lebih baik seperti itu daripada apa ya, stuck gitu ya di harapan-harapan supaya bisa mengulang kembali masa-masa, atau mungkin juga lo pengen ngereset gitu ya hidup lo, karena itu gak mungkin juga. Susah juga untuk terjadi. Tapi kalau misalnya di malam hari ini nih, gue ngajak teman Pro 2 untuk apa ya, berandai-andai ya, kalau misalnya hidup lo punya tombol reset, kira-kira apa sih yang pengen lo mulai ulang atau lo pengen ulangi lagi gitu ya, teman Pro 2. Entah itu in a good things, atau mungkin lo memang benar-benar pengen apa ya, start dari nol banget gitu kan ya, untuk menghindari hal-hal yang mungkin pernah terjadi. Boleh diceritain WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Tapi nomor WhatsApp itu nomor yang lama, ya kan? Jujur mulut gue masih template dengan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp kita ini supaya bisa diingat juga sama teman Pro 2 ya. Ini gimmick sebenarnya tadi itu, bukan salah beneran ya. Nomor WhatsApp-nya jangan lupa di-save ya. Nomor WhatsApp baru kita 0811 7208 925. Tuh kan, makin gampang diingat kan nomor WhatsApp kita yang baru. Nah, surprisingly, meskipun di cut pertama gue tadi salah ya nyebutin nomor WhatsApp-nya, tapi ada yang cerita di WhatsApp nih. Halo. Keren, bagus ya kan. Dia find the way gitu untuk tahu nomor WhatsApp barunya Pro 2. Begitu, iya makanya kan. Dari 0813-6738 sekian, kayaknya gak usah disebutin ya namanya di malam hari ini. Dia bilang, kalau ada tombol reset, gue pengen balik lagi kak ke bulan Januari, pas gue sosokan resign dari kerjaan. Alasannya capek sama atasan yang toksik. Tapi bodohnya, gue nekat keluar tanpa plan B atau tabungan darurat yang jelas. Niatnya mau keluar dari lingkungan toksik, taunya berujung nganggur berbulan-bulan. Terus belum lagi lamaran kerja yang di ghosting mulu, dan tabungan yang udah mulai ludes buat bayar kosan. Nyesel banget kenapa kemarin gak sabar dikit sambil nunggu untuk dapat kerjaan baru. Ini sih sulit ya. Iya. Ini mungkin jadi apa ya, sayangnya kita tuh kadang-kadang belajar dari pengalaman yang harus dialami ya, bukan bukan dari cerita orang gitu ya. Dan inilah hal yang lu alami gitu kan. Gua rasa sih sebenarnya pada akhirnya keputusan yang lu ambil mungkin menyelamatkan lu di satu titik. Ini cuman cobaan lu yang lainnya aja ya gak sih. Pada akhirnya mungkin keputusan lu yang sebelumnya itu benar, tapi penanggulangan yang salah gitu kan. Atau apa ya, tingkat kematangan keputusannya aja yang salah gitu kan. Karena menurut gue juga worth it juga lah untuk keluar dari satu hal yang kayaknya malah energy draining, atau mungkin bahkan sampai emotionally, dan gak masalah juga gitu loh untuk keluar dari situ. Mungkin sekarang yang bisa dilakukan adalah gimana caranya untuk dapetin gitu ya kerjaan baru. Dan itu juga pasti akan jadi pekerjaan yang sulit ya. Tapi gue selalu yakin it's just matter of times gitu loh. Ketika nanti waktunya
datang gitu kan ya. Gue rasa sih akan selesai ini semua. Tapi sembari nunggu waktu itu akan datang, mungkin kita harus belajar dulu ya. Ini masih jadi apa ya, titik di mana lo tuh dicoba, dibelajar gitu kan, di shaping mungkin ya, untuk mempertanggungjawabkan hal-hal besar lainnya. Asik. Semoga lo nanti dapat kesempatan lagi untuk memulai lagi teman Pro 2 ya, dimanapun, kapanpun. Dan pastinya Gibu Lukas di malam hari ini masih dengerin dan bacain cerita-cerita kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam, cerita menutup hari.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Kamu masih dengerin Pro 2 Era Depan Lampung, teman terbaik kamu barengan Ghibli Kas di Jaga Malam, Cerita Penutup Hari. Baru saja kamu dengerin lagunya Nadine Amiza yang terbaru, Moonlight. Ya kan, ini cocok banget kayaknya suasananya. Gue tuh entah kenapa kalau dengerin lagu ini kayak ngerasa familiar tapi asing gitu. Tau gak sih, lu kayak ada di liminal space gitu. Memang suaranya Nadine Amiza sih gokil ya memang ya. Dan gue selalu suka gitu ya, apapun yang diomongin sama Nadine Amiza dalam lagunya, dalam karya-karyanya gitu ya. Most of the times kan ngomongin tentang kehidupan dan sebenarnya personal story-nya dia gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang relate. Ada beberapa teman Pro 2 yang akhirnya justru malah unlock situasi atau mungkin kondisi di mana, oh iya ya, ternyata mungkin aja gue lagi ngerasa justru perasaan ini tuh perasaan yang sedih gitu atau kecewa. Tapi selama ini gue kayak nge-repress hal itu. Ya gak sih? Lu kayak ngerasa itu bukan jadi hal yang utama. Turns out, eventually itu malah jadi membesar nantinya. Dan lu baru tahu sekarang gitu kan ya. Tapi belum ada kata terlambat. Apalagi untuk teman Pro 2 semua yang pengen cerita di malam hari ini. Karena sampai dengan jam 11 ya. Masih ada waktu banyak untuk lu cerita teman Pro 2. Ngomongin tentang kalau misalnya hidup lu punya tombol reset, apa yang pengen lu mulai ulang teman Pro 2? WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk lagi di WhatsApp kita 0896 3817 sekian sekian sekian sekian sekian. Wah, pas banget nih temanya malam ini kak. Pas gue lagi kangen-kangennya sama masa lalu. Ah, itu dia. Itu adalah panggilan yang sebenarnya seharusnya lo hindari ya. Dipanggil sama masa lalu untuk kembali lagi nostalgia. Oke, kita lanjutin ya. Dia bilang, kalau ada tombol reset, gue gak mau muluk-muluk

dan bisanya cuma senyum kaku. Sampai sekarang dia udah punya kehidupan baru di sana dan kita makin jauh. Nyeselnya tuh makin kerasa di dada tiap inget momen itu. Andai aja waktu itu gue punya sedikit keberanian buat ngomong jujur, mungkin ceritanya bakal beda. Tapi mungkin juga justru cerita inilah yang lebih lebih match gitu ya untuk hubungan diantara kalian gitu ya. Gak jadi apa-apa bukan berarti menghilangkan esensi perasaannya, ya gak sih? Dan ini masih open ending guys. Masih there's a lot of chance, possibilities juga ya kan, yang bisa lo manfaatkan nantinya. Siapa tahu pengen nyusul ke Makassar. Makassar kan tadi ya, ya kan, sambil liburan ke sana. Recall memory di base lawan, ya kan. Tapi menurut gue gini ya, pada akhirnya kita semua itu meromantisasi project, bukan project ya, trajectory, posibilitas, ngerti gak sih? Kayak itu tuh cuman ada di pikiran kita, what if, gimana kalau itu kan. Kita cuman ngebayangin hasil yang paling baik karena itu belum pernah terjadi di kenyataan. Dan ya, kalau misalnya mungkin memang pada akhirnya kerinduan itu ngebawa lu untuk akhirnya bisa punya nyali, ya udah lakuin aja nanti gitu kan. Tapi at that time, at that moment, mungkin itu yang lebih baik terjadi gitu kan. Nah, untuk sekarang rasa kerinduannya, rasa penyesalannya lah yang menghukum, sekaligus juga ngebuat lo lebih punya nyali lagi ke depannya. Either sama dia, either orangnya tetap sama, atau orang lainnya, ya gak sih? Itu sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk teman pro dua lainnya pengen ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, kalau misalnya ada tombol reset untuk lo pencet, untuk lo klik gitu ya, apa sih hal yang pengen lo ulang kembali, teman pro dua, WhatsApp aja 081799259925 atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Karena sampai dengan jam 11, Lukas akan menjadi teman yang bisa menyampaikan cerita-cerita teman pro 2 semua.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
3: Cintai produk Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu sih dengerin Pro 2 Radio Malam, teman terbaik kamu. Masih bareng di Kulkas di Jaga Malam, cerita penutup hari. Masih nemenin kamu ya di malam hari ini. Ngomongin tentang kalau hidup kamu bisa punya tombol reset, apa yang bakalan kamu ulang, teman Pro 2? Boleh diceritain di malam hari ini, masih ada waktu ya, beberapa menit lagi. WhatsApp 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Ada direct message yang masuk nih di Pro2BDL. Jangan lupa di follow by the way ya. Dia gak mau disebutin namanya, bahkan username-nya dia bilang. gak masalah banget ya. Dia bilang aku pengen riset umur 20-an awal. Waktu itu aku terlalu sibuk mikirin hidup orang lain. Teman udah kerja, aku belum. Teman udah punya pasangan, aku masih sendiri. Teman udah bisa beli ini itu, aku masih harus mikir dua kali buat jajan. Aku sampai lupa kalau hidup itu ternyata bukan perlombaan. Sekarang aku masih belum punya semua yang aku mau, tapi setidaknya aku mulai lebih santai. Tapi kalau bisa reset, aku cuma mau balik dan bilang ke diriku yang dulu, santai, kamu gak telat, cuman jalannya aja yang beda. Dan mungkin itu juga yang pengen aku sampaikan ke siapapun yang baca ini malam-malam sambil overthinking, katanya. Gak semua orang harus sampai di tujuan pada waktu yang sama. Benar sih. Kita tuh selalu ngerasa sulit sekali ya untuk menerima kesendirian, tanda kutip. Kesendirian dalam artian lu tuh mungkin di beberapa momen harus left behind. Karena mungkin... ya balik lagi tadi ya, bener ya, jalannya memang beda aja gitu ya. Mungkin jalan lo jalan yang berliku-liku ya kan, lebih banyak belokannya dibanding straight lurus gitu ya yang dipunya sama sekitar lo. Tapi mungkin juga itu kayak ya kayak ngebayangin perjalanan aja gitu ya, bahwa kadang-kadang di daratan dimana jalannya itu berliuk-liuk atau berkelok-kelok pasti nawarin pemandangan yang menarik atau indah atau refreshing. Dan ini mungkin juga bisa jadi pengingat gitu ya, bahwa pada akhirnya mungkin perjalanan yang ada dan lu alami sekarang, you have to be present dan ngelihat sekitar. Justru mungkin dengan berkelok-keloknya jalan lu itu mempersiapkan lu supaya lebih tangguh lagi, atau bahkan itu adalah hal yang diperluin untuk ngejeda hal-hal yang kurang baik yang datang gitu kan. Kayak gue bener-bener ngebayangin kalau misalnya lagi di perjalanan gitu, ada teori apa, toast teori, kalau misalnya teman Pro 2 tahu gitu ya, mungkin beberapa perjalanan lo akan terjeda sama satu unfortunate moment, atau mungkin momen yang agak sedikit sial gitu ya. Tapi ternyata itu justru ngebawa lu ke titik aman, dimana mungkin ketika lu lebih cepat, lu akan ketemu bahaya yang lebih besar daripada that unfortunate moment gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kayaknya gue agak susah emang artikulasinya. Intinya adalah yeah, you have to be present. Dan sekali lagi kayaknya kalau ngomongin perlombaan atau mungkin kompetisi, mungkin the ones that you have to compete is yourself, dan hal-hal yang harus diubah dari diri lo sendiri gitu kan, instead of compete with other people. Gak apa-apa, mungkin juga hal yang bagus juga gitu untuk jadi orang yang kompetitif, tapi jangan sampai lo malah kalah sama kompetisinya gitu loh. Ah, so tau gue. Yaudahlah. Itu dia tadi ya cerita penutup di cerita penutup hari malam ini. Terima kasih udah ikutan gabung di malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, apapun itu. Entah itu siap-siap untuk beristirahat, atau mungkin ngelanjutin kerjaannya, tugas-tugasnya yang numpuk ya. Atau mungkin juga briefing-briefing dari kakak-kakak senior ya. Kalau misal kamu lagi ospek, PKKMB, PPLK atau apapun itulah istilahnya ya. Selamat beristirahat. Sekali lagi dari Kas, lazim by share and express your willingness. Alhamdulillah Pro 2 Radio Malang Lampung, teman terbaik kamu.
81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2

0: Udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya. 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: aku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tolong.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gabe Lukas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Demang Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Hussein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang merawat negeri ya, yang tentunya akan dipaparkan oleh narasumber kita Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau POK Jaluh Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Ya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baik, Ustadz, ini temanya sudah bertemakan ini ya, kemerdekaan ini ya.
1: Insyaallah.
0: Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini yaitu merawat negeri, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp langsung dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'am alayna bi ni'matil islam, iman wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu mengambil pelajaran. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita hari ini berada di momen kemerdekaan yang begitu besar, kenikmatan yang kita rasakan. Tentu saja dalam konteks bersyukur, syukur sering disamakan atau disandingkan dengan pandai bersyukur, artinya orang harus bisa melihat, menilik beberapa hal yang harus terus kita syukuri, termasuk adalah nikmat kemerdekaan, yang tentu saja dengan kemerdekaan itu kita bisa merasakan kehidupan, keberagaman, sekaligus keberagamaan dengan baik, saling bersama, berhidup bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kita yang sebentar lagi merayakan HUT RI yang ke-81 ini terus diberikan oleh Allah kemampuan untuk merawat negeri sebagaimana tema yang kita ambil pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, kenikmat-nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, dan atas berkat rahmat Allah kemerdekaan itu kita bisa rasakan. Tentu saja kita berharap di usia yang ke-81 ini kita mendapati atau menempati negara yang semakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, sejahtera dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menurut agama Islam bagian dari hal merawat negeri. Yang pertama adalah menjaga iman dan akhlak masyarakat. Negeri yang makmur berawal dari hati dan akhlak penduduknya yang mulia. Ini juga selaras dengan nasihat yang Allah berikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita, menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Atau berbuat kebajikan. Ini tentu poinnya adalah kesamaan, kesetaraan. Dan tentu saja merupakan kesempatan. Apapun posisi seseorang, dimanapun dia berada, dia akan senang kalau mendapatkan rasa adil. Dan dia juga harus memberikan manfaat dengan berbuat kebaikan. Tentunya inilah yang menjadi bagian dari agama kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah SAW mengingatkan, innama wu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan atau kemuliaan akhlak itu sendiri. Maka pendengar yang budiman yang dimuliakan oleh Allah, menjaga iman dan menjaga akhlak masyarakat. Jangan sampai kemaksiatan, keburukan yang tampil di wajah di mana kemerdekaan ini sedang kita syukuri. Apapun yang kita lakukan harus punya pemikiran bahwa harus ada yang diwariskan kepada anak cucu kita nanti, yaitu kebaikan-kebaikan, yaitu keimanan, dan segala macam kebaikan yang tentu saja itu merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang selalu berpikir untuk negerinya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah tentang bagaimana dalam Islam menganjurkan bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Alam adalah amanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan kepada manusia bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka sungguh aku akan menciptakan di muka bumi manusia sebagai khalifah. Maka sesungguhnya alam adalah amanah Allah yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup. Ini bukan tentang berpikir tentang seberapa besar yang kita bisa keruk kita nikmati, tetapi apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, penerus bangsa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 juga menasihati kita dengan satu kalimat yang tegas, zaharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kalau keburukan atau kerusakan di darat dan di laut sudah tampak, jangan diteruskan, tetapi malah kalau bisa terus kita merehabilitasi, memperbaiki. Kalau hutan direboisasi, dan semua itu adalah bagian dari kampanye kita bahwa alam ini yang diamanahkan oleh Allah, tentu saja hak kita bersama, bahkan hak bagi anak keturunan kita. Dan tentu saja seseorang yang terus memperhatikan dirinya dalam keadaan kebaikan itu merupakan bagian yang diharapkan oleh Allah. Seorang ulama pernah mengungkapkan bahwa merusak bumi adalah haram dilakukan oleh seseorang. Artinya, dalam menjaga alam adalah bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk kita merawat negeri, bentuk rasa syukur kita terhadap kemerdekaan. Lingkungan yang lestari membawa kesehatan, membawa rezeki, membawa ketenangan. Dan jangan kita pikir bahwa ini tidak ada dalam ajaran kita. Bahkan ini yang diajarkan oleh Allah, yang ini yang diingatkan oleh Rasulullah, bahwa bagian dari kehidupan ini adalah alam. Dan alam itu sudah diamanahkan kita, kepada kita, dan kita menjadi khalifah di muka bumi, maka bagi kita adalah diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Maka bagian kedua dari cara menjaga atau merawat negeri adalah selain menjaga iman dan akhlak masyarakat agar tetap berada dalam koridor keagamaan yang dimiliki atau yang diyakini, yang kedua adalah bagaimana menjaga lingkungan dan sumber daya alam agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga yang tentu saja tidak kalah pentingnya dalam hal merawat negeri adalah menjaga persatuan, keadilan, dan kemaslahatan. Negeri akan kuat jika warganya bersatu, hidupnya adil, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Inilah yang tentu dinasihatkan oleh Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, inilah beberapa nasihat. Dan sesungguhnya ad-dinu nasihat, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Artinya bagi kita yang berkedudukan sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap orang-orang yang dipimpinnya, maka jadikanlah agama sebagai nasihat. Jangan memperturunkan hawa nafsu, karena sesungguhnya hawa nafsu yang kita perturutkan boleh jadi bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga mencelakakan orang lain atau bahkan mencelakakan keturunan kita sendiri. Inilah yang sering disampaikan atau pernah dibaca oleh baginda Nabi Adam alaihissalam ketika terlanjur berbuat dosa. Beliau mengungkapkan dalam sebuah doanya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri sendiri. Dan itulah sebenarnya hakikat dosa yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang berdosa? Sesungguhnya dia telah menzalimi diri sendiri. Wa ilam takfir lana. Dan apabila engkau ya Allah tidak mengampunkan kami, lanakunana minal khasirin. Sesungguhnya kami berada dalam kerugian. Maha besar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka pendengar yang budiman dimuliakan oleh Allah, dengan melalui mutiara pagi pada pagi hari ini, marilah kita bersama mengambil contoh, mengambil ibroh kepada orang-orang yang memang berkeinginan memperbaiki negeri, berkeinginan merawat negeri. Jangan mengambil contoh dengan orang-orang yang punya tanpa sadar ataupun sadar berkeinginan untuk merusak negeri ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dengan bimbingan jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dalam kesempatan yang mulia ini, merawat negeri adalah bagian yang tentu saja dilepas dari konsep agama Islam itu sendiri, yaitu dengan menjaga iman dan akhlak masyarakat kita, menjaga lingkungan dan sumber daya alam, dan menjaga persatuan, keadilan, dan kemaslahatan Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan lalu memberikan petunjuk pada kita, menjadikan kita orang yang pandai bersyukur, bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, bersyukur dengan kemerdekaan yang telah dititipkan kepada bangsa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Tema kita merawat negeri untuk hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan telepon di line telepon kami 0721 269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811 720 7909. Kita angkat telepon kita. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Baik, halo, assalamualaikum. Oke, suaranya belum terdengar di kita ya. Oke, assalamualaikum. Oke, baik, kita putus saja atau seperti apa?
2: Iya, halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Api, Penipuro.
0: Ya Apin, silakan Apin pertanyaannya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Mas Apin, sehat?
3: Ya. Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga Pak Ustadz, Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya. Sukses dalam syiar Islam. Tangga ada juga ya. Ini merawat negeri. Seperti kita, Pak Ustadz, menjaga lingkungan, kata Pak Ustadz ya. Karena kebersihan itu sebagai depan iman. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, di kampung saya ini, Kang Ardi, tiap tahun ada lomba. Lomba dusun, lomba desa, dan lomba RT, antar RT. Nah, kebetulan di kampung saya ini ada lomba toga juga, sehari ini mungkin penilaiannya. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, banyak perlombaan ya 17 Agustus ini. Cuman terkadang kita lupa, Pak Ustadz, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kayaknya itu 40% mungkin, Pak Ustadz ya, mohon maaf. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, saya ingin bukan lomba-lomba yang aneh-aneh, ingin ibarat saya itu berlomba untuk mencari kebaikan, istiqomah dalam sholat saya, menjaga sholat saya itu bagaimana, Pak Ustadz? Caranya kalau ada orang, misal sindir-menyindir, menyindir saya itu bagaimana? Apa saya diam aja, Pak Ustadz? Apa yang dikomentarin? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Sangat bisa selalu, saya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan, Ustaz.
1: Ya.
0: Ya, silakan, Ustaz.
1: Alhamdulillah, kemarin, insya Allah ada beberapa perlombaan ya sebagai wujud rasa syukur kita. Dan salah satu lomba dalam hal merawat negeri itu lomba toga. Kalau lomba toga itu seingat saya mungkin lomba tanaman-tanaman yang ada di lingkungan atau depan rumah kita, halaman kita. Dan ini menjadi bagian sebenarnya yang dikampanyekan oleh agama kita, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita diperintahkan untuk menanam pohon dalam rangka bagian dari napas kehidupan ini. Kita sering diajarkan pada waktu mungkin SD, SMP, bahwa kita ini bernapas dengan O2 yang dikeluarkan dari tanaman, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, terkait dengan lomba yang ibaratnya sindir menyindir itu, sebenarnya dalam Islam itu menyebutkan satu perlombaan itu cuma satu, yaitu di dalam Al-Qur'an itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi kaitan dengan kebiasaan kita ya, la yashar qaumun min qaumin asaka ayyakuna khairum min. Jadi janganlah suatu kaum atau suatu kelompok itu jangan sampai mengatakan atau menjelek-jelekan atau ibaratnya menyindir itu, karena boleh jadi kaum yang kita sindir, yang kita jelek-jelekan itu belum tentu lebih bagus dari yang disindir itu. Artinya dalam Islam sangat peka sekali ya dalam hal kaitannya dengan hubungan gitu. Bahkan kalau kita rentangkan jari kita, telunjuk kita sering mengatakan kamu yang salah lah gitu, kamu yang salah. Jadi ketika kita ngomong kamu itu, ibu jari sama jari telunjuk yang nunjuk orang lain, sementara introspeksi tiga jarinya kepada diri kita sendiri, yaitu bahwa ya apapun yang kita katakan pada orang, tentu saja kita introspeksinya pada kita. Maka kalau kita poting ya dengan cara tangan kita nunjuk itu, maka tiga adalah untuk kita lebih introspeksi daripada kita menyalahkan orang lain. Dan ini tentu menjadi bagian yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, yaitu jangan sampai suatu kaum itu merasa ini. Dan andaikan ada suatu kaum ya, sebenarnya kan dalam konteks agama itu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya Allah menciptakan dari jenis laki-laki, dari jenis perempuan, suba wa qabaila. Dia juga menciptakan dari suku-suku berbangsa-bangsa. Itu tujuannya untuk ditaaruf, untuk literasi, untuk saling mengenal, untuk tahu budaya untuk segala macam. Bukan untuk menjelekkan, karena setiap budaya itu adalah hasil cipta karsa manusia yang tentu saja mengalami banyak ini. Tapi juga ada budaya yang baru-baru yang tentu saja kadang-kadang bisa meruntuhkan kebaikan budaya yang ini. Artinya kita sering melihat, dan ini harus hati-hati ya, jangan sampai orang atau kita terjerumus kepada jurang kesesatan tanpa kita sadari. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqum alaisa laka bihi ilma. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam konsep Quran surat Al-Isra ayat 36, kita disuruh untuk berhati-hati, bahkan nanti hati itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan ucapan ya, hati saja akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya wala takhfu ma laisa laka bihi ilmu, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Mungkin demikian jawaban untuk Mas Afin. Mudah-mudahan sehat selalu, kuat selalu dalam menjaga agamanya, dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita ke WhatsApp. Ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, ketika panas matahari kita sangga bersama, kita rasakan bersama. Ketika hati kita sakit, ditanggung sendiri. Ini sakit hati, mohon cara menjaga biar hari tetap bersih, dari Pak Sudarman di Kota Gajah. Ya, ya, intinya bagaimana cara menghilangkan sakit hati lah ya, Ustadz ya.
1: Ini luar biasa ya pertanyaannya ini. Ini bagian yang berat ya. Tapi sebenarnya Mas Ardi ya, misalnya kita suatu saat sampai kepada titik nadir di mana kita merasa perih betul hati kita, karena perihnya itu bukan karena sengatan matahari ya, tapi karena mendengar omongan orang atau mendengar sikap atau mendapatkan sikap orang atau perilaku orang yang tidak berkenan. Kalau kita menurutkan keinginan hati, mungkin ya kita sedih segala macam. Tapi kalau melihat ilmunya, maka di saat itulah kita bisa berdoa. Karena doa orang yang sedih, yang teraniaya, yang bahkan orang tidak sanggup berdoa lagi karena tinggal meneteskan air mata, dan hatinya selalu berkata kepada Allah, ya Allah tolonglah saya ya Allah dengan keadaan saya seperti ini, walaupun tidak terucap ya karena tinggal air mata yang tersisa. Dan itu pasti doa yang terkabulkan. Saya teringat, ini mungkin menjadi ibrah ya, mohon maaf kepada orang yang mungkin bercerita dengan saya, mungkin ya bercerita karena amanah ya, tapi ini menurut saya ibrah yang bagus. Ada seorang ibu bercerita ke saya, suatu saat suaminya sakit, anaknya sakit, dia pinjam motor kepada tetangganya. Nah, di saat pinjam motor itu lalu tetangganya itu di luar dugaan ngomong dengan agak ketus ya, kalau ibu nggak punya motor nggak usah pinjam-pinjam bu, nanti kalau seandainya motornya hilang gimana, kecelakaan gimana. Jadi banyak benar rentetan-rentetan yang harus dia terima itu. Dan dia pulang ke rumahnya, akhirnya dia ngomong sama suaminya, udah lah mas pokoknya kita ini karena, dan itu pinjam motor hanya untuk berobat ya. Lalu ibu itu berdoa sambil dia bernangis, dia berdoa, ya Allah izinkan saya untuk menjadi orang kaya, nanti saya pinjamkan motor-motor itu karena saya punya motor kepada orang yang berdoa. Dan alhamdulillah ibu itu bercerita dia pinjamkan mobilnya untuk kegiatan apa mengantar tetangganya sakit segala macam. Ternyata bukan hanya motor yang diberikan Allah, bahkan kekayaan bisa beli mobil, beberapa mobil, bahkan menjadi orang yang kaya di kampung itu. Dan saya kebetulan bertemu dengan orang, ternyata doa-doa orang tersakit itu luar biasa. Jadi jangan berpikir sakitnya hati, tapi itulah kesempatan kita minta kepada Allah bahwa ini ya Allah tolong hamba ini, karena hamba tidak kuat tapi hamba juga ingin kebaikan dari musibah ini. Jadi sakit hati itu termasuk musibah ya menurut saya. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi ibrah, menjadi solusi. Jangan pikirkan sakit hatinya, tapi ini ada kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Karena susah loh kalau orang lagi senang tuh berdoa juga cengengesan mungkin ya. Tapi kalau orang lagi sedih, sakit hati itu biasanya soalnya khusyuk lah gitu. Karena mungkin tidak ada kata lagi yang terucap, mungkin malah air mata yang tersisa dalam dirinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya mas. Ini yang di... Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang merawat negeri, silakan di line telepon 0721269720 ya. Kita bisa langsung ke telepon sebentar ya. Ini memang telepon kita itu agak susah ya untuk mengeluarkan suaranya ya belakangan ini. Baik kalau gitu, oke, ini dari tadi sudah tersambung sebenarnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Munir, Pak Ustadz di Waikanan.
0: Oke, Pak Munir di Waikanan. Oke, silakan Pak Munir pertanyaannya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, kan di dalam Al-Quran itu dan Sunnah Rasul diterangkan, ya ayuhallazin amanu isbiru wasobiru warobitu wattaqullah alakum tuflihun. Wahai orang beriman, sabarlah kamu dan sambunglah kesabaranmu. Nah, jadi Pak Ustadz, saya mau tanyakan, nah sejauh mana Pak Ustadz kita menahan kesabaran ya ketika kita mau dicela bahkan

0: Alhamdulillah, syukur jazah Allah Iroz. Semoga Allah memberikan keamanan dan kesehatan kepada kita.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan. Oke. Baik, Ustaz, silakan ditanggapi dan sekalian langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan.
2: Baik, Pak Munir. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Munir ya. Ini luar biasa, kita bahkan diingatkan oleh Pak Munir dengan tentang kesabaran ya. Sabar itu diperintahkan oleh Allah, bahkan disambung lagi ke kesabaran. Bahkan disebutkan dalam ayat itu, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam hal konteks kesabaran ini, kan kita kadang-kadang sabar itu ada batasnya, kita sering mendengar begitu ya, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya kesabaran itu bagian dari sebuah proses bahwa apapun yang terjadi pada kita, disukai atau tidak disukai, ini sudah bagian dari iman kita, yaitu iman kepada qadar dan takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk. Jadi itu bagian dari. Jadi ketika kita menerima sesuatu dan kita meyakini bahwa ini ada hikmahnya dari Allah, tentu saja kita menjadi bagian ini. Dan ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya kan dalam konteks ini Allah tidak membatasi seakan-akan kalau orang sabar ini dapat sekian, bukan. Bahkan Allah membersamai orang yang sabar. Bersama artinya ikut, menjadi bagian dalam dirinya orang yang bersabar itu akan mendapatkan banyak kenikmatan dari kesabarannya. Sesudah dia memperbuat sabar itu, bahkan Allah menjadikan keuntungan di depan. Itu adalah sesuatu ziyadatul khair ya, tambahan dari kebaikan yang ada dalam diri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga kesabaran dengan lurus, dengan tanpa menjolongi orang lain, atau dalam bahasa anak kecil, dalam pergaulan kecil itu kita sering melihat anak kecil yang tiba-tiba mukul kawannya, terus kawannya itu balas dengan apa yang dipukul itu, membalas dengan lebih dari satu atau dua pukulan yang seharusnya cukup satu gitu. Artinya memang dalam konteks kesabaran ini kita yakini bahwa satu itu adalah ketentuan dari Allah, yang kedua adalah dalam hal kesabaran ini Allah menjanjikan pahala yang besar, dan sampai kangen besarnya pahala Allah itu sampai Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Pendengar budiman, pendengar mutiara pagi yang dimuliakan oleh Allah, menawat negeri kita yakini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dengan iman yang kuat, lingkungan yang kita jaga, dan persatuan yang kita rawat, insya Allah negeri akan makmur dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bersama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa robbun.
1: Amin.
2: Negeri yang aman sentosa dan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ardi sudah menemani, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadikan kampus ini tempat, rumah, wadah, sekolah untuk mendidik kalian sebagai calon pemimpin dan menjadikan agent of change atau penggerak perubahan.
2: Ya, itu sekalian kepada TKP dan Nafis dilakukan biasa namanya suara perempuan.
0: Selamat pagi pendengar RRI, Berita Daerah Lampung pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong mahasiswa baru Universitas Lampung untuk mengembangkan kompetensi dan karakter. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong mahasiswa baru Universitas Lampung untuk mengembangkan kompetensi dan karakter selama menempuh pendidikan sebagai bekal menjadi sumber daya manusia yang mampu memberikan dampak bagi pembangunan daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Universitas Lampung menggelar masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2026. Dalam PKKMB tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal turut menjadi narasumber dengan memberikan materi kepada para mahasiswa. Dalam paparannya, Gubernur Lampung menyampaikan kampus merupakan ruang bagi mahasiswa untuk bertumbuh, mengembangkan pengetahuan, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta ilmu yang diperoleh selama perkuliahan perlu diwujudkan melalui gagasan, pelayanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Gubernur menyatakan kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut. Mirza juga menyoroti bonus demografi yang dimiliki Lampung dan Indonesia sebagai peluang untuk memperkuat pembangunan. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas generasi muda, terutama dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045.
2: Kalian belajar bukan hanya untuk jadi sarjana. Jangan pernah lagi berpikir saya kuliah hanya untuk mengambil title. Jadikan kampus ini tempat, rumah, wadah, sekolah untuk mendidik kalian sebagai calon pemimpin dan menjadikan agent of change atau penggerak perubahan. Kalian, adik-adik sekalian, selama 5 tahun ini mencari ilmu bagaimana diri kalian dengan ilmu ini bisa menjadi penggerak perubahan.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Lampung Prof. Usmailia Afriani mengatakan PKKMB Unila tahun ini dilaksanakan selama 4 hari dan akan dilanjutkan dengan kegiatan di tingkat fakultas. Pada tahun ini PKKMB diikuti sebanyak 9.536 mahasiswa baru yang berasal dari 8 fakultas dan program pasca sarjana, serta diikuti oleh 15 mahasiswa penerima program afirmasi wilayah 3T dan Papua dan seluruh mahasiswa asing.
3: Kalian harus tahu bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa, yang begitu hebatnya. Kenapa saya bilang hebat? Karena tahun ini pendaftar Unila tembus mencapai 76.655 orang dari puluhan ribu anak muda yang keren di luar sana yang bermimpi akan menjadi posisi yang kalian saat ini. Hanya 9.836 orang yang berhasil tembus dan mencapai titik hari ini menjadi mahasiswa Universitas Lampung.
1: Melalui momentum ini, mahasiswa Unila diharapkan dapat memanfaatkan masa perkuliahan untuk membangun kompetensi, karakter, dan kemampuan berinovasi. Bekal tersebut diharapkan dapat membentuk generasi yang mampu mengelola potensi Lampung, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mematangkan pengembangan pusat pelatihan kerja bagi generasi muda yang belum melanjutkan pendidikan formal.
4: Saya Dito, jujur pas baru lulus sekolah kemarin, bingung banget mau ngelamar kerja kemana. Skill yang masih minim. Menurutku program pelatihan kerja kayak gini nih ngebantu banget sih. Apalagi kalau ada pelatihan digital marketing sama bahasa asing. Karena kan zaman sekarang itu perusahaan cari yang udah siap pakai, bukan yang cuma pegang-pegang ijazah aja. Pelatihan begini bikin kami yang baru lulus jadi lebih percaya diri pas wawancara.
5: Saya Rian, niatnya bagus, tapi kenyataannya di lapangannya sering gak seindah itu. Pelatihannya kadang cuma berasa formalitas atau kerja kota saja. Setelah selesai pelatihan, kami dikasih sertifikat, terus ya udah dilepas gitu aja. Masalah utamanya kan bukan cuma di pelatihan, tapi lowongan kerjanya sendiri di lapangan Bandar Lampung. Ada nggak? Kalau habis dilatih, tetap susah dapat kerjaan. Ya sama aja bohong.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mematangkan pengembangan pusat pelatihan kerja yang ditujukan bagi generasi muda yang belum melanjutkan pendidikan formal. Fasilitas ini diharapkan menjadi sarana peningkatan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
6: Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi serta percepatan pembangunan balai latihan kerja tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai keberadaan fasilitas ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Balai latihan kerja nantinya akan difokuskan bagi anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal agar tetap memperoleh keterampilan. Dengan demikian, mereka memiliki peluang kerja yang lebih luas. Selain pelatihan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga berencana menggandeng sejumlah perusahaan untuk mendukung penyerapan tenaga kerja setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Pemerintah Kota berharap pembangunan balai latihan kerja ini dapat segera diselesaikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, balai latihan kerja akan menjadi tempat pembinaan bagi anak-anak putus sekolah.
7: Lagi lihat untuk BLK balai kita, Bunda sih pengennya lebih besar lagi kalau bisa buat lantai 2. Karena kan jadi anak-anak yang putus sekolah, yang ini bisa kita taruh di sini. Jadi kalau itu kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kita latih dulu sini sementara, sudah kalau mereka sudah siap, kita kasih ke perusahaan-perusahaan di sini. Ya pengennya sih cepat, tapi kan ini masih separuh pembangunannya. Bismillah lah.
6: Eva menyampaikan peserta akan mendapatkan pelatihan keterampilan sebelum nantinya disalurkan ke perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Ia juga berharap pembangunan balai latihan kerja dapat diperluas agar mampu menampung lebih banyak peserta. Ia menambahkan, rencana pembangunan juga mencakup pengembangan fasilitas termasuk kemungkinan penambahan lantai agar kapasitas pelatihan semakin besar. Dengan adanya balai latihan kerja tersebut, diharapkan anak-anak putus sekolah tetap memiliki kesempatan untuk belajar serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polsek Tanjung Karang Barat mengamankan seorang asisten rumah tangga atas dugaan pembuangan jasad bayi di Pahoman, Enggal, Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Seorang asisten rumah tangga berinisial S diamankan Polsek Tanjung Karang Barat atas dugaan pembuangan jasad bayi di Pahoman, Enggal, Bandar Lampung. Pelaku merupakan ibu kandung dari bayi yang baru dilahirkan. Jasad bayi ditemukan seorang petugas kebersihan di tempat sampah depan rumah warga di Jalan Wais Putih, Kelurahan Pahoman. Bayi itu dibungkus kain dan dimasukkan karung. Penemuan jasad bayi ini membuat geger hingga dilaporkan ke polisi. Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menjelaskan, dari olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, Polsek Tanjung Karang Barat bersama tim Inafis Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang wanita berinisial S, seorang asisten rumah tangga, di dekat lokasi pembuangan jasad bayi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV.
2: Karena jasad itu ada di karung, ditaruh karung ras, dibuang ke mobil truk sampah, nggak tahunya dari petugas lihat sampah ada kaki, ya, nah. Sehingga dia berhenti, entok melaporkan kepada kepolisian. Nah, disitu kita lihat, coba latihan kambing kain habis, dia dapetin jasad mayat seorang perempuan. Sementara kita hasil penyelidikan ini dari olah TKP, setelah kita cek CCTV, didapatilah di situ ada ART, pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu ini sudah bekerja sama beliau sudah 3 bulan lebih kurang. Pembantu rumah tangganya ada 2, satunya dari Sewu, satunya dari Jambi. Nah, di sini kita dalami karena dia masih shock apa motif beliau, masih kita tanya, masih dia bingung. Intinya memang beliau saudara inisial S ini baru cerai sama suaminya.
1: AKP Martoyo menambahkan dari hasil penyidikan pelaku diduga melahirkan seorang diri di kamar mandi tempat kerjanya. Saat ini pelaku masih menjalani perawatan medis. Polisi menduga pembuangan jasad bayi itu karena pelaku mengalami tekanan psikologis pasca berpisah dengan suaminya ketika usia kehamilan 6 bulan. Hingga kini polisi masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa pembuangan hingga bayi ditemukan meninggal dunia. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan pengganti gedung olahraga atau Gor Saburai di kawasan PKORY Halim Bandar Lampung dilakukan secara bertahap lantaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Adanya fiskal kita yang terbatas, di tengah kita punya mandatory spending yang...
4: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memastikan pembangunan pengganti Gor Saburai tetap berjalan dan dipusatkan di kawasan PKORY Halim Bandar Lampung. Menurutnya, pembangunan tersebut sudah berjalan, bahkan setiap tahunnya dianggarkan. Namun lantaran kondisi fiskal yang terbatas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara cepat sehingga dilakukan bertahap. Marindo menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja wajib atau mandatory spending seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apalagi perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kendati begitu, Pemprov Lampung menegaskan pembangunan gor pengganti tetap menjadi perhatian dan akan terus dilanjutkan hingga tuntas.
3: Pembangunan pengganti sport center tentunya sudah berjalan sekian tahun ini, setiap tahun telah teranggarkan dan telah dilaksanakan pembangunan sebenarnya di PKOR. Namun sudah diketahui bahwa dengan adanya fiskal kita yang terbatas, di tengah kita punya mandatory spending yang harus dianggarkan di APBD. Contohnya mandatory spending itu ya urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur juga. Infrastruktur hari ini yang paling dikeluhkan masyarakat adalah adanya jalan. Maka pembangunan pengganti Gor Saburai itu tetap berjalan, tapi sifatnya dia tidak cepat pembangunannya. Oleh karenanya ada pembangunan secara bertahap, tetap berproses pembangunannya. Kita sih inginnya segera selesai, tapi ya dengan pembahasan-pembahasan yang ada dukungan finansial ini terbatas.
4: Marindo menambahkan, dinamika eksternal seperti kondisi geopolitik turut mempengaruhi kebijakan belanja daerah, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan skala prioritas anggaran. Pada 20 Februari 2023 lalu, Gubernur Lampung saat itu, Arinal Junaidi, bersama perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah melakukan groundbreaking pembangunan gor pengganti di PKO RW Halim. Gor tersebut direncanakan memiliki kapasitas sekitar 1.500 penonton dengan fasilitas seperti lapangan serbaguna, ruang ofisial dan rapat, ruang pemain, ruang loker, serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan sarana-prasarana olahraga di Lampung, termasuk rencana pengembangan sport center di kawasan exit tol Kota Baru. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius, di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
5: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius, di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Tingginya kasus TBC ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Waikanan, Badra Hakim. Ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia sangat dipengaruhi oleh faktor demografi serta tingginya tingkat kepadatan penduduk. Lebih lanjut, Badra menyoroti fenomena gunung es dalam penyebaran TBC di masyarakat. Menurutnya, angka yang tercatat saat ini belum sepenuhnya menggambarkan realita di lapangan karena masih banyak penderita yang tidak terdeteksi oleh fasilitas layanan kesehatan. Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada tahun 2026 total kasus TBC yang berhasil terdeteksi di seluruh Provinsi Lampung mencapai 3.000. Dari jumlah provinsi tersebut, Kabupaten Waikanan menyumbang angka yang cukup signifikan, yakni sekitar 1.329 kasus. Mengingat kuatnya stigma di masyarakat, angka temuan di Waikanan ini diyakini bisa lebih besar akibat adanya kasus-kasus yang sengaja disembunyikan.
6: Jadi kalau mungkin kita bisa tarik garis merahnya, mungkin terkait demografi dan kepadatan penduduk sepertinya berpengaruh besar terhadap penyebaran tuberkulosis ini. Selain itu juga masih banyaknya penderita yang tidak terdeteksi dan juga sebagai penderita pun mungkin malu untuk mengakui bahwa sebenarnya dia penderita, karena sepertinya TBC di Indonesia ini seperti aib atau seperti penyakit sosial. Makanya salah satu permasalahan kita ke depannya, khususnya dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Waikanan, adalah terkait deteksi dan pengobatannya. Dan menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di tahun 2026 ada sekitar 30.745 kasus di Provinsi Lampung, dan khusus di Kabupaten Waikanan ada sekitar 1.329. Ini mungkin yang terdeteksi, mungkin yang tidak terdeteksi mungkin lebih dari ini.
5: Merespon tantangan ini, langkah strategis ke depan akan dipusatkan pada upaya penjemputan bola. Pemerintah Kabupaten Waikanan, khususnya melalui Dinas Kesehatan, telah menggelar sosialisasi rencana aksi daerah atau RAD penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Iwan Simagona, mengatakan bahwa rencana aksi daerah penanganan penyakit TBC untuk menyusun rencana aksi penanganan juga sebagai bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
7: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Wetanan tahun 2026.
5: Lebih lanjut, Iwan Sugona menjelaskan pihaknya juga akan memfokuskan program kerja pada penguatan sistem deteksi dini atau screening di tengah masyarakat, serta memastikan pengobatan yang tuntas dan terpadu bagi para penderita, sembari terus memberikan edukasi untuk menghapus stigma negatif TBC di lingkungan sosial. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut laporan selengkapnya, pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk diundur. Semula direncanakan pada 14 Agustus menjadi 21 Agustus 2026. Perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengundur pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 14 Agustus 2026 tersebut kini akan digelar pada 21 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno mengatakan, perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, persiapan Waikanan Color Fun Walk saat ini telah mencapai sekitar 80%. Informasi mengenai perubahan jadwal maupun ketentuan pelaksanaan akan segera disampaikan kembali kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menambahkan kegiatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Waikanan. Masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan tersebut diminta untuk mengenakan kaos berwarna putih dan celana olahraga. Selain kegiatan jalan santai, panitia juga menyiapkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta kegiatan. Selain itu, Bazar UMKM juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan turut memeriahkan kegiatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk usaha masyarakat lokal.
2: Untuk pelaksanaannya, terutama untuk kegiatan Waikanan Color Fun Walk, semula kita rencanakan tanggal 14. Tapi karena mengingat agenda pimpinan dan banyak rangkaian yang mesti kita sesuaikan dengan perubahan yang ada dari pusat, dari kementerian, sehingga untuk kegiatan jalan sehat, Waikanan Color Fun Walk, kita undur menjadi tanggal 21. Kalau untuk peserta, kita arahkan supaya menggunakan baju kaos warna putih, celana olahraga. Start finish di lapangan ataupun di halaman kantor Bupati Waikanan. Insya Allah juga nanti kita siapkan, pertama ada cek kesehatan gratis, kemudian juga ada donor darah, dan nanti juga ada bazar-bazar juga makanan-makanan UMKM kita yang ada di seputaran lokasi acara.
1: Dirinya berharap perubahan jadwal tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan Waikanan Color Fun Walk juga diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menggelar perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Amphitheater Bakauheni Harbor City melalui rangkaian kegiatan yang bertajuk Merah Putih dari Beranda, Sumatera. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
3: Semangat kebersamaan akan terasa berbeda di Bakauheni. Pada tanggal 17 Agustus 2026, Amphitheater Bakauheni Harbor City akan menjadi pusat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rangkaian kegiatan bertajuk Merah Putih dari Beranda, Sumatera. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak masyarakat untuk hadir dan ikut meramaikan perayaan tersebut. Tidak hanya menyaksikan berbagai hiburan, masyarakat juga diberi ruang untuk menampilkan kreativitas serta ikut menghidupkan suasana kemerdekaan melalui beragam kegiatan yang telah disiapkan. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI, dilanjutkan dengan penyalaan klakson secara serentak pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, masyarakat akan disuguhi beragam kegiatan, mulai dari lomba busana adat, hiburan rakyat, live musik, hingga atraksi para motor. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, mengatakan, perayaan kemerdekaan di Bakauheni Harbor City menjadi momentum untuk mempertemukan semangat kebangsaan dengan identitas Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang berada di beranda Pulau Sumatera. Ia juga mengajak masyarakat tidak sekedar menjadi penonton, tetapi turut hadir dan mengambil bagian dalam kemeriahan perayaan tersebut.
4: Upacaranya secara ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, cuman tahun ini berhubung persiapannya udah lebih matang, jadi ada beberapa penyempurnaan. Jadi penyempurnaan itu, ya pertama dia ada beberapa atraksi, yang pertama tarik kreasi, ya di hiburannya lah, ada live musik, ada nanti kita ajak para penonton tuh untuk duduk bersama ke lapangan semua. Nah, udah itu nanti ada para motor. kapal yang bersandar beserta para penumpang itu kita himbau untuk ejeklas bareng-bareng.
3: Ditambahkannya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun suasana perayaan yang meriah sekaligus bermakna. Semangat kemerdekaan akan terasa lebih kuat ketika masyarakat ikut menjadi bagian dari perayaan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Telang Karet memperkuat kemitraan dengan petani dan peternak lokal melalui pengaturan jadwal pasokan bergiliran serta pendampingan kualitas. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dapur sekaligus menjaga kestabilan pendapatan masyarakat sekitar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Telang Karet memperkuat kerjasama dengan petani dan peternak lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan serta kualitas bahan pangan bagi kebutuhan dapur. Kepala SPPG Talang Karet Eldi Suprapto kepada RRI mengatakan pihaknya menyusun jadwal pasokan bersama petani dan peternak. Pendampingan juga diberikan agar kualitas bahan sesuai dengan kebutuhan dapur. Menurutnya, kemitraan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hasil panen dan ternak menjadi lebih mudah terserap sehingga pendapatan masyarakat lebih stabil. Dirinya menjelaskan, pasokan diatur secara bergilir untuk menjaga ketersediaan bahan setiap hari. Namun, pihaknya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan bahan tertentu dan faktor musim. Untuk mengatasi kendala tersebut, SPPG Talang Karet terus mendorong peningkatan produksi petani dan peternak lokal. Upaya itu dilakukan agar kebutuhan dapur dapat dipenuhi secara lebih maksimal setiap hari.
6: SPPG Talang Karet melakukan kerjasama langsung dengan petani dan peternak lokal, membuat jadwal pasokan, serta memberi pendampingan agar kualitas bahan sesuai kebutuhan dapur. Dampak hasil panen dan ternak lebih mudah terjual, pendapatan petani dan peternak lebih stabil, dan ekonomi masyarakat sekitar ikut terbantu. Kualitas dijaga dengan pengecekan saat bahan datang, memilih masuk yang konsisten, dan mengatur pasokan secara bergiliran agar tetap tersedia setiap hari. Kendala utamanya, biasanya bahan tertentu belum tersedia cukup banyak atau tergantung musim. Kedepannya, SPPG akan terus mendorong produksi agar kebutuhan bisa dipenuhi lebih maksimal, agar bisa mencukupi kebutuhan perharinya. Untuk kedepannya, mungkin SPPG akan memperkuat pembinaan, menambah mitra petani dan peternak, serta membangun kerjasama jangka panjang agar pasokan dan kualitas tetap terjaga.
5: Lebih lanjut, pihaknya akan memperkuat pembinaan kepada mitra lokal. Selain itu, jumlah mitra petani dan peternak akan ditambah melalui kerjasama jangka panjang. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan dan kualitas bahan pangan. Kemitraan juga diharapkan terus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di sekitar SPPG Talang Karet. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama semester 1 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang melayani 681.000 pelanggan, meningkat 16,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Berikut laporan selengkapnya.
7: KAI Divisi Regional Tanjung Karang mencatat kinerja positif pada layanan angkutan penumpang selama semester 1 tahun.
8: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat kinerja positif pada layanan angkutan penumpang selama semester 1 tahun 2026. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, KAI Divisi Regional Tanjung Karang melayani 681.352 pelanggan, meningkat 16,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 584.062 pelanggan. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan pelayanan yang terus dilakukan KAI, baik dari sisi operasional maupun kenyamanan pelanggan. Selama semester 1 2026, layanan angkutan penumpang KAI di Frem 4 Tanjung Karang dilayani oleh Kereta Api Raja Basa, Relasi Tanjung Karang Ketapat IPP, dan Kereta Api Kuala Stabas Relasi Tanjung Karang Batu Raja PP. Kedua layanan tersebut terus menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan tarif yang terjangkau, jadwal perjalanan yang handal, serta bebas dari kemacetan. Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan, KAI juga telah menghadirkan New Kereta Api Raja Basa yang mulai beroperasi pada 4 Juli 2026 menggunakan rangkaian kereta ekonomi premium modifikasi.
7: KAI Divisi Regional Tanjung Karang mencatat kinerja positif pada layanan angkutan penumpang selama semester 1 tahun 2026. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, KAI Divisi Regional Tanjung Karang melayani lebih dari 680.000 penumpang, meningkat 16,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai moda yang aman, nyaman dan tepat waktu, serta terjangkau untuk mendukung mobilitas sehari-hari maupun perjalanan antar daerah.
8: Selain meningkatkan kenyamanan pelanggan, KAI di Frempat Tanjung Karang juga terus mengutamakan aspek keselamatan melalui pemeriksaan dan perawatan sarana serta prasarana secara berkala, pengawasan operasional perjalanan kereta api, serta peningkatan kompetensi petugas guna memastikan seluruh perjalanan berlangsung dengan selamat dan lancar. Melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan, KAI di Frempat Tanjung Karang optimis jumlah pelanggan akan terus meningkat pada semester berikutnya seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai moda yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara tentang pahlawan dari sudut pandang atlet olahraga asal Lampung yang pernah membela Indonesia dalam ajang internasional, yaitu Coach Anggar Eni Handayani bersama reporter M. Priyambudi.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah terhubung dengan Eni Handayani yang merupakan salah satu seorang atlet, tetapi saat ini sudah menjadi seorang pelatih dari Anggar dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Ya, Mbak Eni, seperti apa?
1: Jadi saya ikut SEA Games tahun 2005 pertama kali, itu di Filipina, meraih medali emas. Kemudian di nomor bergu, ya, di nomor bergu EP Putri. Kemudian 2007 dipanggil pelatnas lagi, kita meraih medali perak karena lawan tuan rumah Thailand agak berat loh pada waktu itu. Jadi ya, tapi alhamdulillahnya dapat perak di Nakhon Ratchasima,
0: Thailand ya.
1: Iya.
0: Nah, Mbak, selama mengikuti itu kan kita menjadi seperti seorang pahlawan yang membela, yang hari ini menjadi seorang pahlawan yang membela nama Indonesia untuk cabang olahraga. Apa sih, Mbak, yang menjadi motivasi kita saat itu, Mbak?
1: Motivasi saya pada waktu itu kan usia memang masih muda ya, 20 tahun pertama kali saya SEA Games. Itu saya tuh memang kita satu bulan itu dilatih mental di Kopassus, Mas. Itu pertama kali kita latihan di Kopassus itu, atlet pelatnas itu. Kami pelopornya atlet Anggar, karena pada waktu itu Pak Tono Suratman sebagai pembina kami. Itu Pak Tono Suratman juga mantan pemain Anggar kan. Jadi dia tahu betul apa saja yang dibutuhkan. Pada waktu itu 2005 itu udah 9 tahun Indonesia tidak pernah meraih medali emas. Ya, jadi kita nol setelah 9 tahun, padahal dulu kita itu masih itu bertaburan, tapi setelahnya tidak pernah ada lagi, baru 2005 itu. Pada waktu itu saya dimainkan di final, memang pertama kali, bayangin, pertama kali ikut SEA Games, itu benar-benar auranya beda ya, Mas. Tapi karena saya sudah dilatih di Kopassus itu, mental kejuangan, fisik, teknik itu udahlah pokoknya lengkap ya, waktu 2005 itu memang lengkap banget, udah siap banget tempur gitu, udah kayak memang kayak perang aja, kayak bertempur. Siap apapun yang terjadi, bahkan pinggang saya sakit pun saya udah nggak rasain lagi. Jadi benar-benar hampir kalah, kami tuh hampir kalah pada babak 8 itu udah hampir kalah kami. Kalahnya lawan Singapura. Tapi saya dalam hati begini, dalam hati, masa sih Singapura tuh negara kecil loh, ya kan?
0: Betul.
1: Masa kita kalah, kita ini negara besar. Jadi di situ membara semangat saya. Begitu saya tampil, poinnya langsung naik. Nah, setelah itu saya dimainin terus sampai final. Alhamdulillah, kita final lawan tuan rumah kita emas. Itu yang paling berkesan sih SEA Games 2005 itu, karena pertama kali saya tampil di luar negeri itu, ya itu. Saya ini kan atlet kampung sih, Mas, ya. Istilahnya nggak pernah ya ikut-ikut event luar negeri itu, saya nggak pernah gitu. Tapi di situ karena kita memang pelatihannya udah benar-benar disiapkan betul-betul ya, padahal saya pemain baru. Tapi benar-benar dipersiapkan, jadinya udah mateng gitu. Walaupun saya masih muda, tapi saya itu udah nggak peduli lawan saya itu juara apa, saya nggak peduli. Mungkin juga itu ada nilai plusnya ya, ketika kita nggak tahu lawan kita itu siapa, padahal lawan saya itu jago-jago, dari apalagi dari Thailand, dari Filipina, itu udah juara-juara di kawasan Asia Tenggara itu mereka. Tapi karena saya nggak tahu, saya dan nggak mau tahu gitu, yang saya mau tahu saya nggak mau juara gitu pada waktu itu ya. Iya, yang saya mau itu juaranya gitu. Alhamdulillah ya, kami emas gitu.
0: Gitu, Mas. Nah, Mbak, ini kan untuk generasi saat ini nih, apa yang menjadi acuan kita supaya generasi ini bisa memaknai hari kemerdekaan, nah, khususnya dari cabang olahraga lah.
1: Ya, kalau dari saya ya, kekhususan untuk, karena saya sekarang sebagai pelatih ya, saya itu berharap atlet-atlet kita itu punya target, punya semangat gitu. Apalagi kalau saya pernah membela Indonesia di ajang SEA Games, saya ini nggak ada apa-apanya loh dulu. Masa sih yang lain nggak bisa gitu. Saya tuh berharap atlet-atlet yang saya bina itu minimal sama-sama dengan saya, bahkan bisa lebih gitu. Itu yang harapan saya sih.
0: Ya baik, terima kasih Mbak Eni atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih apa yang menjadi penyampaian tersebut bisa memaknai arti kemerdekaan bagi seorang atlet yang pernah membela Indonesia di ajang internasional. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau jelas kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
1: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Ditunggu pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
5: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2020.